0: Raya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Pirgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Pirgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR Gabungan Nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
0: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
2: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Cuman untuk upaya pengangkatan kapal ataupun sejenisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepatnya evakuasi.
0: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
4: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
5: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
4: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tapi dari satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
5: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Dr. Andus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, bangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
6: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada tugas-tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi, jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
5: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih melaporkan.
3: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
7: Laporan khusus.
8: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
9: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi.
8: Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA Asian Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA Asian Cup ini karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar.
10: Nanti Coach Yun bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
8: Duel ini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan Timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
11: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif, gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor kan, dua pemain yang sangat-sangat kuat juga.
8: Yeah.
11: Nah, mereka juga agresif dan kebetulan memang juga kita butuh main yang juga berbeda di kiri gitu karena di pertandingan sebelumnya kan ada Ben James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
8: Diketahui Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, masyarakat
12: ya, nama saya Gilbert
3: mengharapkan bahwa Timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini yaitu pada laga perdana untuk FIFA Asian Cup 2026.
12: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja kalau penyerang. Maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hole player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus, itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA Asian Cup 2026 gitu.
13: Oke, okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya. Karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah. Itu aja.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan

0: sah untuk menyalahkan Iran setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di kokpit. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya. Yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang

0: terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Nah pemirsa, berdasarkakdata RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya, seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng, atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedang khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
3: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
2: Kuliner Nusantara,
3: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: Hai, aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin sama kami. Dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah di setting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke kalian ya, ke saya. Ya kalian gak saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.
4: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
5: Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri hari ulang tahun ke-81 TNI. Berikut laporan selengkapnya.

Ya, FM 96,9 MHz. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba pagi hingga pada pukul 11 dengan berbagai rangkaian informasi menarik dan juga ragam musik pilihan Anda. Saat ini pendengar, pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda dengan judul lagu Wiro.

0: Kejadian luar biasa malaria di Indonesia merupakan salah satu beban tertinggi di Asia Tenggara yang telah mengakibatkan kematian jutaan orang. Tren kasus malaria yang diindikasikan dengan annual parasite incidence atau API di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut. Kasus malaria positif tahun 2017 30.232 atau 5,39 per mil. Kasus malaria positif tahun 2018 18.053 atau 3,00 per mil. Kasus malaria positif tahun 2019 11.234 atau 2,16 per mil. Untuk kasus API di 7 kabupaten yaitu Belu, Lembata, Alor, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat masih cukup tinggi, yakni lebih dari 5 per mil.
1: Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat malaria, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Pemerintah Republik Indonesia menyarankan agar kita menggunakan kelambu berinsektisida tahan lama yang sudah melalui uji standar WHO dengan efektivitas minimal 3 tahun tanpa penyelupan, atau juga menggunakan kelambu berinsektisida yang efektif 6-12 bulan. Diharapkan agar semua kabupaten atau kota terjadi penurunan kasus malaria setinggi-tingginya menuju eliminasi malaria Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023.
0: Agar kita terhindar dari kesakitan atau kematian akibat malaria, gunakanlah kelambu tersebut yang bisa melindungi sekurangnya 80% masyarakat yang tinggal di daerah endemis malaria, melindungi kelompok rentan terhadap penularan malaria, khususnya ibu hamil, bayi, balita, mencegah terjadinya kejadian luar biasa malaria, melindungi penduduk di daerah endemis malaria yang jauh dari unit pelayanan kesehatan, juga mencegah penularan malaria pada kelompok sasaran khusus TNI, Polri, wisatawan yang menginap di daerah endemis malaria.
1: Untuk mencegah agar masyarakat di Nusa Tenggara Timur terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria, maka berdasarkan lokasi dan sasaran penduduk, kelambu berinsektisida dibagikan secara massal ataupun rutin melalui kegiatan integrasi, yaitu dari puskesmas, didistribusikan melalui kepala desa dengan kebutuhan kelambu tiap desa secara gratis atau melalui kelompok masyarakat seperti RW, dusun, kader, LSM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain.
0: Ayo, jangan tunda lagi agar Anda terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria. Pakailah kelambu berinsektisida sekarang juga. Informasi lebih lengkap bisa Anda peroleh pada pengelola malaria, puskesmas terdekat, pengelola malaria pada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan kader malaria desa serta pemerintah desa setempat. Ayo, berantas malaria. Kelambu dipasang, tidur tenang, malaria hilang.
1: Info layanan masyarakat ini disampaikan oleh Global Fund, komponen malaria Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bekerja sama dengan RRI Kupang.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

FM 96,9 MHz, pendengar saat ini masih ditemani dengan ragam musik pilihan Anda dengan judul lagu Selesai yang dinyanyikan oleh Vandetta Rap.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

0: FM 96,9 MHz mendengar, kita akan mengikuti dialog Sumba Menyapa Pagi yang telah yang sudah pernah dengarkan beberapa hari lalu dengan topik hak dan kewajiban peserta JKN dan manfaat yang tidak dijamin pada program JKN.
1: Menyapa Pagi ini di edisi Rabu 16 September 2026. Senang sekali hari ini saya Cantika Anjali akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN memang menjadi andalan kita saat berobat ya. Tapi seringkali masyarakat masih bingung soal fasilitas apa saja yang sebenarnya ditanggung dan mana yang tidak, serta apa saja hak-hak dan kewajiban kita sebagai peserta. Nah, biar kita tidak keliru saat memanfaatkan layanan kesehatan, pagi ini kita akan bedah tuntas dalam topik hak dan kewajiban peserta JKN dan manfaat yang tidak dijamin pada program Jaminan Kesehatan Nasional. Dan pagi ini senang sekali sudah hadir bersama kami di studio RRI Sumba kedua narasumber kita yang luar biasa pastinya. Yang pertama ada Bapak Eduardus Weleguna Sebo, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Sumba Barat. Selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi Kakak Cantika.
1: Iya, apa kabarnya Bapak?
2: Luar biasa.
1: Luar biasa, salam sehat ya Bapak,
2: sehat
1: ya
2: selalu.
1: Sehat selalu. Dan sudah hadir juga Bapak Wahyu A. Prasetya, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya. Selamat pagi Bapak.
3: Selamat pagi Kak Cantika.
1: Salam sehat ya Bapak ya.
3: Sehat.
1: Iya, ini dari SBD jauh-jauh ke Sumba Barat ya. Juga ini untuk para pendengar dan pemirsa. Dan pendengar pemirsa, Anda bisa memberikan komentar Anda dalam kolom komentar YouTube, akan dijawab oleh kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Mohon izin saya sapa dengan Pak Edward dan Pak Wahyu. Oke, boleh ya. Kita akan langsung saja dalam topik kita pada pagi hari ini. Untuk pertanyaan pembuka mungkin ya, Pak Edward sama Pak Wahyu. Sebenarnya apa sih yang kita perlu pahami sebagai masyarakat tentang program JKN ini? Dan mengapa pemahaman mengenai hak serta kewajiban peserta ini menjadi penting bagi kami masyarakat? Silakan.
3: Baik, izin saya untuk pendengaran pemirsa. Untuk JKN ini kan sebenarnya kita program pemerintah ya.
1: Iya.
3: Program JKN itu kepanjangannya Jaminan Kesehatan Nasional. Banyak masyarakat mungkin yang masih bingung ya, karena ada program JKN, ada BPJS Kesehatan, dan
1: iya,
3: ada KIS.
1: Betul.
3: Ya. Nah, kalau program JKN itu nama programnya, jadi Program Jaminan Kesehatan Nasional.
1: Okay.
3: Kemudian BPJS Kesehatan itu badan penyelenggaranya.
1: Oke. Okay.
3: Badan penyelenggara jaminan kesehatan.
1: Iya.
3: Ya. Kemudian untuk KIS itu nama identitasnya, Kartu Indonesia Sehat.
1: Okay.
3: Jadi sebenarnya tiga itu merupakan hal yang
1: satu
3: hal sebenarnya. Itu program JKN, nama programnya, BPJS Kesehatan penyelenggaranya, KIS itu nama identitasnya.
1: Oke, baik.
3: Jadi kenapa masyarakat perlu tahu apa saja hak dan juga kewajibannya? Karena untuk menjadi peserta itu kan memang ini ya, tidak semua bisa juga dijamin begitu. Jadi iya, memang peserta harus tahu hak apa yang harus mereka, apa yang mereka dapatkan dan juga apa yang harus mereka lakukan.
1: Iya, biar tidak keliru ya Bapak ya. Berarti nama badan, program, dan identitas ini ya ketiga ini. Ya, silakan Pak.
2: Ketika izin menambahkan, dan yang perlu masyarakat pemirsa di luar sana ketahui bahwa Program Jaminan Kesehatan Nasional itu bersifat asuransi sosial.
1: Oke.
2: Okay. Jadi sistemnya itu gotong royong, subsidi silang. Artinya iuran mereka yang mampu, mereka yang kaya, itu secara otomatis sudah mensubsidi mereka yang kurang mampu. Kemudian mereka yang tidak sakit saat ini, iuran mereka itu dipotong mungkin dari gaji setiap bulan dari pegawai, itu sudah otomatis membayar untuk mereka yang sedang sakit atau mau berobat di rumah sakit. Sistem gotong royong.
1: Jadi semuanya ya, filosofinya.
2: Yeah.
1: Oke, nah ini nih penting kita ketahui sebagai masyarakat. Ternyata itu hasil dari kerja kita, hasil dari dikumpulkan orang-orang ya, walaupun yang sakit dan tidak sakit.
2: Betul.
1: Nah, oke. Okay. Nah, banyak masyarakat saat ini mengetahui kalau JKN itu terutama kita butuhkan saat sedang pelayanan kesehatan. Sebenarnya bagaimana seharusnya masyarakat memahami JKN sejak sebelum sakit? Kita kan paham BPJS itu digunakan saat sakit saja ini Bapak berdua.
2: Ya,
1: bagaimana kita memahami itu saat ini?
3: Ya, jadi mungkin memang itu ya, ya kita ya. Jadi harusnya kita memahami JKN itu pada saat kita sehat justru.
1: Okay.
3: Jadi pada saat kita sakit ya tidak panik lah begitu, apa yang harus dilakukan. Jadi pesan kita ke masyarakat, ke pendengar dan pemirsa, mungkin untuk JKN ini silakan dipastikan kepesertaan JKN masyarakat atau pemirsa aktif begitu. Nanti akan kita sampaikan bagaimana cara pengecekannya. Kemudian pastikan juga masyarakat atau pendengar pemirsa ini memahami alurnya.
1: Iya, itu paling penting.
3: Sekarang pada saat sehat kita harus memahami alurnya. Jadi semoga tidak ya. Jadi pada saat seandainya sakit itu kita sudah paham nih harus kemana dulu alurnya seperti itu.
1: Oke. Jangan sampai kita bukan mendoakan semuanya sakit ya, tapi kita harus memahami apa-apa saja yang kita dapatkan nanti ketika kita memahami apa itu JKN, BPJS dan lain-lain. Nah, dalam materi saat ini kan disebutkan adanya hak dan kewajiban peserta ini. Pak Edward, mungkin kalau disederhanakan apa sih perbedaan paling mendasar antara hak yang diterima peserta dan kewajiban yang harus dipenuhi para peserta? Ini menjadi hal penting yang harus kita pahami sebagai masyarakat.
2: Baik, Kak Cantika, untuk pemirsa dan pendengar di manapun berada. Jadi untuk peserta JKN itu ada hak yang perlu diketahui. Yang pertama, haknya menjadi peserta. Kemudian peserta itu akan didaftarkan sebagai peserta jaminan kesehatan nasional. Lalu peserta juga memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk peserta tersebut terdaftar. Artinya ketika peserta sakit, dia sudah tahu tempat terdaftar saya itu di mana untuk saya kontrol pertama kali. Di luar kasus-kasus yang memang gawat darurat. Kalau kasusnya gawat darurat, peserta bisa langsung ke UGD terdekat. Kemudian setelah memilih fasilitas kesehatan, peserta juga harus mengakses pelayanan sesuai dengan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Seperti itu. Terlebih khusus kalau misalnya contoh di Sumba Barat, peserta memilih fasilitas kesehatan tingkat pertamanya di Puskesmas Wekero, berarti tiap bulan peserta maupun anggota keluarganya itu ketika sakit kontrol ke Puskesmas Wekero. Dia tidak bisa ke Puskesmas Puweri misalnya, karena setiap bulan pemirsa di manapun berada, BPJS Kesehatan itu sudah membayar biaya pengobatan ke puskesmas tersebut setiap bulan tanpa melihat peserta sakit atau tidak sakit seperti itu. Kemudian peserta juga kalau mendaftar BPJS Kesehatan wajib memiliki NIK. Lalu dengan NIK tersebut peserta juga bisa mengakses pelayanan karena sekarang sudah sistemnya digital. Akses pelayanan tidak harus menggunakan kartu Indonesia Sehat lagi, sudah menggunakan NIK saja. Seperti itu.
1: Berat.
2: Kemudian kewajiban peserta juga mengikuti alur prosedur yang berlaku. Apabila peserta tidak mengikuti alur prosedur, maka bisa menjadi pasien umum lah biasanya disebut.
1: Berarti terdaftar menggunakan NIK ya, wajib ada KTP nih para masyarakat. Karena kadang-kadang ada yang belum mengurus juga KTP dan nanti saat mungkin sakit itu terkendala pengurusannya.
2: Izin Kak Cantika, tambahan sedikit, jangan lupa kalau peserta BPJS yang mandiri, ada kategori segmen peserta mandiri, itu mereka membayar iurannya setiap bulan. Itu aturannya membayar iuran sebelum tanggal 10. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu sudah harus dibayarkan iuran setiap bulan. Untuk iuran sendiri, untuk masyarakat ketahui, pemirsa di luar sana, untuk pemilihan kategori mandiri itu di BPJS, pemilihan kelas 1 itu di iurannya Rp150.000 per bulan. Kelas 2 100.000 dan kelas 3 35.000. Itu rutin.
1: Rutin ya setiap bulan.
2: Tidak boleh menunggak juga. Karena kalau menunggak berarti ada hitungan denda rawat inap. Itu masyarakat belum pada tahu nih. Ada perhitungan denda rawat inap ketika peserta dia sudah menunggak misalnya 2 bulan, 3 bulan atau 24 bulan. Itu nanti ketika dia mau rawat inap pasti akan ada proses perhitungan rawat inap di rumah sakit. Di luar pembayaran tunggakannya. Dan berlakunya itu sejak iuran itu dibayarkan berlakunya sampai 45 hari ke depan. Itu ada masa denda rawat inap.
1: Karena kadang masyarakat kaget ya ketika ada tambahan, ini kenapa ini teman-teman mulai menyalahkan, padahal ini yang harus dipahami oleh masyarakat kita sebagai peserta, seperti itu. Nah, perbedaannya Pak Edward, mandiri dengan yang dibayar oleh misalnya setiap bulan, kan ini ada yang mandiri, ada yang tidak, itu bedanya apa sih Bapak?
2: Untuk segmen peserta JKN ini ada dua sebenarnya. Yang pertama pekerja penerima upah atau singkat PPU, dan pekerja bukan penerima upah. seperti atau PBPU. Okay. Kalau pekerja penerima upah itu terdiri dari segmen pekerja pegawai ASN, TNI, Polri, dan yang bukan pekerja pegawai yang mereka tidak bekerja atau punya usaha sendiri, itu yang mereka bisa masuk dalam kategori segmen mandiri tadi.
1: Oh, okay. Nah,
2: kalau di aturannya sebutnya PBPU.
1: PBPU. Iya. Oh, okay.
2: Dan juga kalau yang ada segmen juga PBI namanya, penerima bantuan iuran. Iuran yang dibayarkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sesuai kuota yang ditanggung oleh pemerintah.
1: Oh, tapi itu memang ada syarat-syaratnya ada lagi yang harus dipenuhi. Oke, okay, baik. Terima kasih, itu ya tiga ya bedanya. Nah, Pak Wahyu, kan ini tadi sudah ada tiga pembeda nih, mandiri, PBI, dan dari penerima OPA, PBPU. Sebenarnya setiap peserta JKN itu apakah otomatis mendapatkan hak atau pelayanan yang sama, atau sebenarnya ada ketentuan atau prosedur tertentu yang harus kita penuhi terlebih dahulu ini, Bapak? Karena kadang bingung kan, ada kelas 1, ada kelas 2, seperti itu.
3: Baik. Sebenarnya untuk hak peserta sama seperti yang Pak Edward sampaikan, untuk hak peserta itu sebenarnya sama.
1: Okay.
3: Hanya saja ada mungkin ada indikasi-indikasi medis tertentu yang nantinya itu yang akan membedakan begitu. Jadi ada yang peserta yang sakit dan bisa ditangani di puskesmas, itu cukup ditangani di puskesmas. Tapi ada kondisi tertentu yang harus ditangani di rumah sakit oleh dokter spesialis.
1: Okay.
3: Itu nanti bisa dirujuk ke rumah sakit. Itu mungkin nanti yang menjadi perbedaannya.
1: Berarti lebih ke apa penyakit yang diderita dan penanganannya memang berbeda-beda ya, seperti itu. Kalau haknya memang semuanya sama.
3: Ya, cuma kalau biasanya masyarakat ada yang bertanya nih. Jadi saya kelas 1, gimana nih kalau di rumah sakit seperti apa?
1: Iya, betul, betul, Pak.
3: Itu biasanya yang membedakan hanya kamarnya saja. Misalnya kelas 1 dia satu kamar, ada yang 2 bed,
1: betul,
3: ada yang 1
1: betul,
3: bed.
1: Pak.
3: Tapi dari sisi pelayanan itu tetap sama semua,
1: tetap obatnya,
3: pelayanan dokter yang menangani, dokter yang yang memeriksa itu tetap sama, tidak ada perbedaan. Okay.
1: Baik. Sampai saat ini mungkin Pak Edward dan Pak Wahyu, apa sih kesalahpahaman masyarakat yang paling sering ditemukan terkait penggunaan JKN ini? Kalau dari Bapak dari SBD ya, ini beda sama Sumba Barat mungkin. Silakan Pak Wahyu.
3: Mungkin yang masih terjadi saat ini, masyarakat atau pendengar pemirsa mungkin masih belum paham bahwa rujukan itu harus diberikan secara berjenjang. Jadi tidak bisa kita sakit, misalnya kebetulan domisili kita dekat dengan rumah sakit, masih banyak yang langsung datang ke rumah sakit. Sedangkan alurnya harus datang dulu ke fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat kita terdaftar. Setelah itu nanti diperiksa oleh dokter umum di situ. Apabila dokter umum tidak bisa menangani, itu baru nanti akan dirujuk sesuai dengan indikasi medis. Itu yang masih banyak terjadi.
1: Begitu. Sering ya, itu kalau di Sumba Barat daya ya, pendengar ya. Kalau di Sumba Barat Pak Edward?
2: Kalau di Sumba Barat sekarang kita lagi mengamanatkan ketentuan terkait surat kontrol.
1: Okay.
2: Nah, surat kontrol yang mana ketika pasien itu sudah stabil di rumah sakit, dokter spesialisnya itu akan memberikan surat kontrol ke peserta setelah mendapatkan pelayanan. Namun memang ada kasus atau selama ini terjadi, peserta itu ketika sudah pulang belum diberikan surat kontrol, tapi nanti dijanjikan datang minggu depan misalnya ya. Nanti minggu depan itu baru dibuatkan surat kontrol untuk dia bisa berobat ke poli. Harusnya surat kontrol itu sudah diberikan memang setelah pasien pulang, sehingga dia bisa mengetahui tanggal berapa saya akan kontrol kembali. Karena sekarang sudah tidak bisa lagi dibuatkan surat kontrol pada saat dia datang berobat pada hari itu.
1: Seperti itu ya, itu sering terjadi di Sumba Barat. Baik, itu tadi pendengar pemirsa, gambaran umum mungkin tentang JKN ya. Saat ini kita masuk dalam apa sih hak-hak peserta JKN yang harus kita ketahui masyarakat. Mungkin salah satu hak peserta adalah memilih fasilitas kesehatan ya, tingkat pertama seperti yang Pak Edward dan Pak Hoyut jelaskan tadi. Sebenarnya mekanisme peserta dalam memilih FKTP itu seperti apa Bapak? Apakah sesuai dengan tempat tinggal kita di KTP atau bagaimana? Silakan.
2: Ya, baik. Izin, kalau untuk pemilihan fasilitas kesehatan tingkat pertama, itu kita menyesuaikan dengan domisili peserta. Artinya agar memudahkan peserta itu mengakses. Ya, kita upayakan faskesnya itu dekat dengan rumah supaya ketika dia mau berobat bisa mudah gampang akses kan.
1: Okay.
2: Kemudian kalau masyarakat kemarin nih, saya baru turun di lapangan, ada keluarga yang nanya, anak saya kuliah Yes, kuliah betul. Di luar kan, tapi BPJS-nya itu bantuan pemerintah dari Sumba Barat gitu. Okay. Jadi kita sampaikan berdasarkan koordinasi dan ketentuan juga faskesnya itu tidak harus yang di Sumba gitu. Jadi di mana dia kuliah bisa pindah faskes yang di sana.
1: Oh, bisa ya, langsung bisa. Menyesuaikan.
2: Iya.
1: Berarti langsung ke kantor BPJS-nya?
2: Langsung ke kantor BPJS-nya. Jadi kalau akses perubahan data, kita tambah penjelasannya. Akses perubahan data itu bisa ke kantor BPJS tempat atau melalui pelayanan online kita melalui WhatsApp disebut Pandawa itu di nomor 0811 8165 165. Itu pelayanan WhatsApp atau lewat mobile JKN. Aplikasi mobile JKN itu ada menu yang Bapak Ibu pemirsa di luar sana bisa download di Play Store. Kemudian install aplikasi mobile JKN, nanti ada menu perubahan data. Jadi perubahan faskes itu bisa langsung diakses. Apalagi kan kalau zaman sekarang kan sudah anak-anak kuliah kan pada pegang handphone nih, jadi bisa manfaatkan handphone itu dengan baik. Jadi tidak harus ke kantor, bisa sambil nongkrong, sambil tidur-tiduran, ngopi. Mau rubah faskesnya, mau faskes rubah sesuai domisili gitu.
1: Sudah sangat mudah sekarang ya, sangat Pak Edward. Tapi bukan berarti kita pindah-pindah sebebasnya atau seperti apa, Pak?
2: Jadi kalau untuk pindah faskes itu dia maksimal 3 bulan dulu baru bisa pindah.
1: Gitu. Ada syaratnya, harus 3 bulan dulu ya.
2: Kecuali kalau memang saat ini dia baru berubah di Sumba Barat, lalu bulan depan dia pindah kuliah ke Bali mungkin.
1: Itu beda lagi ya, ada pengecualian. Baik. Nah, itu ya penjelasan tentang yang FKTP tadi. Nah, kalau hak-hak yang kita dapatkan di layanan seluruh fasilitas kesehatan mitra BPJS nih, Pak Wahyu, apa sih yang dimaksud dengan hak tersebut ini? Kita penasaran ini masyarakat, Pak.
3: Iya. Jadi untuk pendengaran pemirsa, memang kita BPJS Kesehatan ini sudah bekerja sama dengan ribuan FKTP se-Indonesia ini. Iya. Kemudian FKTL mungkin ada sama ribuan juga, kita sudah bekerja sama. Jadi itu merupakan mitra dari fasilitas kesehatan kita.
1: Gitu.
3: Jadi masyarakat misalnya sama seperti Pak Eduardus sampaikan tadi, apabila ada yang domisilinya di Jawa begitu, nanti bisa di situ bisa akses pelayanan kesehatan yang ada di
1: Jawa.
3: Begitu. Tidak harus sesuai dengan FKTP-nya terdaftar. Nah, kemudian untuk terkait dengan misalnya ada yang sedang di luar daerah bekerja begitu di luar daerah, ya itu bisa akses layanan kesehatannya di situ. Karena kita

0: Semua handphone bisa mengakses. Oke, baik. Nah, kita lanjut nih Pak Wahyu dan Pak Edward. Apakah sekarang peserta masih wajib membawa kartu fisik seperti KIS ketika datang ke fasilitas kesehatan atau seperti apa? Karena banyak juga ya dari rumah sakit mungkin yang masih meminta saat ini, mungkin ada pengalaman-pengalaman itu seperti apa Pak Edward dan Pak Wahyu? Silakan.
1: Baik, untuk mengakses pelayanan saat ini, pemirsa dan pendengar, cukup menunjukkan identitas NIK saja, karena nomor JKN itu, kepesertaan JKN itu kita sudah terintegrasi dengan nomor induk kependudukan. Lalu tidak harus menunjukkan kartu fisik.
0: Gitu.
1: Jadi cukup menunjukkan KTP saja atau nomor NIK atau nomor NIK di kartu keluarga. Itu sudah dilayani.
0: Sudah
1: dan tanpa harus kita sudah berkoordinasi dan sudah mengedukasi ke semua fasilitas kesehatan yang bekerja sama. Itu tidak harus peserta itu fotokopi KTP atau kartu keluarga, tidak.
0: Yes.
1: Saat ini sudah sistemnya digital. Bahkan kalau peserta sudah menginstal aplikasi mobile JKN, itu ada menu kartu KIS digital, kartu Indonesia digital. Jadi cukup ditunjukkan saja ke loket pendaftaran. Petugasnya cukup mengetik aja dan langsung divalidasi dengan nomor KTP atau KTP identitas peserta lah.
0: Sudah sangat mudah ya.
1: Sangat mudah.
0: Langsung ada di dalam aplikasi itu ya. Mobile JKN.
1: Iya. Jadi kalau dulu mungkin simpan kartunya di dompet atau di mana tas, mau berobat susah cari, hilang. Gak perlu, cukup ada foto KTP atau ada kartu KIS digital, tunjukkan aja.
0: Tinggal tunjukkan saja, oke. Baik, nah kalau kemarin saya pribadi nih Pak Edward dan Pak Wahyu, kesalahan di mobile JKN saya karena terdaftar di dua kabupaten nih Bapak. Jadi NIK saya terbaca dua. Jadi memang agak susah, tapi saat saya ke kantor BPJS langsung ditangani dengan cepat dan puji Tuhan sudah selesai sekarang. Ternyata memang NIK ini sangat-sangat riskan ya, ketika ada dua NIK itu terbaca nanti di dua kabupaten ya Bapak ya. Sudah canggih sekali saat ini. Nah Bapak, sekarang kan salah satu hak peserta adalah mendapatkan perlindungan data pribadi ini. Sebenarnya data apa saja sih yang harus menjadi perhatian peserta dan bagaimana dari BPJS Kesehatan ini menjaga kerahasiaan data tersebut?
2: Baik, jadi mungkin memang kerahasiaan data ini menjadi isu juga ya di kita,
0: iya,
2: ya, terutama di sini ya, di Sumba ini. Jadi memang data-data yang ada di kita sangat besar. Big data itu ada di BPJS Kesehatan salah satunya.
0: Okay.
2: Jadi peserta diharapkan tetap menjaga, jangan sampai disalahgunakan. Jadi NIK-nya, nomor kartunya, habis itu data keluarga maupun informasi pribadi lainnya. Jadi kalau di kita BPJS Kesehatan sangat menjaga kerahasiaan data tersebut. Jadi sistem kita, keamanan data kita sangat luar biasa. Hanya saja mungkin yang masih banyak terjadi itu adalah peminjaman identitas.
0: Okay.
2: Nah itu yang kita khawatirkan, peminjaman identitas. Jadi peserta sakit karena belum punya JKN, mungkin dipinjamkanlah oleh keluarganya dipakai berobat. Tapi kita sebenarnya sekarang di rumah sakit itu sudah ada namanya validasi biometrik.
0: Okay.
2: Jadi ada dari sisi perekaman wajah sama fingerprint. Jadi yang perekaman wajah itu nanti peserta atau pasien datang, kita nanti cocokkan dengan NIK-nya, wajahnya direkam, nanti itu sudah connect juga dengan data di Dukcapil.
0: Oke.
2: Okay. Itu. Yeah. Jadi selain itu juga ada fingerprint, kita ada koneksi. Jadi itulah cara kita menjaga kerahasiaan dan keamanan data peserta. Jadi supaya tidak ada penyalahgunaan. Kalau misalnya yang datang adalah Ibu A, padahal di data Dukcapil dia Ibu B, nanti akan ditolak di sistem.
0: Iya, seperti di Lendemoripas sudah menggunakan itu Bapak. Sudah. Kita sudah menggunakan fingerprint. Iya, betul-betul. Karena banyak sekali yang sering menggunakan, ini punya kakak saya, punya mama saya, ibu saya, seperti itu ya Bapak ya. Sering kalau di Sumba Barat juga ya Bapak ya?
1: Sering terjadi. Bahkan kemarin tuh kita sudah punya case, kita temukan itu dipinjamkan ke adiknya dan adiknya meninggal. Jadi pada saat kakaknya mau berobat di tahun sekarang, kedeteksi gitu di sistemnya.
0: Sudah dinyatakan meninggal.
1: Sudah dinyatakan meninggal. Kaget kan pesertanya. Kita telusuri, lalu jujur pesertanya, iya waktu itu adik saya pakai kartunya. Dan memang itu sebenarnya sesuai ketentuan perundang-undangan ada hukumannya. Tapi kita berkoordinasi dan pesertanya kita edukasi, sampaikan nanti menggantikan biaya yang kita sudah bayarkan untuk adiknya itu.
0: Iya, karena
1: sehingga bisa diaktifkan kembali kartu.
0: Betul, Bapak. Karena percuma ya, Bapak ya. Dibayarkan ternyata itu sudah terdeteksi meninggal dan masih hidup itu masih yang hidup, pemilik kartunya.
1: Pemilik kartunya. Iya.
0: Oke. Nah, kalau misalnya saat ini kita peserta mengalami kendala atau merasa mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai, bagaimana sih kita peserta

0: itu menyampaikan pengaduan di mana saja selain ke kantor BPJS ini?
1: Baik, baik. Pada saat ini BPJS Kesehatan itu sudah ada akses pelayanan pengaduan peserta.
0: Oke.
1: Yang pertama, peserta atau pendengar perlu mengetahui ada petugas BPJS 1. Petugas BPJS 1 itu BPJS siap membantu. Dan itu kita setiap hari ada di rumah sakit
0: Oke.
1: petugasnya. Lalu selain petugasnya di rumah sakit, ada poster juga yang kita tempel di rumah sakit. Setiap rumah sakit ada di loket, di ruang rawat inap, di poli, itu ada poster, tulisnya BPJS 1. Nanti di situ ada dua foto. Yang foto yang pertama petugas BPJS,
0: Oke.
1: foto yang kedua itu petugas rumah sakit, petugas penanganan pengaduan rumah sakit.
0: Iya.
1: Dan di bawah foto ada nomor HP. Jadi bisa peserta selain bertemu petugas BPJS 1 di rumah sakit, bisa juga mengakses atau meminta informasi melalui nomor HP yang tercantum di poster tersebut.
0: Oke, langsung ya berarti
1: Langsung
0: ya.
1: gitu.
0: Oh, setiap hari ada ya di
1: Setiap
0: rumah
1: hari
0: sakit
1: ada
0: BPJS, anggota
1: BPJS 1,
0: BPJS.
1: iya.
0: Oh, luar
1: Gitu.
0: biasa.
1: Baik di Sumba Barat Daya maupun di Sumba Barat dengan di Sumba Tengah juga ada.
0: Apakah itu semua di rumah sakit terdapat anggota BPJS yang siap untuk melayani di situ? Satu orang?
1: Satu orang, ya, satu orang dia berpindah-pindah gitu. Tapi selain dia berpindah-pindah, kita arahkan peserta itu misalnya mau pengaduan ada di
0: Iya.
1: poster tadi
0: Wow, WhatsApp tadi,
1: gitu,
0: nomor WhatsApp
1: nomor
0: tadi ya.
1: WhatsApp tadi.
0: Itu beda lagi dengan Pandawa.
1: Beda juga,
0: Oh,
1: di
0: beda
1: Pandawa
0: lagi.
1: juga ada menu
0: Wah,
1: untuk akses pengaduan
0: banyak
1: keluhan,
0: berarti ya.
1: banyak yang mobile CKN
0: Masih
1: juga
0: kan bisa.
1: ada melalui web BPJS Kesehatan juga bisa.
0: Oh,
1: Banyak, banyak
0: kontak Bapak
1: akses.
0: berdua langsung juga boleh ya?
1: Boleh, boleh. Sangat dengan
0: Sangat
1: senang hati.
0: dengan senang
1: Iya,
0: hati,
1: gitu.
0: betul. Kalau ke kepalanya lebih jelas lagi ini ya.
1: Iya.
0: Bisa dipastikan. Oke, terima kasih. Berarti memang sekarang BPJS sudah banyak sekali untuk para peserta yang mungkin ada kesalahan atau ada kendala atau belum paham, ada banyak apa ya?
1: Kanal
0: Chat ya, kanal-kanal yang
1: pelayanan.
0: di siapkan oleh BPJS untuk kita mengadu dan langsung mendapatkan jawaban saat itu juga, karena itu 24 jam, apalagi Pandawa, Mobile JKN, dan ada petugas-petugas yang sudah ditugaskan seperti itu. Nah, saya mau tahu untuk Pak Edward dan Pak Wahyu ini, Pak Wahyu dulu, selama bertugas di BPJS, apa sih tantangan yang mungkin menurut Bapak paling susah yang Bapak hadapi sebagai sekarang kepala cabang di BPJS Sumba Barat Daya, Bapak?
2: Tantangannya sebenarnya kita yang paling besar ya saat ini. Kan kita mengutamakan pelayanan, mutu layanan ke peserta. Nah, tantangan yang terbesar itu kan ekspektasi peserta atau masyarakat terkait dengan pelayanan itu kan berbeda-beda ya. Nah, itu tantangannya adalah kita bagaimana kita memastikan pengaduan yang diberikan oleh masyarakat itu bisa kita berikan solusinya, bisa kita hadapi dan bisa kita selesaikan untuk memastikan kepuasan dari peserta JKN
0: Oke,
2: kita.
0: bisa dijawab ya.
2: Iya.
0: Sudah berapa tahun Bapak di Sumba Barat Daya?
2: Saya di Sumba Barat Daya baru 1,5 bulan. Sebelumnya di Sumba Tengah.
0: Oke, luar biasa. Sudah jadi umbu ya, Pak. Kalau Pak Edward, apa sih Bapak yang Bapak hadapi di Sumba Barat khususnya?
1: Kalau di Sumba Barat saat ini memang saya terlebih khusus pemberian informasi kepada peserta ya, karena memang aksesnya luas dan juga karakter dari masyarakat kan beda-beda, baik secara SDM maupun pengetahuan dan lain-lain. Jadi memang saat ini BPJS Kesehatan itu ada program BPJS keliling gitu ya.
0: Oke.
1: Jadi kita ada mobile customer service, kita keliling semua ke desa-desa untuk memberikan pelayanan dan pemberian informasi gitu. Sehingga apa yang diharapkan peserta itu bisa akses luas, itu bisa paham tentang program
0: Oke.
1: JKN, dan pada saat mereka mengakses pelayanan itu tidak mengalami kesulitan seperti itu.
0: Oke. Oh,
1: Iya.
0: baik. Ya, memang Sumba ini luas sekali ya, Bapak
1: Luas
0: ya.
1: juga ini.
0: Pak Edward orang Sumba atau orang NTT
1: Kalau
0: apa?
1: saya asli NTT Flores dari Bajawa.
0: Oke, okay. Sudah berapa lama di Waikabubak, Pak?
1: Saya baru bulan April kemarin bertugas di sini, Kak.
0: Oke.
1: Sebelumnya saya bertugas di Papua.
0: Wow, jauh ya Pak ya.
1: Jauh. Iya.
0: Berarti memang kepala BPJS itu siap ditugaskan di mana saja ya Pak
1: Siap
0: ya?
1: ditugaskan
2: makan di mana saja.
0: Inilah para pejuang-pejuang kita ya Bapak ya. Dari Papua ke Sumba.
1: Sumba.
0: Jauh sekali. Tapi puji Tuhan kita dapat bertemu hari ini ya,
1: Amin.
0: Pak Wi dan Pak Edward ya. Kalau ada pertanyaan ini, kantor BPJS itu buka setiap hari atau dari jam berapa sampai jam berapa ini?
2: Kalau kantor kita buka jam operasionalnya jam 8 sampai dengan jam 3.
0: Oke.
2: 3 sore hari Senin sampai Jumat.
0: Oh, hari kerja ya, Bapak
2: hari
0: ya.
2: Kerja.
0: Oke.
2: Cuma tadi kalau semacam petugas BPJS 1 itu standby terus.
0: Standby setiap hari. Iya. Dan kalau kantornya tutup sudah ada banyak ya tadi ya sudah disampaikan oleh Pak Edward yang bisa kita keluhkan kanal-kanal yang disiapkan oleh BPJS itu sendiri. Baik, pendengar dan pemirsa, itu tadi tentang gambaran umum dan hak peserta JKN. Kita akan lanjut setelah iklan yang satu ini.

0: dan juga wajib mendaftarkan satu keluarga inti.
1: Oke, iya, berarti penting sekali data yang kita berikan itu harus benar dan tepat ya, dan pendengar dan pemirsa selalu update juga seperti Pak Hoyu bilang tadi. Nah, kita baca juga nih Pak, kalau salah satu kewajiban peserta adalah membayar iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan ya. Apa dampaknya jika peserta terlambat membayar iuran? Agar tidak kaget nih, tadi memang Pak Edward sudah menjelaskan sedikit ya. Ada, apakah ada dampak-dampak lain lagi nih? Silakan Bapak.
2: Kalau dampaknya ya sama seperti Pak
1: Wahyu tadi sampaikan,
2: Pak Edward, ya. Jadi apabila terlambat membayar iuran nanti akan nonaktif, kartunya nonaktif. Kemudian apabila sudah nanti diaktifkan dengan membayar iuran, nanti apabila pasien ada rawat inap selama 45 hari ke depan setelah dia melakukan pembayaran iuran tersebut, nanti akan terkena denda layanan.
1: Iya, itu sering terjadi ya Bapak ya?
0: Sering terjadi, karena memang saat ini itu, sampai dengan saat ini memang mungkin mungkin pemahaman atau memang kesadaran ya. Kesadaran itu tunggu sakit lah baru saya mau akses pelayanan, tunggu sakit lah baru saya bayar tunggakan. Tapi tidak tahu, ternyata pada saat sakit kaget itu, oh ada bayar denda lagi.
1: Betul.
0: Kalau rawat jalan memang nggak ada, tidak ada hitungan denda rawat jalan, tidak hanya rawat inap saja.
1: Iya, karena akhirnya banyak masyarakat yang protes ketika kesana, ih saya harus bayar lagi, ternyata ini. Padahal mereka yang tidak paham dan mereka tidak menjalankan kewajiban ini ya. Karena saya juga sering menemukan kasus seperti itu Bapak.
0: Dan untuk memudahkan peserta itu sudah ada menu auto debit gitu. Jadi kalau misalnya pesertanya punya saldo di rekening tiap bulan, mendingan didaftarkan auto debit rekening ke banknya. Jadi iuran JK-nya langsung terpotong otomatis tiap tanggal 10
1: paling itu di, paling mantap
0: di bank gitu.
1: Jadi kita tidak perlu lagi ke kantor BPJS.
0: Tidak perlu kantor, tidak perlu ke bank, tidak perlu ke channel pembayaran untuk bayar tiap bulan, tidak perlu. Sudah otomatis dipotong. Cukup peserta menerima notifikasi aja di HP-nya gitu.
1: Auto debit ya. Saya baru tahu ya Bapak. Mantap sekali.
2: Untuk misalnya itu tadi untuk yang pencegahannya. Tapi kalau sudah terlanjur punya tunggakan iuran misalnya dan sudah terlanjur besar, itu ada program rehab namanya, rencana pembayaran bertahap. Cicil.
1: Cicil.
2: Ya, kalau belum bisa bayar lunas, itu bisa dicicil. Itu bisa di aplikasi mobile JKN diakses menu rehab.
1: Auto debit, menu rehab, dan bisa langsung ke kantor BPJS. Lebih aman auto debit ya Bapak ya. Jadi kita tidak perlu lagi menarik uang dan tidak pusing. Nah, ini yang kami penasaran. Kalau misalnya salah satu keluarga kondisi ekonomi mungkin berubah dan mengalami kesulitan membayar iuran, apakah kita sebaiknya, apa yang kita lakukan sebagai peserta? Apakah kita boleh memberhentikan pembayaran iuran seperti tadi, atau tidak membayar, atau tidak menggunakan BPJS? Boleh tidak Bapak? Silakan Bapak.
0: Baik, izin Pak. Kalau untuk kategori kepesertaan yang memang tergolong tidak mampu ya, tapi sebelumnya sudah terlanjur mendaftarkan diri, itu kita di Sumba Barat itu sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menanggung peserta-peserta yang memang secara ekonominya tidak mampu, atau peserta-peserta yang sementara dirawat di rumah sakit tapi kartunya sudah tidak aktif. Itu ada namanya segmen kepesertaan PBPU Pemda atau PBI, penerima bantuan iuran yang dibayarkan oleh pemerintah Sumba Barat. Saat ini kita sudah bekerja sama lewat OPD teknisnya di Dinas Kesehatan, sehingga kemitraan kita terjalin sangat baik selama ini, sehingga peserta-peserta yang memang kurang mampu itu kita langsung daftarkan ke segmen peserta PBPU Pemda.
1: Di Sumba Barat sudah ya.
0: Kemudian kalau untuk peserta yang lainnya yang tidak mampu, itu juga ada lewat pendataan lewat dinas sosial. Nah, itu pendataan lewat dinas sosial menggunakan aplikasi 6NG namanya. Itu untuk mengusulkan masyarakat-masyarakat yang memang kategori miskin atau tidak mampu. Nah, sekarang ada istilahnya desil-desil ya.
1: Iya, desil.
0: Desil 1 sampai desil 5 itu yang ditanggung oleh ada apa, penerima bantuan lah, salah satunya PBI itu. Itu lewat anggaran pusat atau APBN.
1: Itu berarti Sumba Barat juga sudah ada ya?
2: Sama ya.
1: Oh, sudah sama semua. Tapi memang untuk orang-orang yang tidak mampu seperti itu. Berarti memang BPJS sekarang sudah sangat banyak ya ternyata ya. Cuman kita saja masyarakat yang harus menggali informasi dan mencari tahu. Ternyata sudah mempermudah dan ada bantuan juga untuk kita yang mungkin merasa tidak mampu untuk membayar. Ini juga berguna bagi yang sudah menikah mungkin, pindah domisili, yang punya anak untuk mengupdate ya. Silakan.
0: Selain izin tambahan sedikit, selain tadi memang mereka tidak mampu dan peserta yang mau hak kelasnya di kelas 3, karena yang dibantu oleh pemerintah ini hak perawatannya di kelas 3.
1: Oke, oke.
0: Gitu. Ada peserta juga mungkin dia swasta lah gitu ya. Dia mau terdaftar di PBPU Pemda, intinya mau di kelas 3 tidak masalah. Kalau sudah pilihannya di kelas perawatan di kelas 3, itu tidak bisa mau minta naik kelas. Gitu. Ketika mau misalnya merawat inap nih, minta naik kelas tidak bisa, karena itu iurannya sudah daftarkan untuk hak kelas perawatan kelas 3.
1: Sudah sesuai.
0: Sudah sesuai.
1: Oke. Berarti kalau misalnya saya nih Pak, saya mau menurunkan kelas, boleh?
0: Boleh.
1: Bisa ya? Bisa. Oh, ya. Tapi potongannya nanti dikurangi? Untuk membayar. Kalau saya kan masuk di upah ya, penerima upah ya. Jadi upah, sudah dipotong gaji seperti itu.
0: Kalau penerima upah sendiri itu sudah sesuai dengan besaran gaji dan pangkat golongan gitu. Jadi tidak bisa minta naik kelas turun kelas gitu.
1: Okay, okay.
0: Cuman ketika mengakses pelayanan saja di rumah sakit misalnya ya, pas rawat inap mau naik ruangan kelas itu bisa. Tapi kalau secara ketentuan kelas di kepesertaannya itu tidak bisa.
1: Tidak
0: karena
1: bisa.
0: Sudah sesuai gaji dan golongan gitu.
1: Oke. Tidak bisa ya. Kalau saya mau minta turun kelas 2 atau saya mau naik kelas 1. Iya, sudah disesuaikan ya Bapak ya. Oke, kalau yang mandiri yang bisa ya, bisa. Mungkin menyesuaikan dengan yang mereka bayar setiap
0: kemampuan
1: setiap bulan. Oke, Bapak. Kalau saat ini kita melihat di kondisi Sumba Barat sendiri atau Sumba Barat Daya, sebenarnya persoalan yang paling sering dikeluhkan oleh peserta kalau di Sumba Barat Daya, tadi kan mereka tidak tahu di mana FKTP-nya ya. Seperti itu. Kalau yang lain lagi Bapak mungkin Sumba Barat Daya?
2: Di Sumba Barat Daya sekarang keluhan yang paling tinggi itu sementara kekosongan obat.
1: Okay.
2: Mungkin tidak hanya di Sumba Barat Daya,
0: sama juga
2: di NTT mungkin.
0: Di NTT.
2: Jadi memang banyak sementara ini obat itu banyak yang kosong begitu. Jadi peserta pada saat mengakses pelayanan di FKTP misalnya, dia obat di apotek, kita kan ada apotek kerjasama juga namanya. Nah, obat di puskesmas maupun di apotek PRB itu apotek program rujuk balik sering kosong. Jadi mau tidak mau peserta harus dirujuk kembali ke rumah sakit karena obatnya ada di rumah sakit. Jadi itulah membuat masyarakat juga kami harus datang lagi ke rumah sakit. Harusnya kami hanya cukup bisa ambil obat di apotek rumah sakit, apotek di puskesmas atau apotek PRB. Itu sih sementara.
1: Kalau di Sumba Barat juga sama ya?
0: Sama juga. Ya, di Sumba Barat itu juga kita lagi mengalami beberapa keluhan terkait kekosongan obat ketika pasien itu kalau sudah stabil di rumah sakit, maka dokter spesialisnya akan merujuk dia kembali ke FKTP tingkat pertama, tingkat dasar tadi, ke puskesmas lah ya, dengan mekanisme rujuk balik. Jadi ada program di BPJS Kesehatan namanya program rujuk balik atau PRB, yang mana ketika semua pasien kronis yang sudah stabil, misalnya contoh pasien hipertensi, gula darah, diabetes, sudah stabil, dia hanya cukup mengonsumsi obat rutin tiap bulan, jadi bisa mengikuti program rujuk balik tadi. Jadi dokter spesialis meresepkan obat-obatnya, dirujuk kembali ke puskesmas, dan setiap bulan pasien itu cukup ke puskesmas saja. Nanti dapat resep, langsung ambil obat juga. Sekarang sudah bisa di puskesmas, karena kita sudah kerjasama dengan ruang farmasi puskesmas, atau di apotek yang sudah kerjasama dengan BPJS untuk melayani obat-obat program rujuk balik tadi.
1: Terus kalau misalnya kekosongan obat, apa sih yang dilakukan oleh BPJS? Ini menjadi tanggung jawab BPJS atau rumah sakit nih Pak kalau terjadi kekosongan obat?
2: Sejauh ini kalau di kami, kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terutama untuk yang penyediaan obat. Kemudian untuk apotek kerjasama juga kami sudah menghimbau juga kepada apotek yang kerjasama untuk bisa menyediakan obatnya cepat begitu. Karena kan sebenarnya kendalanya masih di pengiriman, ada yang bilang pengiriman, seperti itu. Selain itu juga kami sudah bantu juga untuk melakukan monitoring evaluasi kira-kira obat apa aja sih yang memang dibutuhkan rutin oleh peserta ini gitu.
1: Nah,
2: kita sampaikan juga ke Dinas Kesehatan maupun juga ke apotek kerjasama begitu agar mereka bisa menyediakan obat itu lebih besar mungkin lebih banyak lagi mungkin.
1: Berarti selalu evaluasi juga ya Bapak ya. Dengan semua stakeholder. Selain mungkin selain pemerintah daerah, rumah sakit dan puskesmas, BPJS bekerja sama dengan apa saja ini Bapak untuk misalnya untuk mempromosikan atau membuat BPJS ini semakin banyak yang paham tentang program-program yang dilakukan?
0: Saat ini memang kerjasama kita untuk stakeholder itu lebih ke pemerintah daerah.
1: Okay.
0: untuk fasilitas-fasilitas kesehatan, dan juga ada fasilitas kesehatan milik swasta yang kita kerjasama juga. Seperti itu. Memang kalau dari segi promosi kesehatan, memang secara kerjasama kita itu wajib. Semua fasilitas kesehatan itu wajib memberikan informasi juga ke peserta, sehingga tidak ada terjadi mispersepsi atau salah pemahaman. Kemudian untuk pelayanan juga kita selalu meluaskan akses pelayanan kita. Salah satu tadi yang saya sampaikan dari BPJS keliling itu yang mobile customer service kita keliling ke desa-desa untuk pemberian informasi.
1: Dan salah satunya bersama kami hari ini RRI ya, untuk dengan media pastinya luar biasa.
0: Izinkan sedikit, kita juga punya tiap minggu itu kita punya live TikTok juga.
1: Saya sering
0: BPJS nonton. Kesehatan Cabang Wengapu, lalu ada Facebooknya BPJS Kesehatan Cabang Wengapu dan Instagram juga. Jadi di BPJS Kesehatan itu tidak hanya kita turun ke masyarakat, tapi lewat media sosial, talk show di radio RRI, itu juga ada di Instagram, itu banyak konten-konten kita yang bisa masyarakat nonton dan pahami di semua cabang BPJS Kesehatan masing-masing itu ada konten-konten
1: masing-masing
0: edukatif.
1: Iya, saya sering sekali nonton itu podcast itu ya, tanya-tanya tentang kegiatan-kegiatan dan memang saat ini diperlukan sekali di media ya Bapak berdua ya, karena kita sering menggunakan media sosial saat ini. Berarti tadi kalau misalnya di Sumba Barat, dan Sumba Barat sendiri kan luas, berarti untuk mungkin masyarakat yang jauh dari pusat kota tetap mendapatkan informasi melalui BPJS keliling ya, sudah sampai ke sana. Karena kadang ada yang tidak ada sinyal tepatnya. Masyarakat ada juga yang tidak menggunakan handphone kan Bapak jadi agak menyusahkan seperti itu. Mungkin Bapak pengalaman saat BPJS keliling, ada tidak masyarakat yang bilang, terima kasih Bapak ya sudah datang ke sini, kita tidak perlu jauh-jauh lagi ke sana Bapak. Ada pengalaman Bapak, Bapak berdua?
0: Sangat banyak sih kalau di Sumba Barat setelah saya bertugas di sini, sangat banyak. Dan masyarakat itu bersyukur luar biasa. Dan memang sangat membantu juga masyarakat di yang agak pelosok-pelosok ya.
1: Betul.
0: Mereka tidak harus ke kota untuk bayar angkot.
1: Ojek, benar Bapak. Luar biasa BPJS di Sumba Barat juga sama ya. Bapak ya dan Pak Edward. Saat ini mungkin apakah masih ada masyarakat yang mungkin datang ke fasilitas kesehatan tanpa memahami prosedur JKN Bapak? Pengalamannya ada laporan tidak yang Bapak berdua dengarkan?
2: Masih ada ya. Seperti saya sampaikan tadi di pertama ya, jadi memang masyarakat datang langsung ke rumah sakit padahal kondisinya tidak gawat darurat. Sebenarnya kita kalau kondisinya gawat darurat itu bisa langsung datang ke rumah sakit. Jadi kondisi gawat darurat itu sebenarnya sudah diatur juga di peraturan Menteri Kesehatan. Jadi yang mengancam nyawa, kemudian hilang kesadaran, kemudian sesak, pendarahan. Pendarahan hebat itu bisa langsung ke rumah sakit, ke instalasi gawat darurat. Tapi apabila kondisinya tidak gawat darurat, memang harus datang dulu ke fasilitas kesehatan tingkat pertama.
1: Tingkat pertama seperti yang tadi. Pendengar dan pemirsa, ini semakin luas pemahaman kita sebagai pendengar dan pemirsa hari ini ya, tentang apa saja program-program yang diadakan oleh BPJS di seluruh Indonesia dan saat ini diwakili oleh Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Kita akan masuk dalam tema kita, manfaat yang tidak dijamin ini. Ini yang harus kita ketahui bersama juga. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan manfaat yang tidak dijamin oleh program JKN sendiri nih Pak Edward dan Pak Wahyu, boleh dijelaskan?
0: Baik, selain peserta yang mendaftarkan diri sebagai peserta JKN, itu juga ada penjaminan yang tidak dijamin gitu. Baik, sesuai konsepnya bahwa peserta JKN dilayani itu akan dijamin sesuai indikasi medis atau indikasi dokter, dan juga ada pun kasus-kasus yang tidak dijamin oleh program JKN ini. Salah satunya itu yang pertama, peserta tidak sesuai prosedur. Tadi seperti yang Pak Wahyu sampaikan, langsung ke rumah sakit, tanpa indikasi medis sudah langsung mau minta periksa ke poli gitu. Terus sampai di poli mungkin ada peserta yang meminta resepnya sendiri di dokter tanpa sesuai instruksi dokter, itu tidak dijamin. Lalu peserta berkunjung ke faskes yang tidak bekerja sama. Gitu. Jadi peserta tadi haknya adalah memilih fasilitas kesehatan di mana dia tempat terdaftar. Dia tidak boleh dalam satu wilayah itu dia pergi sesuka gitu.
1: Oh iya, sesuka hati.
0: Sesuka hati itu tidak bisa. Karena tadi konsepnya tiap bulan BPJS sudah membayar biaya pengobatan di awal atas nama peserta tersebut di fasilitas yang dipilih oleh peserta tersebut. Seperti itu. Kemudian layanan di luar negeri, lalu ada misalnya percobaan bunuh diri. Itu salah satu yang tidak dijamin. Kemudian tanggap darurat, wabah gitu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah, itu kejadian luar biasa, itu juga tidak dijamin. Contohnya dulu COVID. COVID itu dijamin oleh pemerintah. Kemudian kasus kecelakaan kerja, kemudian kasus kecelakaan lalu lintas nih. Nah, ini sepertinya nanti kita BPJS dan RRI harus ada harus talk show lagi terkait ke penjaminan kecelakaan, karena ini luas sekali, banyak masyarakat yang belum paham. Kalau untuk kecelakaan lalu lintas, yang pertama, kalau kecelakaannya tunggal, jatuh sendiri ya, itu harus tetap wajib membuat laporan polisi. Kecelakaan tunggal ya, wajib membuat laporan polisi, sehingga nanti bisa dijamin menggunakan JKN di rumah sakit atau di puskesmas. Kemudian kalau dia kecelakaan tunggal tanpa dipengaruhi hal lain yang membuat dia celaka, contoh karena ketergantungan alkohol atau penggunaan obat narkotika, dia kecelakaan, itu memang otomatis tidak dijamin dalam program JKN. Dalam keadaan mabuk gitu di Sumatera Barat ini banyak ya, dia sudah mengonsumsi alkohol, lalu apa, di jalanan itu ngebut-ngebutan, jatuh, dan itu tidak dijamin. Kemudian yang kedua, kalau dia kecelakaan ganda, tabrakan antara kendaraan dan kendaraan, itu yang menjadi penjaman pertamanya itu Jasa Raharja gitu. Nanti setelah ada plafon dari Jasa Raharja, baru dijamin oleh BPJS Kesehatan.
1: Seperti itu. Nah, ini yang kadang kita masyarakat salah paham ya, karena kita pikirnya yang penting kita sakit apapun itu pasti bisa menggunakan BPJS. Nah, ini yang penting.
0: Pak Wahyu
1: mau tambahkan?
2: Sudah cukup.
1: Baik. Ini ada pertanyaan dari Kak Ari ya. Kak, istri sebelum menikah BPJS-nya ditanggung pemerintah. Setelah menikah, apakah otomatis pindah ke tanggungan saya karena saya gaji suami yang ASN? Seperti itu. Silakan menjawab, Pak.
2: Untuk
3: kita, jantung kehidupan, berdetak mengalirkan kebahagiaan. Kita butuh dukungan agar
2: keluarga, apa namanya, suaminya sudah ASN, kemudian istrinya sebelumnya ditanggung oleh daerah, itu nanti akan bisa diupdate datanya dulu oleh suaminya tadi. Supaya nanti istrinya ini bisa masuk ke tanggungan dari suaminya. Karena untuk PNS itu, untuk gaji yang dipotong itu nanti sudah mencakup untuk iuran JKN, suami, istri, dan maksimal 3 orang anak.
1: Langsung dipotong dari situ ya?
2: Iya, nanti bisa di-update datanya ke kami.
1: Baik. Berarti tentang manfaat yang tidak dijamin tadi, seperti yang Pak Edward sampaikan, sudah dijelaskan kepada peserta ketika dia mendaftar tuh seperti apa, Bapak?
0: Iya, jadi ketika peserta sudah mengakses pendaftaran, pelayanan kesehatan, kita menjelaskan ke peserta terkait hak dan kewajiban, itu kita pasti jelaskan.
1: Sudah dijelaskan.
0: Namun memang pada saat pelayanan kesehatan sering masih banyak yang belum paham tadi ya.
1: Salah paham.
0: Baik itu tenaga fasilitas kesehatannya, tenaga mungkin dokter, perawat bidan di rumah sakit juga belum terlalu paham, juga peserta juga kurang paham seperti itu. Memang itu yang perlu tugas kami, bagaimana memberikan informasi yang luas lah.
1: Makanya sekarang selalu ada BPJS satu tadi itu ya di rumah sakit, jadi membantu menjelaskan. Kita masuk ke segmen selanjutnya. Mungkin Pak Wahyu dan Pak Edward, kalau peserta sudah rutin membayar iuran, tetapi ketika sakit ternyata ada pelayanan yang tidak dijamin, bagaimana sih BPJS menjelaskan hal tersebut agar masyarakat mungkin tidak merasa dirugikan? Ada tidak yang langsung protes ke kantor saat kemarin-kemarin, Bapak? Mungkin pengalaman di Papua atau di mana seperti itu, Bapak?
2: Kalau Tuhan ya, ada ya. Jadi itulah tugas kita di sini, sosialisasi itu kembali. Karena cakupan kita sangat luas ya, masyarakat kita. Kalau contohnya di SBD aja ada 320 ribuan penduduk, itu pasti itu belum semua terinformasikan lah terkait dengan apa manfaat yang tidak dijamin ini begitu. Jadi memang kalau keluhan masyarakat yang sampai datang ke kantor itu pasti ada di kanal pengaduan kita juga.
1: Sudah banyak ya.
2: Hanya saja ya kita upayakan untuk menjelaskan kondisi yang ada, dan itu pun beberapa yang tidak dijamin itu sebenarnya tidak murni tidak dijamin begitu, tapi
1: okay.
2: kadang ada badan lain yang bisa menjamin, kayak tadi Jasara Harja,
1: okay.
2: kemudian ada juga dari LPSK, itu Lembaga Perlindungan Saksi Korban, apabila ada kekerasan, kerusuhan itu bisa di LPSK itu tadi, kemudian ada juga BPJS Ketenagakerjaan, kemudian ada PT Taspen, Asabri, nah sebenarnya itu, jadi apabila ada keluhan peserta itu, paling nggak kita memberikan informasi dan juga kita sampaikan solusinya mungkin seperti apa.
1: Seperti apa. Dan
2: sebagian besar sih peserta memahami lah.
1: Iya, karena memang kalau kayak kecelakaan tunggal ya, seperti itu ya, masa mau dijamin BPJS kan yang salah sendiri. Tanda kutip ya ini, mohon maaf pendengar pemirsa. Oke, Pak Edward, menurut BPJS mana sih yang lebih menjadi persoalan saat ini? Apakah masyarakat belum memahami aturan atau informasi dari penyelenggara yang belum cukup ke masyarakat, kalau menurut Bapak?
0: Kalau menurut saya memang kami akui juga apabila memang penyampaian informasi kami kepada masyarakat ya itu belum mencakup seluruh elemen masyarakat, dan kami juga menyampaikan kepada pemirsa dan pendengar bahwa memang sekarang kita tidak hanya lewat tatap muka langsung, lewat media sosial, lewat pelayanan telepon, WhatsApp, bahkan kita ada juga yang video call, Kak Viola namanya.
1: Wow, video call dengan BPJS. Video call
0: dengan peserta, layanan video call gitu.
1: Luar
0: Jadi
1: biasa.
0: Banyak akses yang kami buka supaya peserta itu mudah gitu, mudah untuk mengakses pelayanan dan mudah untuk memahami regulasi. Nah, cuman yang sekarang memang tantangannya adalah kesadaran peserta untuk mengetahui atau memahami program ini gitu. Kembali lagi, tunggu sakit baru saya cari informasi.
1: Yes, betul.
0: Saya tidak mau mencari informasi ketika saya belum mau mengakses pelayanan
1: betul.
0: Gitu.
1: Setuju, Bapak.
0: Sehingga memang perlu dua-duanya ini harus jalan gitu.
1: Betul, Bapak.
0: BPJS kami gencar sosialisasi memberikan informasi, masyarakat juga kami memberikan edukasi untuk ayo mari kita tahu pahami bersama gitu. Karena JKN ini milik kita bersama,
1: betul,
0: bukan
1: betul.
0: Hanya sebagai penyelenggara atau pengelola, bukan. Tapi masyarakatnya kita sama-sama memahami bahwa program JKN ini milik kita bersama.
1: Keduanya harus saling sama-sama.

0: akan dijalankan.
1: Baru Magnum Blueberry.
2: Yeah.
0: Atau indikasi dokter.
2: Yeah.
0: Dan juga ada pun case kasus-kasus yang tidak dijamin oleh program JKN ini.
2: Oke. Okay.
0: Salah satunya itu yang pertama, peserta tidak sesuai prosedur.
2: Yeah.
0: Tadi seperti yang Pak Wahyu sampaikan, langsung ke rumah sakit,
2: yes.
0: Ya, tanpa indikasi medis, sudah langsung mau minta periksa ke poli gitu. Terus sampai di poli mungkin ada peserta yang meminta resepnya sendiri di dokter tanpa sesuai instruksi dokter, itu tidak dijamin.
2: Oke.
0: Okay. Lalu peserta berkunjung ke vaskes yang tidak bekerja sama. Gitu. Jadi peserta tadi haknya adalah memilih fasilitas kesehatan
2: Ya. Yeah.
0: Di mana dia tempat terdaftar.
2: Ya.
0: Dia tidak boleh dalam satu wilayah itu dia pergi sesuka gitu,
2: Oh
0: pergi
2: iya,
0: ke
2: sesuka
0: puskesmas
2: hati.
0: sesuka hati, itu tidak bisa, karena tadi konsepnya tiap bulan BPJS sudah membayar biaya pengobatan di awal
2: Ya.
0: atas nama peserta tersebut di fasilitas yang dipilih oleh peserta
2: Oke.
0: tersebut. Seperti itu. Kemudian layanan di luar negeri, lalu ada misalnya percobaan bunuh diri,
2: Iya.
0: itu salah satu yang tidak dijamin. Kemudian tanggap darurat, wabah gitu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah, itu kejadian luar biasa, itu juga tidak dijamin.
2: Oh ya, oke.
0: Contohnya dulu COVID itu ya,
2: COVID.
0: COVID itu dijamin oleh pemerintah.
2: Oke.
0: Kemudian kasus kecelakaan kerja, kemudian kasus kecelakaan lalu lintas nih. Nah, ini sepertinya nanti kita BPJS dan RRI harus ada,
2: Yes,
0: ya,
2: betul.
0: harus
2: Talkshow
0: tersendiri
2: lagi.
0: terkait ke penjaminan kecelakaan, karena ini luas sekali. Banyak
2: Oke.
0: masyarakat yang belum paham
2: Oke.
0: kalau untuk kecelakaan lalu lintas, yang pertama, kalau kecelakaannya tunggal, jatuh sendiri ya,
2: Iya.
0: itu harus tetap wajib membuat laporan polisi.
2: Oke.
0: Kecelakaan tunggal ya, wajib membuat laporan polisi
2: Iya.
0: sehingga nanti bisa dijamin menggunakan JKN di rumah sakit atau di puskesmas.
2: Oke.
0: Kemudian kalau dia kecelakaan tunggal tanpa dipengaruhi hal lain yang membuat dia celaka, contoh
2: Yes.
0: karena ketergantungan alkohol atau
2: Ya.
0: penggunaan obat narkotika,
2: Ya.
0: dia kecelakaan, itu memang otomatis tidak dijamin dalam program
2: Iya.
0: JKN. Dalam keadaan mabuk gitu ya.
2: Yes.
0: Di Sumba Barat ini banyak ya, dia sudah mengonsumsi alkohol, lalu apa, di jalanan itu ngebut-ngebutan,
2: Ya.
0: jatuh, dan itu tidak
2: Tidak
0: dijamin.
2: dijamin.
0: Iya.
2: Oke. Okay.
0: Kemudian yang kedua, kalau dia kecelakaan ganda, tabrakan antara kendaraan dan kendaraan, itu yang menjadi penjamin pertama itu Jasa Raharja gitu.
2: Oh,
0: Nanti
2: beda
0: setelah
2: lagi.
0: ada plafon dari Jasa Raharja, baru dijamin oleh BPJS Kesehatan.
2: Oh,
0: Seperti
2: oke,
0: itu.
2: seperti itu. Nah, ini yang kadang kita masyarakat salah paham ya, karena kita pikirnya yang penting kita sakit apapun itu pasti bisa menggunakan BPJS. Nah, ini yang
0: Mungkin
2: penting.
0: Pak Wahyu mau
2: Pak Wahyu
0: tambahkan?
2: mau menambahkan?
0: Sudah cukup, cukup.
2: Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Kak Ari ya. Kak, istri sebelum menikah BPJS-nya ditanggung pemerintah. Setelah menikah, apakah otomatis pindah ke tanggungan saya karena saya gaji suami yang ASN? Seperti itu. Silakan menjawab, Pak.
3: Oh iya, untuk keluarga apa namanya, suaminya sudah ASN,
2: Iya.
3: kemudian istrinya sebelumnya ditanggung oleh daerah, itu nanti akan bisa diupdate datanya dulu
2: Oke.
3: oleh suaminya tadi,
2: Oh, oke.
3: supaya nanti istrinya ini bisa masuk ke tanggungan dari suaminya. Karena untuk PNS itu untuk gaji yang dipotong itu nanti sudah mencakup untuk iuran JKN suami, istri, dan maksimal 3 orang anak.
2: Oh, oke, okay. Langsung dipotong dari situ ya.
3: Iya, nanti bisa di-update datanya ke kami.
2: Oke, okay, baik. Berarti tentang manfaat yang tidak dijamin tadi seperti yang Pak Edward sampaikan sudah dijelaskan kepada peserta ketika dia mendaftar tuh seperti apa, Bapak?
0: Iya, jadi ketika peserta sudah mengakses pendaftaran,
2: Iya.
0: pelayanan kesehatan, kita menjelaskan ke peserta terkait hak dan kewajiban, itu kita pasti jelaskan seperti
2: Sudah
0: itu. Sudah
2: dijelaskan ya.
0: dijelaskan.
2: Oh, oke. Okay.
0: Namun memang pada saat pelayanan kesehatan sering masih banyak yang belum paham tadi ya.
2: Iya, salah
0: Seperti itu,
2: paham.
0: baik itu tenaga fasilitas kesehatannya,
2: Yes, betul.
0: tenaga mungkin dokter, perawat bidan di rumah sakit juga belum terlalu
2: Yes.
0: paham, juga peserta juga kurang paham seperti itu.
2: Iya.
0: Memang itu yang perlu tugas kami, bagaimana memberikan informasi yang luas lah
2: Oke,
0: ke
2: okay.
0: masyarakat.
2: Makanya sekarang selalu ada BPJS satu tadi itu ya
0: Iya,
2: di rumah
0: betul.
2: sakit, jadi membantu menjelaskan. Oke, okay. Kita masuk ke segmen selanjutnya. mungkin Pak Wahyu dan Pak Edward, kalau peserta sudah rutin membayar iuran, tetapi ketika sakit ternyata ada pelayanan yang tidak dijamin. Bagaimana sih BPJS menjelaskan hal tersebut agar masyarakat mungkin tidak merasa dirugikan? Ada tidak yang langsung protes ke kantor saat kemarin-kemarin Bapak? Mungkin pengalaman di Papua atau di mana seperti itu Bapak?
3: Kalau Tuhan ya, ada ya. Jadi memang itulah tugas kita di sini, sosialisasi itu kembali. Ya. Karena cakupan kita sangat luas ya, masyarakat kita. Kalau contohnya di SBD aja ada 320 ribuan penduduk, itu pasti itu belum semua terinformasikan lah terkait dengan apa manfaat yang tidak dijamin ini begitu. Jadi memang kalau keluhan masyarakat yang sampai datang ke kantor itu pasti ada di kanal pengaduan kita juga ada.
2: Sudah banyak ya. Ya
3: hanya saja ya kita upayakan untuk menjelaskan kondisi yang ada, dan itu pun beberapa yang tidak dijamin itu sebenarnya tidak murni tidak dijamin begitu, tapi kadang ada badan lain yang bisa menjamin, kayak tadi Jasara Harja, kemudian ada juga dari LPSK, itu lembaga perlindungan saksi korban apabila ada kekerasan, kerusuhan itu bisa di LPSK itu tadi, kemudian ada juga BPJS Ketenagakerjaan, kemudian ada PT Taspen, Asabri, sebenarnya itu. Jadi apabila ada keluhan peserta itu, paling enggak kita memberikan informasi dan juga kita sampaikan solusinya mungkin seperti apa.
2: Seperti apa? Dan
3: sebagian besar sih peserta memahami lah.
2: Iya, karena memang kalau kayak kecelakaan tunggal ya, seperti itu ya, masa mau dijamin BPJS kan yang salah sendiri. Tanda kutip ini, mohon maaf pendengar pemirsa. Pak Edward, menurut BPJS mana sih yang lebih menjadi persoalan saat ini? Apakah masyarakat belum memahami aturan atau informasi dari penyelenggara yang belum cukup ke masyarakat? Kalau menurut Bapak?
0: Kalau menurut saya memang kami akui juga apabila memang penyampaian informasi kami kepada masyarakat ya itu belum mencakup seluruh elemen masyarakat, dan kami juga menyampaikan kepada pemirsa dan pendengar bahwa memang sekarang kita tidak hanya lewat tatap muka langsung, lewat media sosial, lewat pelayanan telepon, WhatsApp, bahkan kita ada juga yang video call, Kak Viola namanya.
2: Wow, video call dengan BPJS. Video call
0: dengan peserta, layanan video call gitu. Jadi banyak akses yang kami buka supaya peserta itu mudah gitu, mudah untuk mengakses pelayanan dan mudah untuk memahami regulasi. Nah, cuman yang sekarang memang tantangannya adalah kesadaran peserta untuk mengetahui atau memahami program ini gitu. Kembali lagi, tunggu sakit baru saya cari informasi. Saya belum mau mencari informasi ketika saya belum mau mengakses pelayanan gitu.
2: Setuju Bapak.
0: Sehingga memang perlu dua-duanya ini harus jalan gitu.
2: Betul Bapak.
0: BPJS kami gencar sosialisasi, memberikan informasi, masyarakat juga kami memberikan edukasi untuk ayo mari kita tahu pahami bersama gitu. Karena JKN ini milik kita bersama, bukan hanya sebagai penyelenggara atau pengelola, bukan, tapi masyarakatnya kita sama-sama memahami bahwa program JKN ini milik kita bersama.
2: Keduanya harus saling sama-sama memahami.
0: Sama
2: saja kalau sosialisasi, tapi kita masyarakat tidak paham seperti itu. Karena saya salah satu pelaku Pak, ketika sakit baru ke kantor BPJS. Oke, Pak Wahyu, kalau misalnya ada 3 hal yang kita katakan hari ini tentang JKN, apa yang Pak mau sampaikan untuk mereka ingat dari Pak Wahyu?
4: Ayah.
3: Berarti harus 3. Oke. Yang pertama itu harapannya kepada pendengar dan pemirsa, pahami untuk alur pelayanan JKN. Jadi bisa datang ke FKTP dulu, kemudian nanti baru kita diperiksa di FKTP, baru nanti kalau memang harus dirujuk itu dirujuk oleh dokter. Kecuali kondisi gawat darurat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pastikan keaktifan kepesertaan Bapak Ibu semua gitu ya. Jadi nanti untuk memastikan keaktifan peserta itu bisa dicek melalui Pandawa, tadi yang WA itu 0811816565, kemudian lewat mobile JKN juga bisa. Itu. Jadi pastikan keaktifan kepesertaannya, jangan sampai nanti pada saat sakit tiba-tiba nonaktif kartunya, nah itu pusing lagi nanti dari keluarga gitu terutama. Nah, yang terakhir itu apabila Bapak Ibu ada pengaduan, keluhan, itu bisa disampaikan kepada kami agar kami bisa evaluasi juga untuk perbaikan dan kepuasan dari peserta untuk mutu layanan JKN yang lebih baik.
2: Oke, ini dari Pak Wahyu. Kalau dari Pak Edward, tiga hal. Ya,
0: yang pertama mungkin yang pendengar dan pemirsa yang perlu ketahui adalah harus taat dan rutin membayar iuran setiap bulan untuk pekerja peserta mandiri, sehingga memastikan bahwa tiap bulan itu datanya aktif dan bisa menggunakan auto debit untuk pembayaran iuran tiap bulannya. Lalu peserta juga harus melaporkan ketika ada perubahan data.
2: Oke. Okay.
0: Itu sehingga pada saat akses pelayanan sudah sesuai dengan hak atau yang dimiliki oleh peserta. Yang berikut sama seperti Pak Wahyu sampaikan tadi, taat prosedurnya juga. Okay. Karena memang sering terjadi masalah atau misinformasi itu ketika peserta membuang akses pelayanan karena belum paham saja prosedurnya seperti bagaimana, itu yang menjadi keluhan.
2: Oke, baik, terima kasih Pak Edward. Pendengar dan pemirsa, sudah hampir 1 jam ya kita membahas tentang hak dan kewajiban peserta JKN dan manfaat yang tidak dijamin pada program jaminan kesehatan nasional bersama kedua narasumber kita, Kepala BPJL Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Kita akan masuk dalam closing statement mungkin ya. Tadi kan itu 3 hal ya, ini beda lagi nih Bapak berdua ya. Closing statement, apa sih pesan sebagai Kepala BPJS Kesehatan Sumba Barat dulu ini, Sumba Barat Daya dulu, nanti ditutup oleh Sumba Barat, tentang memahami JKN ketika sedang sakit, dan ajakan dari Pak Wahyu untuk masyarakat agar ke BPJS itu bukan pada saat sakit saja. Silakan Bapak sebagai closing statement.
3: Siap, untuk closing statement dari saya, untuk masyarakat, pendengar dan pemirsa, mari kita memastikan kita JKN kita aktif, seperti itu. Okay. Itu yang terutama. Jadi apabila sudah aktif, itu tidak usah khawatir untuk pelayanan di fasilitas kesehatan, akan kita pastikan mutu layanannya baik, dan juga apabila ada keluhan, pengaduan, bisa sampaikan kepada kami untuk perbaikan. Itu dari saya.
2: Oke, terima kasih. Dan ditutup oleh Kepala BPJS Tuan Rumah ya di Sumba Barat. Silakan Pak Edward.
0: Untuk Bapak Ibu pemirsa dan pendengar, kami menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada BPJS Kesehatan. Selama ini juga kita mendapatkan informasi seperti itu.
2: Betul.
0: Dan juga kami mengakui apabila ada hal atau kendala yang dialami oleh peserta di ketika mengakses pelayanan. Dan juga pada kesempatan ini juga kami sangat berterima kasih sudah menyampaikan informasi lewat media RRI Sumba Barat, sehingga kami dapat memberikan informasi yang sangat luas kepada peserta. Oleh karena itu mohon peserta agar bisa lebih sadar gitu untuk memahami terkait program JKN yang kita jalankan di Sumba Barat ini. Mungkin itu saja dari saya.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Edward dan Pak Wahyu. Sukses selalu untuk BPJS ya. Semoga semakin banyak program-program dan semakin banyak masyarakat yang paham tentang apa yang dijalankan oleh BPJS itu sendiri. Baik, pendengar dan pemirsa, melalui Sumba Menyapa pagi ini bersama kedua kepala kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya, diharapkan masyarakat semakin memahami hak, kewajiban serta batasan manfaat yang mungkin tidak dijamin dalam program JKN. Pemahaman yang menyeluruh mengenai aturan layanan kesehatan ini sangat penting agar kita setiap peserta dapat memanfaatkan fasilitas jaminan kesehatan nasional secara optimal, tepat sasaran, dan tanpa kendala di lapangan. Baik pendengar, di akhir kata saya Cantika Anjali mengucapkan terima kasih. Saya Cantika Anjali.
3: Saya Wahyu.
0: Saya Edward.
2: Kita izin, kita sama-sama bilang RRI sekali di udara tetap di udara ya Pak ya. 1, 2, 3. RRI sekali di udara tetap di udara. Terima kasih.

FM 96.9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.

0: 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar, Anda dalam Sumba Menyapa pagi ini. Senang sekali saya Cantika Anjali kembali menyapa Anda di pagi hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana seorang kepala sekolah muda ya dengan kinerja berkualitas menginspirasi pendidikan di Sumba, khususnya kami di Sumba Barat. Pendidikan kita tahu merupakan fondasi utama dalam membangun generasi yang unggul. Jadi di balik membangun generasi yang unggul ini, kemajuan sebuah sekolah tentu ada sosok pemimpin yang mampu menghadirkan semangat, inovasi, dan pelayanan terbaik. Pagi ini kita mengangkat tema Kepala Sekolah Muda, Kinerja Berkualitas Menginspirasi Pendidikan Sumba Barat. Dan telah hadir bersama saya hari ini dalam studio RRI Sumba, di sebelah kiri saya, Kepala Sekolah Muda yang sangat cantik, ada ibu atau kakak Nona ya, Ibu Kepala Sekolah Dies Nilia Bella Jawa lagu SPDGR. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak Cantika.
0: Aduh, cantik sekali ya narasumber kita pada pagi hari ini, pendengar dan pemirsa. Boleh mungkin perkenalkan diri sendiri dulu agar dikenal oleh pendengar dan pemirsa saat ini. Silakan.
1: Ya baik, terima kasih Kak Cantika untuk kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga hari ini saya boleh hadir bersama-sama di RRI. Yeah. Sebelum itu saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Dies Nilia Bella Wajalagu, SPDGR. Saya merupakan salah satu kepala sekolah muda yang berada di Kabupaten Sumba Barat pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Teologi Kristen Waikabubak.
0: Oke, okay, Sekolah Menengah Teologi Kristen Waikabubak. Selamat datang, saya panggil Nona Dies saja ya pendengar dan pemirsa karena ini masih sangat muda. Selamat datang di RRI Sumba. Terima kasih untuk waktunya sudah hadir bersama kami dan siap untuk menebar inspirasi untuk anak-anak muda yang menonton hari ini dan pendengar dan pemirsa. Anda bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar, akan dijawab langsung oleh Nona Dies saat ini. Kita mau tahu dulu nih kan, kepala sekolah muda, kalau boleh tahu spill umurnya berapa sekarang ya? Ini karena masih sangat belia ya pendengar dan pemirsa.

0: Ini Ibu Dias, mohon maaf. Nona Dias ini asli dari Sumba Barat ya, dari Lamboya Pride. Untuk pendengar pemirsa orang Lamboya, berbanggalah Anda mempunyai Nona Dias. Baik, terima kasih Nona Dias sudah hadir bersama kami. Kita akan membahas tentang bagaimana sih sekolah menengah teologi Kristen WK Bubak dan bagaimana Nona Dias menjadi kepala sekolah muda yang memimpin sekolah ini, luar biasa sekali. Yang pertama mungkin untuk membuka pertanyaan kita pada pagi hari ini, bisa diceritakan sedikit perjalanan Nona Dias menjadi kepala sekolah saat ini dari umur 23 itu seperti apa sih?
1: Ya baik kakak, terima kasih. Mungkin saya mau cerita sedikit. Ya. Jadi saya adalah salah satu alumni Universitas Nusa Cendana Kupang, S1 Pendidikan Matematika. Dan saya juga sudah mengikuti pendidikan profesi guru di Universitas Pendidikan Indonesia.
0: Wow.
1: Setelah saya lulus kuliah, memang sudah ada beberapa penawaran, tetapi saya lebih memilih untuk mengabdi di Sumba Barat. Salah satunya ya saya di SMTK WK Bubak. Setelah saya mengabdi kurang lebih 1 tahun di SMTK WK Bubak, mengikuti setiap proses, terus belajar, disiplin, dan lain sebagainya. Mungkin dari hal itulah saya bisa dikasih kesempatan atau kepercayaan untuk bisa ada di posisi ini. Jujur, dengan usia yang 23 tahun ini, pasti kepikiran, bisa tidak ya? Ambil tidak ya kesempatan ini? Seperti itu. Melalui beberapa pergumulan dan tidak lupa untuk berdoa, minta tuntunan dari Tuhan. Dan setelah beberapa pertimbangan, saya menyetujui. Menyetujui hal ini, dan walaupun memang namanya masih muda, pengalaman ini sangat minim nih, ini sangat minim. Tapi setelah saya renungkan, ternyata ini sudah menjadi rencananya Tuhan. Kesempatan ini tidak datang tiba-tiba. Saya berada di posisi dan keadaan ini dan diberikan kepercayaan ini bukan sesuatu yang tiba-tiba saja, tapi memang itu sudah rencananya Tuhan. Jadi saya yakin ketika saya berani mengambil posisi ini, Tuhan pasti selalu sama-sama dengan saya. Dan tidak lupa juga, selain mengandalkan Tuhan, saya tetap belajar. Saya terus belajar melalui membaca di ya, kita kan pegang HP, namanya Gen Z, pasti kan HP di tangan. Jadi selalu baca bagaimana cara menjadi pemimpin, terus di buku-buku juga selalu dibaca, terus melihat dan meniru dari sekolah-sekolah yang lain. Dan tidak lupa untuk bertanya kepada rekan-rekan kepala sekolah yang lain. Jadi yang lebih berpengalaman menjadikan mereka sebagai salah satu motivasi saya. Untuk saya bisa lebih percaya diri untuk memimpin di usia saya yang masih muda ini.
0: Sangat muda sekali ya,
1: Iya, jadi kalau orang lain mungkin berpengalaman dulu, baru mau ambil itu baru mau ambil jabatan tersebut. Tapi kalau saya ambil jabatan itu sambil belajar, sambil kita mengukir pengalaman.
0: Itu bedanya.
1: Itu bedanya di situ. Jadi untuk anak-anak muda di luar sana, kalau kita sudah dikasih kesempatan, ambil saja. Jangan langsung pikir mau takut, ih karena saya masih muda, tidak mau begini-begini. Tidak. Tapi harus terus belajar. Karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Dan engkau ada di posisi itu bukan karena sesuatu yang tiba-tiba atau kebetulan seperti yang saya sampaikan. Tapi itu memang sudah rencananya Tuhan. Jadi usia muda itu bukan ada hambatan untuk kita terus berkarya, belajar dan berinovasi, serta mengambil posisi apapun. Karena semua pekerjaan atau semua posisi itu pasti memang ya dalam kantor susah. Tapi bagaimana cara kita untuk mau belajar, bagaimana cara kita menyikapi itu dan selalu mengandalkan Tuhan.
0: Luar biasa ya
1: prosesnya kita.
0: Karena memang kita semuanya harus mulai dari awal dulu ya Nona Dias. Mungkin kita sudah tahu dan kita dipercayakan untuk itu. Dan saya tertarik ya Nona Dias itu memilih untuk kembali ke Sumba Barat untuk mengabdi. Karena banyak sekali teman-teman kita mungkin bukan di Sumba yang lebih memilih untuk berkarya di luar. Apa sih sebenarnya yang membuat Nona Dias, tidak, saya harus tetap pulang ke Sumba ini untuk memberikan ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan seperti itu?
1: Mungkin yang menjadi alasan utama saya itu yang pertama, kalau bukan kita masyarakat Sumba Barat atau anak Sumba sendiri yang bangun ini tanah Sumba, mau siapa lagi? Pasti harus kita sudah. Terus yang berikut, kebetulan bapak saya adalah ketua yayasan. Jadi

0: memiliki banyak sekolah.
1: Okay.
0: Kurang lebih itu sekitaran 7 sekolah. Dan kenapa tidak saya membantu Bapak saya dalam pelayanan?
1: Yeah,
0: apalagi di sekolah teologi, sekolah Kristen. Kenapa kita tidak melakukan pelayanan itu di Sumba saja? Kenapa harus di luar? Yeah. Di Sumba pun bisa, begitu.
1: Luar biasa ya, mendukung pekerjaan Bapak. Dan keluarga pastinya sangat mendukung ya, untuk Nonadias dalam pekerjaan ini. Mungkin sedang menonton, halo Bapak Mama dari Nonadias. Terima kasih sudah melahirkan perempuan hebat ini ya. Boleh di-spill ketua yayasannya, namanya siapa, ini bisa dikenal oleh semua pendengar dan pemirsa RRI.
0: Ya, ketua yayasan itu adalah Bapak saya sendiri. Memang Bapak saya juga guru awalnya. Memang dari dunia pendidikan. Jadi memang sangat penuh kesadaran tentang pendidikan di Kabupaten Sumba Barat. Jadi nama Bapak saya itu adalah Agustinus Rinalagu, SPD, MPD.
1: Selamat pagi Bapak Agustinus. Semoga sedang menonton ya sekarang. Nah Nonadias, dari tadi ya bagaimana kembali ke Sumba dan terus belajar pastinya ya. Tidak mudah menjadi kepala sekolah di umur 23 tahun. Apa sih sebenarnya tantangan tersendiri buat Nonadias menyikapi hal menjadi seorang kepala sekolah yang sangat muda dan pengalamannya sebelumnya kan menjadi guru, beda ya menjadi kepala sekolah dan guru. Apa yang tantangan yang Nonadias hadapi?
0: Tantangan yang paling utama tuh pasti awalnya syok, wah ternyata kepala sekolah kerjanya seperti ini ya, gitu. Agak syok, karena kalau jadi guru ya fokus di mengajar matematika saja. Tapi kalau jadi kepala sekolah harus bisa ini, maksudnya harus bisa fokus di pembelajaran dan administrasi, dan itu harus berjalan
1: seiringan.
0: Terus tidak hanya memikirkan diri sendiri, ada banyak orang nih yang harus dipikir seperti itu. Tapi itu memang menjadi salah satu hambatan di usia yang muda. Apalagi yang paling khusus itu adalah ketika mengambil suatu keputusan. Makanya penting sekali untuk terus belajar dan berinovasi. Dan saya rasa tidak ada hambatan yang terlalu sulit. Karena dari awal saya kuliah sampai sekarang itu saya punya salah satu ayat Alkitab yang menjadi penguatan untuk saya. Itu ada di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi saya yakin hambatan itu sebenarnya hanya kerikil-kerikil kecil yang gampang saja untuk saya lewati ketika saya bisa bersama-sama dengan Tuhan. Jadi tidak ada hambatan yang terlalu sulit ketika kita mau menjalani tugas dan tanggung jawab itu dengan tulus dan selalu mengandalkan Tuhan.
1: Semua bisa diatasi ya, asal yang tidak andalkan yang Maha Kuasa.
0: Dan yang paling penting itu adalah kolaborasi juga dengan rekan-rekan guru, sehingga semua proses itu bisa berjalan dengan baik.
1: Nah ini nih, kolaborasi bersama guru pastinya awal-awal mungkin agak sulit ya, karena mungkin umur kita merasa saya anak muda, tapi saya mungkin memberikan perintah ya dalam tanda kutip ini kepada yang lebih
0: kakak.
1: Dia mendapatkan tantangan itu juga.
0: Mendapatkan kakak, karena kebetulan di sekolah saya kepala sekolah, tapi saya yang paling muda.
1: Yang paling bungsu ya?
0: Paling bungsu. Jadi tapi harus tetap profesional memposisikan diri. Kalau di sekolah ya tetap harus jadi kepala sekolah sebagai pemimpin struktur paling tinggi. Kalau di luar ya tetap memposisikan diri dengan rekan-rekan guru sehingga komunikasi itu kan baik.
1: Tetap berjalan dengan baik. Luar biasa. Nah Nonadias, kita mau tahu penasaran ini, apa sih filosofi kepemimpinan yang selalu Nonadias pegang dalam memimpin di sekolah?
0: Filosofi kepemimpinan. Saya memaknai setiap kepemimpinan itu di sekolah itu adalah sebuah pelayanan. Sebuah pelayanan. Saya memimpin suatu lembaga itu bukan untuk berkuasa. Bukan untuk saya, pas saya sudah yang paling hebat supaya saya bisa perintah-perintah, tidak. Tetapi untuk melayani dan menciptakan lingkungan kerja yang kompak, yang baik dan yang positif. Serta saya selalu melibatkan seluruh peserta, seluruh rekan-rekan guru. Sesuai dengan mereka punya potensi masing-masing dalam kita mendidik anak-anak untuk mendapatkan pembelajaran yang berkualitas.
1: Berarti memang menjadi pemimpin itu bukan untuk kita yang paling hebat ya, tapi tetap melibatkan semua guru untuk mengambil keputusan dan mengajarkan anak-anak. Dan hari ini kan kita membahas tentang bagaimana kinerja berkualitas ya, sebagai pemimpin sekolah yang masih muda ini. Apa sih menurut Nonadias makna dari kinerja berkualitas bagi seorang kepala sekolah saat ini di Sumba Barat?
0: Makna kinerja berkualitas menurut saya itu profesional,
1: yeah.
0: disiplin, mm-hmm. bertanggung jawab,
1: okay.
0: dan dapat memberikan dampak nyata okay. bagi pendidikan di Kabupaten Sumba Barat.
1: Okay.
0: Sebagai kepala sekolah, kita tidak hanya menyelesaikan administrasi saja,
1: mm-hmm.
0: tetapi bagaimana cara kita untuk bisa, seperti tadi yang saya bilang, berjalan beriringan, bagaimana administrasi itu berjalan,
1: mm-hmm.
0: dan pendidikan, mm-hmm. serta siswa dan guru bisa tetap berjalan secara profesional juga
1: okay.
0: dalam menjalankan setiap tugasnya mereka. Jadi guru-guru selalu saya lakukan supervisi dan lain sebagainya untuk peningkatan mereka punya profesional sebagai guru,
1: mm-hmm.
0: dan untuk siswa saya selalu melakukan pendekatan secara rutin juga
1: yeah.
0: supaya mereka belajar itu dengan aman dan nyaman.
1: Oke.
0: Okay. Atau biasa saya sering cerita-cerita dengan mereka pada saat jam-jam kosong mungkin, atau minta jam di guru-guru, mungkin saya masuk tidak lama untuk saya bercerita dengan okay. anak-anak. Jadi
1: kedekatan,
0: iya, kedekatan
1: ya.
0: Dengan biasa. Anak-anak seperti itu.
1: Iya, di sekolah biasanya Nona Dias dipanggil Ibu Kepsek atau Ibu Dias?
0: Ibu Kepsek.
1: Ibu Kepsek. Bagaimana sih awal-awal perasaannya Nona Dias nih, kita penasaran ketika dipanggil Ibu Kepsek. Ada perasaan, "Ih, sekarang saya sudah Kepsek."
0: Iya.
1: Perasaan, itu beban atau menjadi kesenangan tersendiri untuk Dias?
0: Jujur itu sangat menjadi kesenangan tersendiri.
1: Okay.
0: Karena di usia saya yang masih muda ini yeah. ternyata saya sudah dipanggil Ibu Kepsek nih, yeah, gitu.
1: Betul.
0: Jadi sangat bersyukur sih sebenarnya.
1: Puji Tuhan ya. Kalau tanggapannya teman-teman Nona Dias ini, kita penasaran kalau teman sangkatan, "Wih, kalau kita di Sumba ya, pendengar pemirsa, wih kok sudah jadi Kepsek, keren," kayak gitu yeah, kan. Yeah. Bagaimana sekarang tanggapannya?
0: Ya, kalau tanggapan dari saya, kalau teman-teman sebelum gitu, ya puji Tuhan, karena Tuhan sudah kasih kepercayaan. Seperti itu, mari kita sama-sama belajar supaya kita juga bisa terus berkarya sama-sama.
1: Okay.
0: Ya, ajakan seperti itu.
1: Oke, okay. tetap positif ya,
0: tetap
1: karena
0: positif.
1: Kita di sini saling mendukung satu sama lain ya, pendengar pemirsa. Oke, okay. Nah kita akan membahas tentang sekolah dulu. Kita mungkin SMTK ini sudah lama, mungkin berdiri sudah berapa lama kalau boleh tahu?
0: SMTK itu berdiri dari tanggal 21 Mei 2008, berarti sudah 18 tahun kurang lebih.
1: Wow, tapi banyak sekali kita masyarakat Sumba Barat yang belum terlalu mm-hmm. mengenal dan tahu ini iya. SMTK. Sebenarnya fokus dari SMTK sendiri apa sih? Apakah memang sama dengan SMK lain, banyak jurusan atau seperti apa?
0: Iya, mungkin ini saya perlu sampaikan juga kepada pemirsa ya. Dan kakak ya. Bahwa SMTK WKBUBA itu adalah sekolah teologi.
1: Oke.
0: Jadi fokus kami itu lebih ke penekanan keagamaan karena sekolah teologi.
1: Oke.
0: Nah, kalau di sekolah umum pada umumnya itu 60% mata pelajaran umum, 40%-nya mata pelajaran pilihan
1: ya.
0: Atau peminatan.
1: Ya.
0: Sedangkan kami di SMTK WKBUBA okay. 60%-nya itu pembelajaran keagamaan.
1: Oke. Okay.
0: Dan 40%-nya itu adalah pembelajaran umum. Jadi kami fokusnya itu satu jurusan saja, teologi.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi pembelajaran keagamaan untuk mempersiapkan anak-anak yang mau melayani di gereja atau sebagai pendeta dan mungkin guru agama dan lain sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk berprofesi di profesi yang lain. Karena sudah banyak alumni-alumni yang jadi PNS, jadi tentara, polisi dan lain sebagainya dari SMTK WKBUBA seperti itu.
1: Oke, okay, luar biasa ya. Ternyata memang fokusnya ke teologi itu sendiri. Berarti ada berapa kelas sekarang kalau di SMTK, Ibu?
0: Kami ada 6 kelas.
1: Hmm?
0: Kelas 10 2 kelas, kelas 11 2 kelas dan kelas 12 juga 2 kelas.
1: Mm-hmm. Guru-gurunya kalau boleh tahu?
0: Guru-guru kami gimana? Ada 18 orang guru.
1: Wow, banyak juga ya.
0: Iya, banyak.
1: Berarti gitu memang kalau mata pelajarannya itu ada matematika juga ya, karena Nona Dias ini guru matematika dan memang fokusnya agama secara umum atau seperti apa Nona Dias?
0: Iya, jadi kalau di sekolah umum itu hanya PAK atau Pendidikan Agama Kristen.
1: Iya.
0: Tapi kami PAK itu dibagi menjadi 6 cabang yang lebih spesifik.
1: Oke.
0: Okay. Ada 6 pelajaran keagamaan, ada misiologi,
1: okay.
0: hermeneutika, dogmatika, sejarah gereja, ilmu pengetahuan Alkitab dan etika Kristen.
1: Oh, saya baru dengar ya.
0: Iya,
1: nah, ini penting sekali kita masyarakat tahu. Ternyata kalau mungkin sudah mempersiapkan anaknya untuk menjadi seorang pendeta, vikaris ya, seperti itu, boleh ke SMTK. Ini sudah ditutup ya pendaftaran, sudah mulai pelajaran.
0: Iya,
1: baru,
0: sudah
1: ya?
0: Mulai pembelajaran. Bisa loh tahun depan.
1: Promosi. Oke. Okay. Nah, Nona Dias, kita mau tahu program prioritas pertama yang Nona lakukan ketika memimpin sekolah itu apa sih yang Nona lakukan?
0: Program prioritas utama yang saya lakukan waktu saya memimpin itu saya mulai dari disiplin waktu. Karena disiplin waktu adalah hal yang paling penting menurut saya. Yeah. Sebelum kita masuk di pekerjaan yang lain, disiplin waktu paling penting. Yeah. Waktu datang sekolah dan waktu pulang sekolah, baik bagi guru dan bagi siswa.
1: Yeah.
0: Kemudian yang kedua adalah disiplin berpakaian.
1: Okay.
0: Jadi disiplin berpakaian dan kerapian anak, mulai dari rambut dan lain sebagainya, itu dulu hal yang saya perhatikan.
1: Okay.
0: Karena menurut saya, kalau kita punya penampilan sudah baik, kita punya penampilan sudah rapi, kita sudah bisa datang tepat waktu, pasti kita sudah siap untuk belajar.
1: Okay.
0: Sebelum kita masuk di program-program yang lain.
1: Yeah, yeah.
0: Jadi kita harus mempersiapkan diri dulu, baik guru maupun siswa.
1: Okay. Berarti itu biasanya masuk jam berapa ini sekolah SMTK?
0: Ya, kami jam 6.50 itu biasa sudah bersih-bersih. Jam 7 pas kami sudah lakukan ibadah.
1: Okay, ibadah ya?
0: Ibadah. Huh? Jadi ibadah itu kami lakukan setiap hari dan itu dipimpin oleh siswa. Siswa secara bergiliran, ada yang menjadi MC dan ada yang membawa firman setiap pagi.
1: Setiap pagi wajib.
0: Setiap pagi wajib.
1: Okay.
0: Kurang lebih 10 sampai 15 menit setelah itu masuk ke kelas untuk literasi dan selanjutnya baru kita mulai KBM.
1: Okay. Berarti bergiliran.
0: Bergiliran.
1: Semua siswa wajib.
0: Semua siswa wajib.
1: Okay.
0: Tidak memandang gender, mau laki-laki, perempuan, kalau sudah dikasih tanggung jawab, kita buat jadwalnya. Jadi besok harus mempersiapkan diri. Nanti dibantu oleh wali kelas dan guru-guru agama untuk membimbing siswa untuk mempersiapkan keesokan harinya dalam ibadah.
1: Melatih mereka juga ya?
0: Melatih mereka untuk
1: memimpin.
0: Memimpin.
1: Okay, luar biasa. Kalau seragamnya, kita mau tahu ada berapa jenis seragam ini?
0: Kalau seragam kita ada hari Senin Selasa putih abu.
1: Okay.
0: Hari Rabu Kamis ada batik.
1: Okay.
0: Hari Jumat pakaian olahraga dan hari Sabtu itu ada Pramuka.
1: Berarti Senin sampai Sabtu ya?
0: Iya, Senin sampai Sabtu. Kami 6 hari kerja. Karena kebetulan masih banyak siswa yang belum memiliki kendaraan. Jadi mereka tuh jalan kaki dengan jarak yang jauh. Jarak yang jauh. Mungkin sebentar baru saya sampaikan bahwa bahkan ada anak-anak kami yang dari Lapale itu jalan kaki ke sekolah. Dari Bondosula pun ada.
1: Bondosula,
0: iya, Bondosula
1: itu sangat jauh ya ibu.
0: Ada yang dari bagian Loli atas ya bersyukur kalau bisa dapat bemo. Kalau biasa kan kalau full ya mereka harus jalan kaki.
1: Iya, dan bagian Loli atas jarang
0: jarang
1: bemo masuk ke sana. Okay. Wow, luar biasa. Berarti anak-anaknya memang semangat untuk
0: semangat, sangat sekolah
1: dan membuat semangat ibu Kepsek bersama ibu-ibu yang lain pastinya, Pak Guru yang lain. Bukan cuma ibu ya, ada Pak Guru juga. Mohon maaf jika menonton. Okay, Nona Dias, bagaimana sih cara membangun budaya kerja yang kompak dan profesional di lingkungan sekolah ketika Nona Dias memimpin sebagai kepala sekolah?
0: Cara untuk membangun budaya kerja yang kompak dan profesional di lingkungan sekolah itu yang pertama komunikasi.
1: Okay.
0: Kita harus membangun komunikasi yang baik, baik dengan guru maupun dengan siswa. Karena membangun budaya kerja di sekolah itu tidak hanya dari guru saja, tapi semua warga sekolah yang ada di semua yang ada dalam sekolah itu.
1: Okay.
0: Jadi untuk guru-guru saya selalu membagikan tugas secara jelas kepada mereka sesuai mereka punya tanggung jawab masing-masing. Selain tugas utama sebagai mengajar atau pastinya ada tugas tambahan. Jadi saya membuat itu supaya mempermudah dalam proses membangun budaya kerja yang kompak di sekolah. Seperti itu.
1: Kalau evaluasi terus dilakukan biasanya berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali, Bu?
0: Kalau kami di sekolah setiap hari, Kakak.
1: Wow.
0: Jadi kami Bapak Ibu guru, tidak hanya siswa yang ibadah di pagi hari bersama Bapak Ibu guru, pulang sekolah pun kalau kita tidak berdoa bersama dengan anak-anak di lapangan, biasanya berdoa dalam kelas. Setelah anak-anak pulang, kami Bapak Ibu guru berdoa sendiri. Jadi disitulah kami mulai evaluasi terkait hari itu. Nanti baru di akhir bulan baru kami evaluasi secara menyeluruh lagi. Tapi jadi kalau hari misalnya di hari-hari itu ada siswa yang bermasalah dan lain sebagainya atau ada kendala, kita langsung bahas memang pada saat pulang sekolah itu.
1: Jadi selesai
0: memang hari itu. Kemudian kita berdoa bersama. Berdoa baru kita pulang sama-sama.
1: Jadi besoknya itu baru lagi,
0: tidak tertumpuk dari kemarin.
1: Ini sepertinya budayanya baru ketika Nona Dias memimpin.
0: Iya.
1: Okay, memang sengaja ya.
0: Iya.
1: Luar biasa ya itu Itu tips bagus buat mungkin semua pemimpin-pemimpin yang lain ya, bukan cuma di sekolah.
0: Di sekolah.
1: Karena memang evaluasi harus setiap hari ya, biar nanti tidak bertumpuk ketika akhir bulan.
0: Iya, betul.
1: Oke, luar biasa nih Nodias, ini perlu dicontoh. Kalau misalnya indikator yang menunjukkan, kan sudah 2 tahun ini Nodias memimpin. Apa sih indikator yang menunjukkan bahwa sekolah ini mengalami kemajuan ketika mungkin Nodias memimpin ya? Bukan berarti menjelekan yang kemarin-kemarin ya. Apa yang menurut Nona Dias ini sekarang sudah maju?
0: Iya. Sebelumnya kan pasti sudah maju, sudah baik. Saya hanya meneruskan, hanya menambah ya polesan-polesan sedikit. Ya seperti tadi yang saya bilang, program utama disiplin. Anak-anak lebih disiplin. Disiplin datang sekolah dan disiplin dalam segala hal. Bersyukurnya itu karena anak-anak ini mereka walaupun jaraknya jauh, tapi karena kita sudah mengajarkan kedisiplinan kepada mereka, jadi mereka tetap usaha harus datang pagi. Tetap berusaha supaya mereka datang pagi. Dan anak-anak yang ya pasti tetap akan ada yang terlambat. Kami tetap suruh masuk.
1: Tapi dan, sudah kurang.
0: Tapi sudah kurang, sudah berkurang sekali anak-anak. Seperti itu terus. Prestasi akademik dan non-akademik. Kami selalu gali anak-anak. Dari akademik dan non-akademik ya mungkin banyak nih anak-anak yang masih malu-malu ya. Lewat ekskul lah kami buat. Ekskul itu ada akademik dan non-akademik. Seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia kan itu masuk dalam akademik.
1: Akademik,
0: Kalau non-akademik itu ada bola voli, bola kaki, kemudian ada tarian, menyanyi, vokal grup, musik, dan kita ada ekskul baru, itu adalah bela diri. Bela dirinya itu bela diri wushu.
1: Nah,
0: seperti
1: wushu?
0: Iya.
1: Sepertinya baru ya di
0: itu baru,
1: Barat.
0: Itu baru di Sumba Barat.
1: Wow, nah, seperti itu. Sudah langsung diambil oleh Nona Dias. Itu ekskul ya?
0: Itu ekskul kakak.
1: Itu sore?
0: Itu sore hari.
1: Nah, di apa guru-guru ya?
0: Di guru-guru. Diajarkan oleh guru-guru yang bersangkutan.
1: Berarti memang kemajuan semakin banyak lagi ya. Sudah baik dan semakin baik lagi ketika dipimpin oleh Nona Dias. Nona Dias terkenal di sekolah apakah sebagai guru yang galak atau baik hati? Ini sebenarnya saya harus tanya murid-murid atau guru yang lain ya. Tapi menurut Nona Dias sendiri nih, ketika mungkin, wih ibu kepes, ibu kepes kayak gitu. Banyak tidak yang mungkin, galak-galak.
0: Pastinya kalau di sekolah ya namanya manusia ya kakak. Jadi kalau ini marah ya pasti kalau ada sebab dulu. Tapi kalau
1: profesional ya.
0: Profesional kakak. Tapi kalau tidak ada apa-apa ya sudah santai-santai saja dengan anak-anak. Saya tidak mau anak-anak itu takut.

0: tapi
1: tetap
0: segan,
1: okay.
0: segan atau tetap menghormati. Jadi okay. mereka tahu memposisikan diri dengan baik. Okay. Kalau diajak cerita ya mereka menjadi teman untuk okay. bercerita.
1: Okay.
0: Kalau waktunya untuk saya harus jadi kepala yeah. sekolah yang benar-benar sajar, mereka selalu memposisikan diri dengan baik. Jadi okay. tidak takut. Kalau kita takut kan pasti kita bisa takut sekali nih kepala sekolah. Yeah, mau ketemu dia, saya takut lihat dia. Tapi yeah. kalau kita tetap menghormati atau dalam biasa orang bilang segan ya, kita tetap komunikasi dengan baik, tapi ada jarak seperti yeah. oh dia ini kepala sekolah dan yeah. saya murid, tetap ada porsi dan posisi.
1: Oke, okay, tetap menghormati,
0: tetap
1: ya.
0: Menghormati, tapi tetap bisa memposisikan diri juga.
1: Oke, okay, luar biasa. Seperti memang pendekatannya Nona Dias ini luar biasa kepada anak-anak ya. Seperti tadi Nona Dias bilang, nanti saya ajak cerita kalau jam istirahat atau saya masuk untuk yeah. tanya-tanya. Itu pendekatan lebih ke pendekatan pribadi ya. Itu luar biasa sih. Itu patut dicontoh. Nah, Nona Dias ini kan masih muda ya, pasti suka jalan-jalan, traveling. Kita penasaran. Biasanya kita kalau tahu kepala sekolah itu mereka sibuk di rumah. Rumah saja urus ini. Bagaimana sih Nona Dias membagi waktu tetap travelingnya tetap menjadi anak muda tapi tetap juga menjadi seorang kepala sekolah nih, membagi waktu. Apakah pusing atau menikmati?
0: Kalau mau dibilang pusing, agak pusing. Kalau kita jalankan itu dengan penuh tekanan.
1: Oke.
0: Okay. Tapi kalau kita jalankan itu dengan menikmati, yeah. pasti itu rasa santai saja.
1: Okay.
0: Tetap akan ada waktu untuk kita libur, bekerja dan lain sebagainya. Jadi waktunya libur, saya akan memposisikan diri dan akan membagi jadwal sebaik mungkin.
1: Okay.
0: Sehingga waktu saya libur ya, saya punya waktu untuk liburan atau jalan-jalan. Karena okay. kakak tahu sendiri, saya ini paling hobi traveling.
1: Yeah.
0: Apalagi di usia yang muda ya, sangat teman-teman. Muda. Sangat muda ini, jiwa-jiwa untuk jalan-jalan itu kan masih sangat besar gitu.
1: Ya lagi.
0: Jadi berusaha sebaik mungkin untuk tetap menyelesaikan dulu tugas.
1: Oke.
0: Okay. Kalau ada tugas dan lain sebagainya yang harus, berarti harus diselesaikan dulu.
1: Iya, prioritas ya.
0: Prioritas, okay. tetap prioritas utama itu adalah tugas dan tanggung jawab.
1: Oke.
0: Setelah kalau sudah selesai, itu baru bisa atur waktu untuk bisa jalan-jalan.
1: Keren, tetap nongkrong ya.
0: Tetap nongkrong.
1: Pendengar dan pemirsa, saya sering ketemu ibu kepsek kalian ini, masih nongkrong juga, tetap menikmati masa muda.
0: Iya, betul.
1: Itu karena kalau misalnya kami yang melihat itu tidak sanggup ya, ternyata Nona Dias tetap menyikapi dan santai. Dan kalau ketemu anak murid pasti teman nongkrong.
0: Iya sih. Tapi tetap ya, walaupun di luar ya tetap saling menghargai bahwa sebagai ya. Bahwa mereka itu adalah anak murid.
1: Oke, luar biasa. Nona Dias, ada pertanyaan dari Ikram ya. Katanya, apakah lulusan dari SMTK semua jadi pendeta atau mungkin ada yang lain? Dan sekarang sudah ada alumni siapa saja ini? Penasaran mereka dari SMTK karena sudah 18 tahun berdiri ya.
0: Iya, kalau untuk alumni,
1: oke. Okay.
0: Tidak semua itu mengambil pendeta. Kan kembali yeah. lagi ke pribadi masing-masing
1: yeah,
0: nih.
1: Okay.
0: Saya mau jadi apa
1: yeah.
0: gitu. Tapi kalau yang mau jadi pendeta itu sudah banyak. Hanya memang saya tidak list semuanya.
1: Okay,
0: semuanya yeah. saya tidak list. Tapi memang ada beberapa anak-anak yang sekarang ini sedang menjalani vikaris, bahkan ada yang sudah pendeta. Mungkin bisa lihat di akun kami ya,
1: okay,
0: di akun Facebook
1: iya,
0: kami itu ada akun Facebook kami SMTK WK Bubak. Di situ ada potret alumni,
1: okay.
0: termasuk ada potret alumni yang menjadi pendeta. Mungkin bisa dilihat di situ. Soalnya kalau nama saya tidak list,
1: tidak terlalu hafal ya.
0: Okay. Karena kebetulan saya baru 2 tahun juga. Jadi mungkin belum ada anak-anak yang saya yeah. didik secara langsung okay. itu yang yeah. sudah jadi pendeta. Tapi kalau alumni sudah ada.
1: Sudah banyak. Oke, okay, luar biasa. Semoga selain SMTK semakin banyak dikenal
0: iya.
1: ya. Nah, kalau kita berbicara tentang media sosial, apakah baru ada ketika Nona Dias menjadi pemimpin atau sudah ada dari dulu?
0: Sudah ada sebenarnya. Okay. Tapi kalau untuk Facebook, kami hanya 2 saja.
1: Okay.
0: Sosial media itu Facebook dan TikTok.
1: Okay.
0: Kalau untuk TikTok baru setelah saya memimpin.
1: Okay.
0: Nah, kebetulan rumah saya juga yang cantik, Ibu Elda. Okay. Dia kan sangat hobi di TikTok.
1: Halo Ibu Elda.
0: Jadi dia adalah humas kami.
1: Okay.
0: Jadi di Facebook, di TikTok itu dia yang aktif. Kalau di Facebook, mungkin sebelumnya sudah ada tapi belum seaktif sekarang.
1: Iya, oke.
0: Kalau sekarang semua kegiatan itu pasti humas selalu edit dengan sebaik mungkin, semenarik
1: ya?
0: Mungkin, langsung.
1: Oke.
0: Okay. Tek langsung selesai.
1: Posting.
0: Posting.
1: Tidak tunggu 1 minggu.
0: Tidak tunggu-tunggu lagi.
1: Oke, okay, luar biasa. Semoga Ibu Elda, berarti Ibu Elda ini yang khusus untuk media sosial.
0: Media sosial.
1: Sekalian mengajar juga atau?
0: Mengajar juga. Wow. Jadi humas itu sebagai tugas tambahan.
1: Tugas
0: utamanya tetap mengajar.
1: Tetap mengajar. Wow, membuat konten, mengajar dan mengupload itu memang luar biasa juga ya, Bu Elda ya. Semoga nanti kami bisa undang ke sini.
0: Iya, boleh.
1: Guru-guru SMTK.
0: Sangat boleh.
1: Oke, Nonis, kita lanjut ini. Bagaimana sih Nona menjaga keseimbangan antara administrasi sekolah dengan peningkatan kualitas pembelajaran di SMTK sendiri ketika memimpin?
0: Ya, cara saya untuk menjaga keseimbangan antara administrasi sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran itu adalah dua hal yang harus beriringan seperti tadi yang saya sampaikan. Tapi kalau kerja sendiri ya memang pasti berat. Tidak bisa, diri yang sekecil ini tidak sanggup.
1: Oke.
0: Ya itulah kenapa Tuhan mengirimkan saya rekan-rekan guru yang mau untuk bekerja sama. Saya bersyukur punya rekan-rekan guru yang selalu mau mengabdi dengan tulus untuk membantu dalam proses pendidikan di SMTK Kabupaten. Jadi untuk administrasi itu kan banyak kakak. Administrasi itu banyak. Jadi saya selalu membagi tugas masing-masing. Ada yang bagian operator, bendahara dan sebagainya sebagai tugas administrasi yang lain untuk membantu saya. Nah, sehingga saya mempunyai waktu untuk mendekati siswa dan tetap menjaga profesionalnya guru-guru. Lewat apa? Kayak tadi saya bilang, mungkin ada jam kosong sedikit, saya masuk untuk bercerita sedikit kecil-kecil dengan anak-anak dan terus memotivasi mereka supaya namanya kan masih anak usia-usia begini nih masih ya orang bilang labil-labil, jadi sangat butuh sekali dukungan dan motivasi supaya mereka tetap pada pendiriannya mereka. Terus kepada guru-guru juga supaya saya bisa ada waktu untuk berdiskusi dalam menyiapkan perangkat pembelajaran dan saya punya waktu untuk mengevaluasi mereka lewat supervisi, supervisi secara akademik untuk peningkatan kualitas mutu guru.
1: Nah,
0: kembali-kembali ya untuk siswa lain. Seperti itu. Jadi itu hal yang saya lakukan supaya pekerjaan itu tidak hanya saya sendiri yang membebani, tapi saya bagi sehingga semua itu berjalan dengan baik tapi tetap mengontrol.
1: Jadi kerjasamanya itu yang paling diutamakan.
0: Paling
1: juga
0: utama
1: ya,
0: kerjasama kakak.
1: Berarti memang tugas sebagai kepala sekolah ini banyak ya Ibu Nona Dias ya. Agak kaget tidak awal-awal?
0: Awal kaget sekali.
1: Wow, ternyata sebanyak ini. Ada tidak mungkin Nona Dias kepala sekolah di Sumba Barat yang atau di luar ya yang menjadi apa ya, motivasi untuk Nona Dias, wah ini kepala sekolah keren, ini patut dicontoh. Ada tidak?
0: Ada.
1: Selain Bapak sendiri
0: selain
1: ya?
0: Selain Bapak sendiri.
1: Bapak sendiri itu pasti, itu nomor satu.
0: Itu nomor satu, Bapak sendiri. Kepala sekolah yang menjadi motivasi saya yang itu ada di SMA Kristen. Ibu Heti, kebetulan Ibu Heti itu adalah dulu guru kimia saya juga. Saya dan muridnya Ibu Heti. Halo Ibu Heti, sehat-sehat. Terus dengan kepala sekolah di SMP Kristen Kabupaten, Ibu Meni.
1: Ibu Meni, dua kepala sekolah itu yang mungkin sekarang menginspirasi dan memotivasi. Ketika mereka ketemu mungkin sudah satu tempat duduk ya, kalau rapat ya. Kalau dulu guru dan murid, sekarang sudah bersama-sama. Wow, itu luar biasa sih. Karena dulu kita kalau mendengar guru bilang, ini mamanya kalian dulu muridnya ibu, sekarang kalian, kita kayak, masa sih? Ternyata sekarang Nona Dias sudah mengalami itu. Wah, luar biasa ya, pendengar, itu tadi kita sudah membahas tentang bagaimana, apa sih yang Nona Dias lakukan, kerjasamanya seperti apa, SMTK itu seperti apa. Dan kita akan masih lanjut setelah iklan yang satu ini.

0: tidak sama sekali. Anak-anak libur kami tetap bekerja, walaupun kerjanya dari rumah. Karena membuat perangkat dan lain sebagainya itu bekerja kan, ya kan? Membuat perangkat untuk mempersiapkan pembelajaran yang baik.
1: Betul. Nah,
0: jadi itulah yang membuat saya kayak, ih, saya tidak mau jadi guru deh. Tapi itu dia, karena memang ini sudah rencananya Tuhan. Jadi engkau mau silih bagaimanapun dia sendiri ya, tetap tidak bisa.
1: Pokoknya engkau harus
0: jadi guru. Ini sudah engkau punya ini jalan hidup seperti itu. Jadi sudah, setelah daftar kuliah, awalnya mau jadi dokter gigi. Tapi Tuhan tidak berkenan kayak tadi, saya bilang bukan rencananya Tuhan. Luluslah di pendidikan matematika.
1: Lagi ya. Yang menurut kami ya, langsung bahwa itu pelajaran yang paling susah dan paling bikin males.
0: Luluslah, jadi ya seperti sekarang ini. Ternyata Tuhan punya rencana untuk bawa saya di profesi ini, untuk saya ada di posisi ini.
1: Menjadi kepala sekolah, apalagi mempunyai mama bapak guru ya. Itu pembelajaran juga dari
0: pembelajaran
1: kecil,
0: juga kalau dari tidak kecil. Kita sadar. Dan itu menjadi tempat saya untuk bertukar pikiran.
1: Sekarang bapak, ya?
0: Iya, sekarang. Karena mereka yang selalu membantu saya, ya usia saya yang masih sangat muda ini kan tentu saja masih terus sangat mau belajar dan terus sangat minim pengalaman tadi seperti yang saya sampaikan. Jadi adalah bapak dan mama saya. Itu adalah karena mereka seorang guru, selain sebagai orang tua, mereka juga sudah terjun langsung dalam profesi ini. Jadi pengalaman lebih banyak. Jadi mereka adalah tempat saya bertukar pikiran. Dan saya juga memiliki kakak, kakak Nolan, adik saya Glenn, Krishna dan Maggie. Itu kami selalu saling mendukung. Jadi saya tidak pernah merasa sendiri. Dan tidak lupa juga dikelilingi oleh teman-teman saya yang selalu membantu saya.
1: Iya, memang ya luar biasa. Kalau saya lihat di Facebooknya kakak Nolannya Nona Dias ini, memang kedekatan keluarga itu sangat dekat sekali ya. Itu memang dari kecil, memang dari orang tua sudah membiasakan itu ya. Luar biasa, karena tidak gengsi saling peluk, saling menyapa satu sama lain ya. Konten-kontennya itu tentang kehangatan keluarga. Itu memang harus dicontoh sih.
0: Karena dukungan keluarga tuh yang paling penting.
1: Jadi kita merasa penuh,
0: Jadi merasa tidak pernah sendiri tuh, karena cinta keluarga itu sangat tulus. Jadi selalu merasa, oh ternyata saya punya keluarga. Walaupun orang di luar sana, tapi saya tetap punya keluarga.
1: Bersyukur ya.
0: Sangat bersyukur.
1: Puji Tuhan. Halo bapak mamanya Nana Dias ya. Ternyata mama masih aktif sekarang.
0: SMP Kristen. Bapak yang aktif juga, tapi sudah di Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat, Kepala Seksi Pendidikan
1: Kepala
0: Kristen
1: Seksi
0: juga.
1: Karena sekarang sudah dilanjutkan oleh anaknya ya, pendengar dan pemirsa. Kita lanjut Nana Dias. Sebenarnya inovasi apa sih yang telah diterapkan di SMTK untuk meningkatkan mutu pendidikan sekarang, selain yang tadi ya, banyak sekali kebiasaan-kebiasaan ekstrakurikuler dan lain-lain saat ini.
0: Yang sudah mulai diterapkan, saya mulai itu dari guru-guru duluan. Terlebih dahulu dari guru-guru, saya selalu berusaha agar guru-guru itu mempunyai penguasaan materi yang baik. Kalau sudah memahami konsep, otomatis kita punya kasih pembelajaran kepada siswa itu lebih enak. Jadi selain pemahaman konsep kepada guru-guru, mempersiapkan juga perangkat atau metode yang digunakan cocok tidak dengan anak-anak.
1: Sekarang sudah seperti itu ya.
0: Jadi pembelajaran yang interaktif. Jadi anak-anak tidak bosan. Kalau misalnya dulu kita belajar, guru saja yang jelaskan, ya kita hanya lihat begini. Ujung-ujung mengantuk. Kakak pasti merasakan. Tapi sekarang
1: beda ya.
0: Beda. Supaya anak-anak juga mungkin belajar sambil bermain. Jadi konsepnya itu mereka tetap dapat. Mereka tetap pahami konsep. Jadi konsepnya itu tetap tersampaikan. Tujuan pembelajaran hari itu tetap tersampaikan. Tapi menggunakan metode pembelajaran yang interaktif, yang mungkin lebih berfokus kepada siswa, yang lebih menarik, sehingga siswa juga punya semangat untuk terus belajar. Seperti
1: itu ya sekarang
0: di sekolah.
1: Luar biasa. Jadi tetap guru-guru itu dipantau oleh Nona Kepsek untuk apa sih besok itu mau kasih pelajaran apa, apakah disukai oleh anak-anak. Seperti itu. Tapi tetap dalam kurikulum. Tidak keluar dari itu. Kalau misalnya bagaimana sekarang sekolah SMTK sendiri tuh memanfaatkan perkembangan teknologi, mungkin dalam proses belajar mengajar, apakah sudah diterapkan?
0: Iya, sudah diterapkan kakak. Jadi teknologi itu kan sekarang ini kita tidak bisa jauh-jauh dari teknologi. Apalagi itu kita sangat butuh dalam proses pembelajaran juga. Karena tidak bisa kita hanya mengandalkan buku saja. Tapi melalui teknologi ini kita bisa mencari sumber-sumber bahan ajar,
1: okay.
0: Belajar untuk bagaimana sih cara membuat pembelajaran yang baik,
1: mm-hmm.
0: Bagaimana sih kita bisa membuat siswa nih suka nih pelajaran.
1: Mm-hmm.
0: Nah, jadi teknologi itu sangat membantu.
1: Iya, lihat dari yang lain.
0: Iya, lihat dari yang lain juga. Nah, dalam ya itu lebih kepada persiapan guru sih.
1: Persiapan guru.
0: Iya, okay. Baik dalam pembelajaran maupun penilaian dan kepada siswa juga.
1: Oke. Okay.
0: Nah, memang kami di sekolah ini melarang siswa membawa handphone,
1: iya,
0: karena ya kita tahu sendiri dampak handphone itu seperti apa untuk anak-anak usia mereka.
1: Mm-hmm.
0: Tapi walaupun kita melarang, tapi ada waktu untuk kita mengizinkan.
1: Oke.
0: Okay. Misalnya kalau kita mau pembelajaran yang menggunakan HP,
1: mm-hmm.
0: Boleh untuk mereka bawa HP, tapi digunakan pada saat pelajaran itu saja.
1: Mm-hmm.
0: Di luar dari pelajaran itu berarti dititip ke wali kelas.
1: Oke.
0: Okay. Seperti itu. Nah, yang biasa guru-guru gunakan sekarang ini kalau menggunakan HP dengan anak-anak itu adalah menggunakan aplikasi Quizizz.
1: Quizizz, ya. Seru.
0: Mungkin kakak juga tahu ya, mm-hmm. Itu seseru apa sih? Jadi anak bisa sambil kuis, sambil kayak dikejar waktu, sambil bermain. Yeah. Jadi mereka kan punya semangat untuk betul. Mau belajar. Asik nih main pakai HP. Jadi kita sambil belajar sambil menggunakan teknologi.
1: Jadi secara tidak langsung mereka istilahnya kayak keluar dari biasanya tegang cuma pakai buku. Ada waktu-waktu tertentu kita bisa pakai HP, kayak gitu. Apalagi Quizizz itu seru sekali ya, benar pemir. Luar biasa loh ibu sudah meningkatkan menerapkan hal-hal itu di sekolah-sekolah, karena masih banyak mungkin sekolah-sekolah yang belum tahu tentang ada hal-hal seru seperti itu di internet. Itulah pentingnya kita menerapkan teknologi ya. Kalau Nona Dia strategi dalam meningkatkan kompetensi para guru selain tadi mencek konsep-konsep yang sudah ada, apa yang Nona Dia lakukan?
0: Yang saya lakukan untuk strategi yang saya lakukan untuk meningkatkan kompetensi para guru, itu saya selalu melakukan pembelajaran profesional yang berkelanjutan. Jadi guru-guru saya selalu mengusahakan atau mengajak mereka dan memberikan sebebas-bebasnya mereka itu untuk mencari informasi dimanapun. Ada seminar boleh, silahkan diikuti. Ada itu yang dari luar sekolah, kayak ada workshop itu silakan
1: diizinkan.
0: Okay. Ada diizinkan, itu silakan untuk diikuti.
1: Okay.
0: Terus ada pembelajaran platform Merdeka Mengajar, silakan itu mereka ikut.
1: Okay.
0: Boleh, sangat dibolehkan dan menggunakan dan kalau di sekolah itu kami biasa ada IHT atau MGMP sendiri. Jadi dari luar ada, dari sekolah pun kita menyediakan. Kayak IHT
1: itu apa ya?
0: In-house training itu kita biasa undang pembicara dari luar untuk melakukan kita belajar.
1: Okay.
0: Jadi guru ini jadi terus belajar ya. Teman-teman pikir guru tidak belajar. Guru itu sangat belajar tiap tiap saat itu pasti belajar.
1: Okay.
0: Jadi IHT itu dilakukan biasa di awal semester.
1: Hmm.
0: Nah, itu kayak pembekalan untuk guru-guru bagaimana sih cara membuat perangkat dan lain sebagainya yang baik. Penilaian yang baik kita sesuaikan lagi dengan kurikulum yang berlaku seperti itu. Jadi kita terus belajar memberikan bekal untuk
1: bekal.
0: Guru-guru sebelum masuk semester yang baru. Makanya itu tadi saya bilang guru siswa libur, kami guru-guru tidak libur.
1: Berarti terpatahkan ya kalau jadi guru itu enak karena anak-anak libur kita libur. Aduh, itu tidak benar. Karena mama saya juga guru ya, dan saya melihat sendiri. Oke, berarti keren ya Nona Dia selalu mengizinkan guru-guru ketika mengikuti kegiatan di luar sekolah. Yang penting itu berkualitas dan nanti bermanfaat bagi
0: sekolah,
1: anak-anak murid
0: dan
1: sekolah
0: anak-anak.
1: Itu sendiri. Oke, okay. Berarti memang guru-guru itu apa ya bebas berekspresi dan bebas mendiskusikan bersama kepala sekolah mereka Nona Dias ini dan nanti akan diizinkan seperti itu.
0: Iya,
1: karena jarang-jarang ya kalau kita dengar cerita-cerita di tempat-tempat lain. Oke, Nona Dias berarti sekarang itu bagaimana sekolah membangun misalnya karakter, disiplin kan tadi tentang waktu ya, nilai-nilai spiritual peserta didik selain tadi setiap pagi diadakan ibadah. Saat ini apalagi yang dilakukan oleh Dias?
0: Kalau karakter itu kalau kami di sekolah pertama itu adalah pembentukan karakter. Kita pembentukan karakter anak terlebih dahulu. Ya, untuk kemampuan itu kedua. Karena dia harus memiliki karakter yang baik dulu.
1: Setuju.
0: Seperti itu. Jadi kalau kami selain tadi yang saya sudah sampaikan, ada aturan yang harus mereka ada tertib.
1: Okay.
0: Ada banyak sekali tertib yang harus mereka
1: wajib
0: hukumnya itu harus mereka ikuti.
1: Okay.
0: Dan nilai-nilai spiritual tadi itu ya selain dari ibadah pagi, itu ya dari pembelajaran keagamaan, seperti itu yang lebih mendalam kepada anak-anak.
1: Kepada anak-anak ya.
0: Dan kita selalu memastikan bahwa anak-anak itu selalu terlibat dalam kegiatan-kegiatan gereja.
1: Oke, itu selalu wajib juga,
0: iya,
1: ya. Oke.
0: Selalu wajib itu.
1: Berarti memang semua siswa-siswi itu mohon maaf agama Kristen ya?
0: Ada yang Kristen, ada juga yang di luar Kristen, Katolik ada.
1: Oh, Katolik ada juga. Iya, ya, Kristen Katolik
0: kan,
1: ya.
0: Katolik kan masih.
1: Kalau Muslim memang tidak mungkin ya, Ibu.
0: Iya.
1: Karena memang itu judulnya saja sudah
0: teologi.
1: Teologi. Oke, seperti itu. Oh, Katolik juga ada, itu hal yang menarik loh. Dan iya, ternyata luar biasa menerima yang karena hampir sama ya mungkin,
0: iya,
1: ya pelajarannya. Kalau menurut kami juga Kristen dan Katolik itu adalah hal yang sama, tapi beda dalam mungkin ibadahnya, tata ibadahnya, iya, dan ada mungkin yang lebih spesifik,
0: iya,
1: tapi dalam garis besar mungkin sama ya. Mohon maaf kalau kami salah karena kami bukan pakar agama, apalagi saya sebagai penyiar. Oke, Nona Dias, saat ini SMTK sudah membangun kerjasama dengan siapa saja? Mungkin seberapa penting sih kerjasama menurut Nona Dias antara sekolah, antara orang tua dan gereja dan masyarakat saat ini?
0: Seberapa penting kerjasama antara sekolah, orang tua, gereja, dan masyarakat dalam mendukung pendidikan? Kalau menurut saya itu sangat penting.
1: Oke.
0: Karena pendidikan itu bukan hanya membangun pendidikan itu bukan hanya tugasnya guru, tapi seluruh warga, seluruh warga sekolah dan orang-orang di sekitar kita.
1: Oke.
0: Seperti itu. Jadi ini merupakan tanggung jawab kita bersama di Kabupaten Sumba Barat ini. Karena sekolah itu hanya berperan sebagai memberikan pembelajaran di sekolah.
1: Okay.
0: Nah, kita dengan siswa ya pada saat masa sekolah saja, jam sekolah saja kita dengan siswa memantau mereka, memberikan pendidikan dan lain sebagainya.
1: Okay.
0: Nah, peran orang tua juga sangat penting di sini. Jadi di rumah orang tua harus mempersiapkan waktu sedikit mungkin untuk memantau anak-anak mereka dalam pembelajaran. Jadi tidak stop begitu saja di sekolah, tapi di rumah mereka mengulang lagi karena sesuatu yang berulang pasti akan diingat.
1: Iya, okay.
0: Seperti itu. Kemudian dengan gereja, namanya kita sekolah teologi, kita sering juga selain pelayanan-pelayanan di gereja, jadi anak-anak kita sering bawa untuk menyanyi di gereja-gereja.
1: Nah,
0: kalau misalnya di gereja-gereja juga membutuhkan bantuan, seperti biasa ada, dekat kami itu ada gereja Kalibu Jaga. Kalau ada pembersihan dan lain sebagainya, kami ikut terlibat untuk pembersihan gereja, pelayanan seperti itu. Dan berdampak baik di masyarakat.
1: Oke.
0: Jadi masyarakat menyiapkan ruang untuk anak-anak itu bisa mengembangkan mereka punya kedisiplinan itu di lingkungan mereka masing-masing di masyarakat. Dan itulah yang membuat masyarakat semakin mempercayai kami. Karena ada kerjasama itu. Dan ya bersyukurnya semakin setiap tahun peserta didik semakin banyak.
1: Puji Tuhan ya. Sekarang semakin banyak ya.
0: Semakin
1: meningkat berarti setiap tahun, berarti memang sudah dikenal dan sudah dipercaya.
0: Iya.
1: Oke, kalau prakteknya sendiri apa sih yang dilakukan anak-anak SMTK? Apakah memimpin ibadah saja? Kalau praktek-praktek anak kelas 3 ya, biasanya kan ada praktek. Kalau di kita kan praktek masak, praktek seperti itu. Kalau di SMTK apa?
0: Iya, kalau kami saya baru 2 tahun. Ya, tahun ini tahun kedua. Kalau tahun kemarin itu anak-anak melaksanakan ujian praktek, apalagi anak-anak kelas 3, itu ada juga turun langsung di gereja. Jadi mereka sesuai dengan bidangnya masing-masing nih. Misalnya hermeneutika, mereka harus memimpin ibadah seperti itu, ibadah sekolah minggu mungkin. Jadi mereka praktek di gereja, buat video lalu dikirimkan. Seperti itu. Atau memimpin ibadah-ibadah sesuai dengan bidang masing-masing. Misalnya dikasih kesempatan untuk pimpin sekolah minggu, ya mereka harus pimpin sekolah minggu.
1: Sekolah minggu.
0: Kalau untuk pimpin ibadah remaja, ya mereka membuat video ibadah remaja. Biasa prakteknya seperti itu. Dan memang ada rencana kami, mungkin bantu doa saja. Ada program program kami di sekolah. Untuk bulan November ini anak-anak bisa turun langsung seperti itu. Hanya memang kami belum bangun komunikasi saja, tapi itu sudah masuk dalam rencana kami bahwa mereka turun langsung di beberapa gereja yang ada di Kabupaten Sumba Barat dulu. Untuk belajar secara langsung di gereja.
1: Keren,
0: jadi selama kurang lebih itu 1 bulan.
1: Keren.
0: Jadi istilahnya ya, kalau kita dulu SM kuliah tuh PPL, KKN ya, kayak gitu ya. Kalau mereka ya praktek langsung turun lapangan kayak gitu.
1: Luar biasa. Jadi itu akan dilakukan.
0: Iya, akan dilakukan.
1: Amin ya. Tapi tidak mengganggu sekolah kan?
0: Tidak mengganggu sekolah. Jadi mereka itu tetap datang sekolah paginya, kan pelayanannya itu hanya di hari Minggu dan di sore hari. Jadi tetap dipantau juga oleh koordinator dan guru-guru yang sudah dibagikan di bidang-bidang masing-masing untuk membantu pemantauan siswa.
1: Iya, dan kamera saya memang itu keren ya Nona Dias ya. Jadi mereka nanti ketika terjun ke lapangan pekerjaan sudah siap menghadapi sudah itu karena sudah praktek langsung seperti itu. Walaupun tidak semua nanti akan menjadi pendeta atau vikaris ya pendengar ya. Ada hal-hal lain dan mereka bisa belajar dari situ. Oke, Nona Dias, selama memimpin apa sih hal yang paling membanggakan atau pencapaian paling membanggakan ketika Nona Dias memimpin di SMTK YK Bubak ini sendiri?
0: Pencapaian yang paling membanggakan di pada saat saya memimpin adalah meningkatnya kualitas pembelajaran.
1: Oke.
0: Baik dari guru maupun dari siswa itu sendiri. Itu dan pendidikan karakter seperti tadi yang saya sampaikan. Puji Tuhannya selama 2 tahun saya mengajar atau saya mengabdi di SMTK YK Bubak sebagai kepala sekolah dan 2 tahun lebih lah ditambah saya dulu guru. Waktu itu jadi guru. Anak-anak itu mereka selalu membangun suasana yang positif. Mungkin kakak jarang lihat ya kalau kalau kami di sekolah mau dia kelas 1, kelas 2, kelas 3 orang bermain bersama.
1: Oh, tidak ada pembeda.
0: Tidak ada pembeda karena engkau kakak kelas. Jadi engkau dan kakak kelas kita sendiri tidak ada kakak. Mereka bermain bersama. Dan tidak pernah yang ada namanya itu berseberangan pendapat antara mereka sendiri.
1: Senioritas tidak ada ya?
0: Tidak ada sama sekali.
1: Nah, pengalaman kita
0: kalau kita dulu kan kelas 10 dengan kelas 10, apa mau dengan kelas 11 dan kelas 11 pasti akan canggung dan sangat
1: betul sekali.
0: Tapi kalau di kami tidak. Tidak seperti itu. Mereka seperti adik kakak benar-benar sedekat itu. Jadi tidak ada juga yang kok orang Lamboya sendiri, kalau ngomong sendiri, Lamboya sendiri, Wanokaka sendiri, dan dari yang lain-lain sendiri, dari Soe sendiri, Wejewa sendiri, Anak Alang sendiri, tidak ada. Gabung semua. Jadi tidak ada namanya blok-blok. Karena kalau ada blok-blok itu kan untuk bentrok itu kan ada. Memang sebelumnya pernah ada begitu bentrok, tapi puji Tuhannya sekarang tidak ada sama sekali anak-anak. Tidak pernah juga, apalagi di dalam sekolah saja mau orang tidak pernah melakukan bentrok, apalagi di luar. Puji Tuhannya seperti itu. Jadi itu yang membanggakan paling saya, pencapaian paling membanggakan itu selain dari pembelajaran itu pendidikan karakter mereka yang lebih baik lagi.
1: Karena itu memang contoh dari guru ya. Sebenarnya anak-anak itu mencontoh guru. Ketika mereka melihat guru, wah guru saja sudah dekat dengan kami juga, kami juga seperti itu, tidak ada senioritas berarti ya. Wah, ini yang hal yang menarik yang kita memang perlu tahu di Sumba Barat, ternyata di SMTK seperti itu ya.
0: Apalagi kan sekolah Kristen, jadi karakter Kristiani yang
1: paling penting.
0: Paling penting.
1: Iya, luar biasa. Kalau saat ini Nona Dias, tantangan pendidikan di Sumba Barat menurut Nona Dias secara keseluruhan yang perlu mendapat perhatian saat ini apa sih sebagai kepala sekolah ya, melihat keadaan?
0: Ada beberapa sih menurut saya, terlebih khusus di sekolah kami juga mengalami hal yang sama. Yang pertama itu adalah akses transportasi atau jarak. Seperti tadi yang saya sudah sampaikan. Anak-anak kami itu banyak sekali yang tadi saya bilang jalan kaki dari Manusula dan karena memang akses kendaraan yang tidak ada dan tidak semua orang itu bisa beli motor. Tidak betul. Semua. Nah, itu menjadi merupakan menurut saya itu salah satu tantangan yang harus kita hadapi bersama. Bagaimana caranya supaya anak-anak ini mereka punya niat sekolah nih besar. Tapi kadang kalau jarak sudah terlalu jauh ya namanya manusia dan di usia yang seperti itu pasti mereka juga kadang tiba-tiba di jalan mungkin agak mogok dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu mungkin jarak yang pertama. Kemudian yang berikut relevansi budaya. Kan kakak sendiri tahu bagaimana budaya kami di kita di sini toh kakak. Nah, mungkin kebanyakan juga orang tua karena sudah mau di budaya jadi kadang anak-anak kakak mengerti lah. Dan yang berikut juga kepada anak-anak, kadang kalau sudah ada kematian, orang sudah yang melebihi tuan rumah.
1: Izin ya?
0: Izin yang tidak sakit tiba-tiba sudah sakit. Ujung-ujung, ini anak ada pergi di mana? Guru tanya. Tar malam saya lihat di kematian, Pak Guru. Ada mete, besok setir datang sekolah. Apalagi kalau sudah ada akan sambapa dah jadi saya harus ikut sambapa.
1: Betul. Iya, itu sering jadi, sekali.
0: Sering sekali itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, anak-anak juga sering dijadikan sebagai kalau misalnya musim panen dan tanam itu sebagai apa namanya?
1: Pekerja. Dieksploitasi ya kalau untuk bahasa kerennya.
0: Dikerjakan ya otomatis mereka pasti tidak datang sekolah. Untuk menambah uang jajan namanya anak-anak ini kan mereka punya pemikiran dapat uang dulu gitu. Jadi kadang ada yang izin untuk tidak datang sekolah seperti itu pada saat tanam maupun pada saat panen seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah motivasi anak yang masih rendah. Jadi kayak literasi dan numerasi itu kami kan, kita di Sema Barat itu kan memang masih sangat minim ya. Jadi itu merupakan salah satu tantangan juga yang harus kita sama-sama perhatikan. Jadi ada beberapa menurut saya garis besarnya itu, dan lebih terkhususnya itu jarak dan lain sebagainya, itu saya sudah alami di sekolah
1: saya. Semoga diperhatikan oleh pemerintah Sumba Barat ya, dan di menyediakan kendaraan, mungkin ada kendaraan gratis kah khusus untuk anak-anak sekolah saja ya, untuk menjemput di loli atas karena tidak ada kendaraan ke sana. Jadi mereka harus berjalan
0: dari kaki. Lapale juga hampir-hampir kan tidak ada kendaraan kan, tidak mungkin anak-anak naik di pick up, terus itu kan agak bahaya.
1: Betul, berbahaya.
0: Menyediakan kendaraan yang lebih baik.
1: Nah, itu berpengaruh dari tadi ekonomi, mereka lebih memilih untuk ke sana. Budaya lebih karena kalau budaya ya banyak kendaraan disediakan. Seperti itu. Karena ini kita berbicara tentang anak ya, pendengar dan pemirsa, bukan tentang anaknya kita, terserahnya kita. Kita lebih ke hak-hak anak. Hak anak itu mereka harus mendapatkan pendidikan, memang harus ada pendapatan, tapi mereka tidak boleh dikerjakan dulu, mereka harus sekolah, harus diprioritaskan. Ada masanya seperti itu.
0: Bersekolah,
1: itu
0: sekolah, bekerja dan lain sebagainya itu semua punya masa.
1: Betul. Gitu. Setuju Nona Dias. Nah, ini ada yang menonton di YouTube ya, @mariawawo_mbw_smtk hadir. Ada juga dari Christina Baya 221, semangat Ibu Cap. Dan terakhir ada dari Yohana Eldanaha ya, semangat Ibu Cap Sekam yang sangat baik dan suka berbagi. Karir puji Tuhan sudah baik, tinggal pasangan. Aduh, kenapa pasangan ini Nona Dias?
0: Kita berdua bersama saja.
1: Oke. Berarti sudah paham ya? Berarti masih
0: itu adalah guru-guru saya.
1: Mohon izin ya, Bapak ya.
0: Itu adalah guru-guru saya yang cantik-cantik. Halo Ibu Elda, Ibu Wawo dan Ibu Risti.
1: Ibu Risti, terima kasih sudah menonton dan semoga doanya guru-guru pasangan segera merapat. Mohon izin ya Bapak Mama kalau nonton. Aduh, ini pertanyaan dari penonton Bapak, bukan dari saya. Oke, kita lanjut Ibu, bagaimana cara memotivasi siswa ini menurut Ibu agar memiliki semangat belajar dan meraih cita-cita, mungkin untuk siswa-siswanya anak Kepsek atau semua?
0: Semua. Kalau pertama itu saya mencontohkan diri saya dulu.
1: Oke.
0: Bagaimana cara kita dalam menggapai sebuah cita-cita itu tadi? Cara kita belajar, bagaimana cara kita untuk tidak takut dan pantang menyerah? Itu yang pertama. Jadi pertama itu kita harus memotivasi anak-anak secara rutin, kasih mereka motivasi supaya mereka itu tidak bingung muaranya kemana. Karena biasanya anak kelas 10 mau jadi polisi, kelas 11 naik kelas 11 mau jadi dokter, beda-beda. Kelas 12 jadi guru, giliran lulus bingung mau jadi apa.
1: Iya betul.
0: Iya. Jadi dari itu tadi ya, pada saat bercerita dengan mereka, saya selalu sering tulis menyuruh mereka tulis di halaman depan janji untuk diri sendiri dan cita-cita. Saya suruh mereka tulis janji untuk saya sendiri apa di semester ini dan di kedepannya. Cita-citamu apa? Supaya mereka punya motivasi, motivasi untuk terus belajar. Jadi melalui kami kasih motivasi kepada anak-anak. Dari cara itu saya kasih sudah cerita-cerita kecil untuk memotivasi mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang berikut, kita menyediakan ruang. Ya, contohnya mungkin anak-anak yang mau untuk tes tentara dan lain sebagainya, ya kita kasih ruang mereka kepada biasa kalau tes tentara itu kan kayak paski ya, kan, kita kasih ruang mereka untuk mengembang diri di bagian situ. Terus anak-anak yang kayak mau jadi guru dan lain sebagainya, kita kasih ruang mereka untuk mengembangkan mereka punya minat itu lagi, seperti itu, mendalami mereka punya cita-cita. Jadi untuk mempersiapkan mereka juga dalam mempersiapkan mereka punya cita-cita. Terus selalu memberikan apresiasi kepada mereka. Dorang mau jadi apa saja kita dukung. Mau jadi pengusaha petani kita dukung. Petani kan bisa jadi petani sukses kan, ya betul. Punya 5 hektar ini
1: sawah,
0: kebun sawit mungkin atau sawah mungkin ya, kan kenapa tidak?
1: Ya, betul.
0: Jadi kita selalu mendukung anak-anak seperti itu, kasih mereka apresiasi. Oh bagus itu punya seperti ini ya, kita meluruskan lagi. Nanti itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kembali lagi ya, motivasi itu paling penting untuk diberikan kepada anak-anak, dan pendekatan itu paling penting. Namanya kan anak-anak di usia ini masih sangat labil dan goyang, bingung sekali mau arahnya kemana.
1: Okay. Motivasi, ruang, dan terus mendorong anak-anak ya. Wow, itu dari Nona Dias. Kalau pesan dari Nona Dias sendiri untuk generasi muda yang mungkin bercita-cita jadi guru dan kepala sekolah seperti Nona Dias nanti, apa Nona?
0: Pesan saya untuk anak-anak muda yang mau seperti saya atau menjadi guru itu, jangan kita lihat seperti tadi pengalaman saya langsung bilang itu susah. Tidak. Iya. Tapi kita belajar dulu, kita terjun dan kita nikmati, itu pasti semua akan berjalan dengan baik. Jadi pesannya saya itu bahwa semua perjalanan dan rencana kita itu pasti Tuhan bantu. Seperti itu. Jadi pesan saya, jangan pernah putus untuk belajar dan jangan pernah menyerah.
1: Okay,
0: untuk berusaha dan lain sebagainya itu jangan pernah, atau jangan takut dulu sebelum mencoba. Itu jangan sama sekali. Pokoknya kalau ini hantam saja, terobos saja, coba dulu. Coba dulu, supaya kalau sama apapun kata-kata biasanya bapak bilang begini, kalau ada kesempatan sekarang ambil memang, coba memang sekarang. Jangan sudah lewat beberapa tahun baru ini kau bilang
1: coba dulu.
0: Coba dulu, coba dulu saya begini. Coba dulu saya ambil memang yang itu. Coba dulu saya begini dan tidak ada lagi yang guna. Tidak datang kembali itu kesempatan. Orang bilang kesempatan datang dua kali, tapi tidak semua bisa datang dua kali ya.
1: Betul. Biasanya Bapak adalah sosok yang membebaskan anak-anaknya untuk mengambil apa cita-cita mereka dalam hal positif, dan walaupun di luar sumba juga ya, oh luar biasa loh, itu jarang-jarang orang tua seperti itu, dan puji Tuhan Nona Dias mau kembali ke Sumba. Kalau visi dan harapan Nona Dias untuk SMTK 5 tahun ke depan itu apa sih yang akan Nona Dias lakukan?
0: Visi dan harapan saya untuk SMTK WK Bubak dalam 5 tahun mendatang itu, saya mau supaya bisa menjadikan siswa-siswa SMTK WK Bubak yang beriman teladan dan berprestasi serta berjiwa pelayanan dalam masyarakat. Dan saya mau juga SMTK ini lebih banyak dikenal oleh orang-orang.
1: Amin.
0: Dan masyarakat serta orang tua bisa mempercayakan anak-anak mereka untuk bersekolah di sekolah kami. Kami pun sama seperti sekolah-sekolah yang lain. Ijazah kami sah, sudah banyak alumni-alumni yang jadi PNS dan lain sebagainya. Mungkin kakak kenal Kakak Asti Dekli?
1: Iya, ya,
0: kenal. Kakak Asti Dekli itu adalah alumni dari pendidikan dari SMTK WK Bubak dan pernah juga mengajar di SMTK WK Bubak sebelum sekarang di tempat kerja yang baru.
1: Semoga ya semakin dikenal dan semakin dipercaya untuk mengajar anak-anak mereka ya Nona Dias, dengan semakin banyak inovasi-inovasi yang dilakukan seperti tadi untuk karakter, disiplin itu sudah luar biasa. Apalagi sudah kerjasama dengan gereja-gereja, dari anak-anak langsung terjun langsung juga untuk langsung belajar. Berarti kalau Nona Dias sendiri, pesan untuk orang tua atau menurut Nadia peran sederhana yang bisa dilakukan orang tua di rumah agar anak-anak itu semangat belajar ya, jangan ajak tanam padi atau apa seperti itu.
0: Pesan mungkin untuk orang tua, sesibuk apapun kita, tetap meluangkan waktu untuk mendengar anak punya keluhan. Sesibuk apapun kita harus tetap punya waktu untuk mendampingi anak-anak, karena mereka sangat butuh pendampingan dari orang tua, baik dari belajar maupun ya kita tidak tahu dalam lingkungan sekolah itu mereka seperti apa. Kadang mungkin dengan teman mereka tidak terbuka, tapi kalau

0: rumah dengan orang tua, dan pesan juga untuk orang tua lebih mengontrol anak sehingga jam keluar masuknya anak itu dipantau. Supaya anak juga punya waktu tidak hanya di luar saja, tidak hanya nongkrong saja, mau bebas-bebas saja dengan kawan-kawan, tapi tetap ada waktu untuk belajar. Seperti itu.
1: Oke, dengan orang tua, karena ini ya buktinya ya, kedekatan dengan orang tua itu melahirkan anak-anak yang penuh dengan kasih, akhirnya mereka semangat untuk menjalani apapun itu, tidak takut untuk mencoba seperti yang Dias. Dan luar biasa, kita sudah diskusi hampir 1 jam. Kita mau dengar yang paling terakhir, closing statement dari Nona Dias sendiri sebagai kepala sekolah muda di SMTK Waika Bubak ya. Pesan inspiratif dari Nona Dias Nilia ya untuk seluruh pendengar dan pemirsa RRI, khususnya para pendidik, pelajar, dan masyarakat Sumba Barat. Silakan, Nona.
0: Pesan saya untuk kita semua, mari kita sama-sama bekerja sama untuk pendidikan di Kabupaten Sumba Barat, karena pendidikan ini adalah tanggung jawab kita semua. Dan anak-anak di Sumba Barat ini memiliki potensi. Semua memiliki potensi. Jadi mari kita bisa bekerja sama untuk menyiapkan ruang bagi anak-anak supaya setelah mereka mengembangkan potensi di luar, mereka bisa kembali di sini untuk membangun Sumba Barat. Seperti itu, dan
1: Amin.
0: Mengembangkan mereka punya potensi itu di kabupaten sendiri.
1: Oke, membangun daerah sendiri.
0: Membangun daerah sendiri. Terus kita juga mempersiapkan generasi bangsa yang berprestasi dan menumbuhkan manfaat bagi bangsa, dan kita harus terus mendampingi mereka seperti itu dengan penuh kasih sayang, keteladanan, dan motivasi-motivasi harus terus diberikan kepada anak-anak. Dan kepada para pendidik, teruslah menjadi pelita yang menerangi di dunia pendidikan dan melayani dengan tulus hati. Itu adalah karena menjadi pendidik itu adalah talenta yang Tuhan kasih ya, untuk kita melayani. Jadi lakukanlah itu dengan tulus.
1: Tulus,
0: Dan mari kita menciptakan lingkungan yang positif sehingga anak-anak juga bisa nyaman untuk belajar seperti itu. Dan untuk para pelajar, jangan pantang menyerah. Teruslah belajar dan berproses. Menghayal apapun, karena kalau saya bilang menghayal itu gratis ya. Jadi menghayal itu gratis, menghayal apapun saja tidak itu sangat bagus dan tanamkan cita-cita tuh yang setinggi mungkin. Tidak masalah itu menurut saya. Nah, kalau cita-cita sudah setinggi mungkin, itu berarti usahanya harus lebih besar seperti itu. Jadi untuk para pelajar, jangan pantang menyerah dan jangan takut untuk mencoba sesuatu, atau jangan takut untuk berkarya dan berinovasi. Dan untuk masyarakat Kabupaten Sumba Barat, mari kita sama-sama menciptakan lingkungan yang baik, yang positif untuk pendidikan di Kabupaten Sumba Barat. Dan saya harap apa yang saya sampaikan tadi menjadi kerinduan kita bersama demi dan untuk pendidikan di Kabupaten Sumba Barat tercinta ini
1: semakin
0: seperti
1: maju.
0: Dan karena saya rasa, karena dari usaha dan kerja keras kita semua atau kekompakan kita, pasti akan menghasilkan hasil yang luar biasa.
1: Betul.
0: Juga.
1: Amin. Harus kolaborasi dari semua pihak.
0: Harus kolaborasi dari semua pihak.
1: Baik, Nona Dias, luar biasa sekali inspirasi hari ini ya. Dan pendengar, itu tadi dialog kita bersama Nona Dias Nilia Bela Jawa Lagu SPDGR ya, sebagai kepala sekolah muda 25 tahun loh pendengar ya, di SMTK Waika Bubak. Terima kasih atas waktunya, atas inspirasi atas pengalaman, gagasan yang sudah dibagikan kepada kami dan sudah memperkenalkan SMTK kepada kami semua. Semoga kedepannya selalu semangat, selalu banyak inovasi yang dilakukan lagi. Salam untuk semua guru-guru dan siswa-siswa semua. Nanti boleh kami berkunjung ke sana untuk melihat kegiatan-kegiatan.
0: Sangat boleh.
1: Dan semoga pendengar ini bermanfaat bagi masyarakat. Kita terus mendukung kemajuan pendidikan di Sumba Barat ya. Motivasi bagi kami para pendidik, peserta didik, dan orang tua dan seluruh masyarakat. Semoga apa yang kami bicarakan tadi dapat bermanfaat dan memberikan motivasi yang baik buat semua pendengar dan pemirsa RRI Sumba. Akhir kata, pendengar, saya Cantika Anjali.
0: Saya Dias Nilia Bela Wajah Lagu.
1: Kita sama-sama bilang RRI sekali di udara, tetap di udara. 1, 2, 3. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

0: FM FM 96,9 MHz, pendengar Anda dalam Sumba Siang ini bersama saya Cantika Anjali yang akan menemani Anda hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, hari ini dalam dialog Sumba Siang ini kita sudah bersama dengan dua narasumber kita yang kece sekali hari ini. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Silakan perkenalkan diri dulu masing-masing.
1: Oke. Perkenalkan, nama saya Eloy Tulu Darawadu, saya sebagai Ketua Duta Antibullying Sumba.
2: Dan perkenalkan, saya Etra Renata Sutomo sebagai Wakil Ketua Duta Antibullying Sumba.
0: Iya, pendengar, itu tadi mereka ada Eloy dan Renata ya saya panggil ya, yang sudah menjadi Duta Antibullying di Sumba. Dan kita hari ini akan tanya-tanya tentang mengenali tanda bullying dan cara memberikan bantuan. Pendengar, Anda bisa mendengarkan kami di FM 96,9 MHz dan Anda bisa memberikan like, komen, atau pertanyaan di kolom YouTube yang Anda sedang saksikan sekarang di RRI_Sumba. Baik, terima kasih Eloy dan Renata sudah hadir di studio RRI Sumba. Kita akan tanya-tanya dulu nih, menurut Eloy dan Renata, bullying itu sebenarnya apa? Dari Eloy dulu.
1: Ya, tindakan bully itu adalah tindakan mengejek atau mengeluarkan kata-kata, tidak hanya kata-kata tetapi melalui tindakan. Nah, dalam bully ini bisa saja dia secara fisik atau dia melukai fisik kita, bisa juga secara mental kita.
0: Oke, kalau menurut Renata?
2: Kalau menurut saya, bullying itu adalah suatu tindakan yang menghina ataupun mengejek seseorang karena merasa pelakunya merasa bahwa dirinya adalah dia yang paling hebat di antara semua, jadi dia merendahkan orang lain yang mungkin dia merasa bahwa dia rendah.
0: Oke, itu dua pengertian anti-bullying dari Eloy dan Renata. Nah, kita kembali dulu nih, sebagai duta anti-bullying, sebenarnya itu perkumpulannya seperti apa, terus pemilihannya bagaimana? Karena jujur saya pribadi baru tahu ada duta anti-bullying se-Sumba. Silakan diceritakan.
1: Oke, jadi kami ini duta anti-bullying Sumba baru dibentuk pada tanggal 14 Agustus tahun 2024. Baru awal sekali kami. Nah, pertama kami ini periode kedua. Periode kedua berarti ada periode pertama. Nah, di periode pertama itu ada ketua, ketuanya itu dari dia sedang berkuliah. Nah, kami ini yang periode kedua, artinya kami masih baru. Nah, kemarin kami sudah sempat pemilihan, dari pemilihannya itu pakai voting. Nah, nanti ada beberapa hal yang harus dipenuhi sebelum kita menjadi ketua dan wakil serta empat pengurus lainnya. Nah, di situ setelah kami memenuhi syaratnya, kami akan dipilih oleh semua anggota, termasuk fasilitator. Nah, dari semua sudah memilih, kami akan menentukan siapa dengan jumlah suara paling banyak itu menjadi ketua dan sampai seterusnya wakil, sekretaris, dan bendahara.
0: Oke, itu anggotanya dari semua SMA di Sumba
1: itu
0: atau seperti apa?
1: Dari SMP, SMA di seluruh Sumba.
0: Oke, menarik ya. Ah, Renata, kenapa sih mau menjadi duta anti-bully?
2: Jadi waktu itu sebenarnya saya tidak tahu kalau di Sumba kita ini ada duta anti-bullying. Lalu setelah itu Eloy chat saya, dia bilang mau bergabung tidak bersama kami duta anti-bullying. Dia bilang gini, karena kebetulan saya juga ada ikut. Jadi saya bilang, oh boleh, bagaimana caranya? Jadi dia bilang, chat saja ini fasilitatornya Kak Silma. Jadi akhirnya saya chat Kak Silma, lalu Kak Silma juga terima dengan baik. Dan beberapa hari kemudian kita pun wawancara begitu. Nah, saya tertariknya itu karena saya rasa kita di Sumba sekarang ini, terkhususnya kita di Sumba Barat ini, di kalangan SMP ataupun SMA ini Kak, tingkat bullying ini di Sumba tinggi sekali. Jadi saya pengen sekali jadi duta anti bullying untuk menghentikan aksi-aksi tersebut.
0: Oke, menarik ya, ternyata jadi ketua dan wakil. Saling chat dan ketua dan wakil ya pendengar. Baik, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaannya. Seperti yang Renata bilang tadi, di Sumba ini, di SMP dan SMA ini pendengar, banyak sekali terjadi bullying. Sebenarnya tanda-tanda fisik apa saja yang menunjukkan kalau orang itu menjadi korban bullying? Karena jarang sekali yang mau bercerita kalau dia adalah korban bullying. Silakan.
1: Oke. Jadi tanda-tanda yang pertama dia mengalami bully itu secara fisik. Nah, kita bisa lihat dari yang terlihat, mungkin ada bekas cubitan atau bekas pukulan atau ada memar. Namun kita tidak bisa pastikan itu dia terkena bully karena bisa saja itu dari orang tuanya, kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya. Tapi yang kita lihat atau yang kami lihat, kami tanya-tanya di teman-teman, itu adalah kasus bully. Nah, itu yang dimana kalau di Sumba itu jika teman-teman sudah melihat bahwa ada teman-teman punya teman yang dia terluka atau dia ada bengkak di mana, itu pasti dia mengalami yang namanya bullying.
0: Anti-bullying ya. Pasti sudah sering ditemui ya?
2: Iya.
0: Memanto dan Eloy, apakah korban atau pelaku ini? Mungkin dulu sebelum mengerti apa arti itu bullying. Nah, selanjutnya, sebenarnya bagaimana sih perilaku, perubahan sikap bisa menjadi indikasi seseorang itu ah anak ini sepertinya dibully. Mungkin Renata bisa menjawab.
2: Oke, jadi kita bisa lihat dari sikap juga. Seperti kayak misalnya sebelum dia dibully, dia itu bisa bergaul dengan banyak orang ataupun bisa berinteraksi ataupun bisa melakukan sesuatu dengan banyak orang. Tetapi ketika dia dibully, pasti dia akan malu, minder karena ya saya sudah dibully, saya sudah tidak bisa melakukan ini lagi. Saya punya harga diri ini sudah rendah begitu. Jadi dia takut untuk bersosialisasi dan memilih untuk tidak bergabung lagi bersama teman-teman yang lain. Dan orang yang kena bullying itu biasa terlihat sekali, dia suka cemas, dia suka punya takut yang berlebihan terhadap sesuatu.
0: Oke, panik ya dengan keadaan seperti itu. Nah, dengan hadirnya kalian ini sebagai duta anti-bullying, sebenarnya kegiatan apa saja yang sering dilakukan untuk mengantisipasi bullying yang terjadi di Sumba, pada khususnya di Sumba Barat?
1: Nah, tindakan-tindakan yang kami lakukan itu tentunya kami akan mengadakan sosialisasi. Nah, kami kemarin sudah mengadakan sosialisasi di 3 sekolah. Yang pertama SMP Kristen Y Kabuba, yang kedua SMA SMA Karanu Y Kabuba, kemudian di kayaknya baru 2 sekolah itu, dan kami akan sosialisasi di 1 sekolah lagi, yaitu SMA Negeri 1 Y Kabuba. Karena di SMA Negeri 1 Y Kabuba kami mendapat banyak sekali laporan dan kami rasa masih tinggi tingkat kasus bully yang ada di sana. Mungkin itu saja.
0: Oke, berarti kalau ketika anak-anak itu mendapatkan bullying, apakah bisa langsung dilapor ke duta seperti kalian atau bagaimana sih mekanismenya, Renata?
2: Jadi ketika mungkin teman-teman mengalami bullying ataupun tekanan dari orang lain, teman-teman bisa melaporkan di kami melalui Instagram, yakni Instagram Duta Anti Bullying Sumba. Teman-teman bisa DM dan memberitahu kepada kami. Setelah teman-teman cerita, kami mengerti, kami akan memberikan bantuan ataupun solusi. Namun jika keadaan tersebut berat dan kami sendiri Duta Anti Bullying tidak bisa mengatasi, kami mempunyai seseorang yang bekerja sama dengan kami, yaitu di bagian BAPAS. Beliau adalah orang yang menangani kasus bullying. Jadi kalau misalnya Duta Anti Bullying belum tidak bisa lagi untuk tangani, kami bisa meminta kepada bapak yang bekerja di BAPAS tersebut.
0: Oke, berarti ada yang menaungi yang mendampingi kalian sebagai duta anti bullying. Menarik ya. Jadi teman-teman jangan ragu untuk melaporkan ketika kita merasa dibully, dan kerahasiaannya pasti dijaga ya. Tidak mungkin disebar-sebarkan seperti itu. Nah, bullying ini kan banyak hal ya, ada verbal, non-verbal. Yang dimaksud dengan bullying verbal itu sebenarnya seperti apa, Eloy dan Renata? Dan contohnya itu seperti apa? Karena kadang kita tidak sadar ketika melakukan itu. Silakan.
1: Jadi yang dimaksud bullying verbal itu adalah dengan mengeluarkan kata-kata. Contoh saja paling sederhana yang saya sering temukan, kalau di Sumba ini sering dikenal dengan nama, sebut nama bapak ya. Itu Pak, itu secara turun-temurun ya. Ya, itu masih dilakukan sampai sekarang. Nah, hal itu yang secara tidak sadar sebenarnya kita telah melakukan yang namanya bully verbal. Nah, di saat kita menyebut seseorang dengan nama bapaknya atau orang tuanya, otomatis kalau kita yang terima, pasti kita anggap itu main gila. Tetapi ketika ada seseorang yang tidak terima, pastinya dia akan sakit hati. Kenapa kamu omong begini sama bapak? Kenapa dan lain sebagainya. Itu yang secara tidak sadar kita telah melakukan yang namanya bullying verbal.
0: Oke, berarti ganggu nama bapak itu termasuk bully, teman-teman. Hentikan menyebut nama bapak-bapak kalian. Karena saya pernah melakukan itu, menjadi pelaku ya. Nah, ini kan kalau berbicara tentang bullying, kalau tadi verbal itu dilakukan secara langsung. Nah, apa bedanya dengan cyberbullying? Cyberbullying kan itu hal yang berbeda ya dengan bullying secara langsung. Silakan Renata.
2: Jadi mengapa cyberbullying berbeda dengan bullying secara langsung, Kak? Karena cyberbullying itu dia menyerangnya menggunakan media sosial. Dia bisa melalui Facebook, WhatsApp, Instagram, ataupun email, ataupun platform lainnya. Nah, jadi kalau misalnya bullying biasa, ketika mereka melakukan bullying itu kan kita langsung bisa tahu, misalnya Elo bully saya nih.
0: Iya, iya.
2: Eh ini Elo ini yang
0: bully saya. Betul, gitu. betul.
2: Nah, sedangkan kalau misalnya cyberbullying, dia bisa pesan anonim. Jadi kita tidak tahu
0: itu siapa yang mengirimkan.
2: Iya. Dan itu kayak bisa bikin berbahaya, Joy. Dan menurut saya dari semua bullying itu paling berbahaya itu cyberbullying karena dia menyerang kita punya mental.
0: Okay. Ya. Menyerang mental ya sampai karena media sosial seperti itu ya, dilihat banyak orang mungkin. Okay, berarti teman-teman memang bedanya cyberbullying dan bullying itu, cyberbullying menggunakan platform media sosial, kalau bullying itu secara langsung, secara terang-terangan ya di depan. Nah, menurut Renata dan Elo ya, masing-masing saya tanya ini, kenapa kita perlu sekali mengenali tanda-tanda bullying sejak dini? Eloy dulu sebagai ketua.
1: Jadi untuk kenapa kita harus mengenali tanda-tanda bullying sejak dini? Karena pertama, kita harus menghindari risiko jangka panjangnya. Nah, risiko jangka panjang yang dimaksud adalah yang pertama, mental yang seseorang yang dibully itu akan turun atau down. Okay. Nah, itu yang harus kita hentikan karena kalau 5 atau 10 tahun ke depan mentalnya itu turun, berarti Indonesia tidak akan maju ke Indonesia Emas 2045. Karena dari mental anak yang dibully itu akan terganggu. Dan kalau memang satu tidak masalah, tapi jika banyak anak yang dibuat begitu, maka generasi penerus bangsa Indonesia itu mentalnya akan down. Nah, itu yang harus kita pahami tanda-tanda bully dari awal ini, supaya ketika kita melihat teman-teman kita yang kita rasa, oh dia ini sedang mengalami bully, kita bisa membantu dia. Nah, membantunya dengan cara apa? Kita ajak dia ngobrol, tanya dia kenapa. Dan setelah kita ngobrol, kita harus laporkan. Paling penting harus laporkan. Dan kerahasiaan paling penting. Jika teman cerita di kita, kita harus bisa merahasiakan itu.
0: Iya.
1: Boleh diceritakan kepada guru yang kalian percaya, atau macam kalau di sekolah ada guru BK, boleh. Tapi harus orang yang dipercaya, entah itu teman atau orang tua atau guru. Harus orang yang dipercaya. Nah, mungkin itu saja dari saya, terima kasih.
0: Kalau dari Renata, kenapa sejak dini kita harus mengenal bullying?
2: Mungkin kalau dari saya, yang pertama itu kita akan memutuskan siklus bullying.
0: Iya.
2: Ya, karena ketika kita mengetahui tanda-tanda bullying, dan ketika kita punya teman sedang dibully, kita tahu, oh ini dia sedang dibully, kita akan bantu dia, akan tolong dia dari kegiatan bullying tersebut. Lalu kita akan membantu pelaku atau orang yang melakukan bullying itu untuk berubah. Ketika kita tahu pelaku sedang melakukan bullying, kita tanya, kenapa kok buat ini? Pasti kan dia melakukan bullying itu pasti ada alasan, toh. Nah, jadi kita tanya, kenapa? Ada apa makanya sampai bisa melakukan bullying? Setelah pelaku memberikan alasan mengapa dia sampai bisa melakukan bullying, kita bantu dia untuk mengatasi supaya dia jangan membuli lagi. Karena kita hidup ini sebagai manusia makhluk sosial, jadi jangan membuli karena kita membutuhkan satu dan lain pasti.
0: Okay, betul. Dan takutnya korban bully nanti menjadi pelaku bullying lagi. Biasanya seperti itu ya. Seperti yang Eloy bilang tadi, banyak sekali yang takut untuk menceritakan. Tapi tenang saja, kerahasiaannya terjaga. Okay, baik. Nah, saat ini nih, apa saja kegiatan yang sedang dilakukan oleh Duta Anti Bullying sekarang ya di tahun 2025? Apa rencananya? Apakah akan merekrut yang orang-orang baru, anggota-anggota baru, seperti apa, Eloy?
1: Okay. Jadi di tahun ini kemarin itu kami sudah selesai wawancara anggota baru.
0: Okay.
1: Tinggal hari ini kami umumkan yang menjadi anggota Duta Anti Bully Sumba.
0: Apa diumumkan di hari? Rahasia ya.
1: Nah, kemudian di tahun ini juga kami akan bekerja sama dengan orang yang tadi Renata sebutkan di BAPAS. Itu kami akan pergi ke seluruh SD, SMP, SMA di Sumba Barat khususnya terlebih dahulu yang dapat kami jangkau untuk mengadakan sosialisasi. Nah, kemudian juga kami akan di satu sekolah kami akan percobaan yang namanya Sahabat Cerita. Nah, Sahabat Cerita ini akan kami latih untuk menjadi yang pertama, dia menjadi teman baik untuk bercerita. Jadi ada yang ingin bercerita atau ada yang ingin melaporkan, dia yang akan menjadi perpanjangan tangan dari kami. Setelah mungkin nanti kami latih, kami akan coba di satu sekolah di Sumba untuk melaksanakan program ini. Kemudian kami juga ada pengembangan platform untuk media pelaporan. Jadi nanti kami akan usahakan untuk membuat satu kayak website begitu atau apa, kami akan kembangkan supaya para korban yang ingin melapor bisa langsung melapor kepada kami.
0: Okay. Ini kan pasti sudah banyak ya yang bercerita ke Duta Anti Bullying, korban-korban. Nah, menurut Renata, dari semua korban yang sudah bercerita, sebenarnya kenapa sih terjadi bullying ke mereka, atau ini apakah semua korban atau pelaku juga berkonsultasi dengan duta? Hanya korban?
1: Iya.
0: Hanya korban. Sebenarnya menurut Renata melihat nih, kenapa sih ini? Sebenarnya, oh ternyata ini karena keluarga, ini karena ini, karena ini. Silakan Renata.
2: Oke, baik. Jadi menurut saya, orang melakukan bullying itu ada beberapa alasan. Yang pertama karena mungkin dia merasa dia paling hebat di antara semua. Dia merasa bahwa misalnya bapaknya punya usaha besar begitu. Jadi deh, oh sama bapak orang kaya loh.
0: Engkau
2: hanya anak petani. Jadi buat apa? Mending sama engkau. Jadi kayak akhirnya dia merasa, wah saya ini hebat. Jadi buat apa dengan engkau? Nah terus yang kedua itu bisa mungkin dari faktor keluarga. Mungkin selama dia dalam keluarga itu dia suka lihat KDRT ataupun yang lain sebagainya. Jadi dia merasa, wah saya sakit hati sekali. Nah dan ada juga kak yang terakhir, ini paling sering sekali kita temui di Sumba Barat.
0: Apa itu?
2: Yaitu dia sebenarnya korban tapi mau bersembunyi saja di
0: balik pelaku. Nah itu yang paling sering ya. Dia korban tapi untuk apa ya, untuk membalas itu dia menjadi pelaku. Berarti faktor ekonomi, faktor keluarga itu teman-teman pendengar ini mempengaruhi sekali ya terjadinya bullying di sekitar kita seperti itu. Nah bagaimana sih cara kita memberikan dukungan kepada korban bullying ini tanpa membuatnya semakin tertekan ini, Ella dan Renata sebagai duta? Silakan.
1: Jadi cara yang pertama, kita harus dekati dia. Pertama dekati dia, jangan langsung tanya atau langsung to the point. Tapi duduk dulu di sampingnya dia. Mungkin kalau di sekolah dia diam-diam, duduk dulu di sampingnya dia. Kalau dia suruh pergi, kita pergi. Tapi kita geser sedikit, tidak boleh jauh dari si korban yang kita rasa, oh dia korban bully. Nah, kemudian jika terus-menerus kita begitu, pasti dia akan terbuka. Oh iya, saya rasain orang bisa dipercaya.
0: Nyaman gitu.
1: Nah, di situ dia akan mulai terbuka, dia akan mulai cerita apa yang menjadi masalahnya. Di situ kita tidak boleh langsung, memang engkau begitu, oh memang engkau begini, memang engkau salah. Tapi di situ korban hanya mau kita dengar, tidak mau kita berkomentar. Artinya supaya kita dengar dulu apa demi si hati semua, baru kita boleh beri komentar atau dipersilahkan, bang mandem cara untuk begini, baru boleh kita untuk mengomentari. Tetapi jika tidak diberi kesempatan, maka kita hanya harus menjadi pendengar supaya korban atau yang merasa dibully itu dia nyaman. Setelah itu, setelah kita tahu, pertama sekali kita harus jaga kerahasiaan. Setelah itu kita harus berani laporkan ke guru atau ke orang yang percaya, yang kita percaya, atau ke kami juga melalui DM di IG, dan kami akan memberikan solusi kemudian dan hal-hal lainnya yang bisa membuat korban itu dia tidak mentalnya jatuh atau dia tidak terpuruk dalam masalah itu.
0: Mungkin itu. Berarti kalian ini sebagai ketika terpilih menjadi duta anti bullying, ada pelatihan-pelatihan yang diberikan pengertian tentang bullying itu seperti apa ya? Ketika setelah terpilih Renata?
2: Iya, setelah kita terpilih menjadi ketua dan wakil ketua, kita diberitahu sama fasilitatornya tentang apa saja tugas kita, seperti apa kita akan berkegiatan nantinya.
0: Fasilitatornya mungkin saat ini lagi menonton. Tolong disapa Ella dan Renata.
2: Kak Silma
0: lagi di mana sekarang?
1: Lagi di Pulau Jawa.
2: Di Surabaya.
0: Halo Kak Silma, ini anak-anaknya dipinjam dulu di RRI ya. Kita lanjut nih. Menurut Renata dan Eloy, peran orang tua ini kan sangat penting ya. Menurutnya kalian bagaimana sih orang tua kalian ini, edukasi ini sebenarnya bukan hanya untuk anak-anak SMA, SMP ya, seumurannya Eloy dan Renata. Kami juga sebagai orang tua, orang-orang muda itu ternyata mendengarkan itu adalah hal yang sangat penting ya. Jangan dikomentari dulu ketika dia bercerita, dengarkan saja ketika orang nyaman. Nah, menurut kalian bagaimana sih orang tua harus berperan untuk mengatasi dan mencegah bullying ini? Silakan siapa dulu? Renata atau Eloy?
1: Oke, peran orang tua di sini kami rasa juga sangat penting. Nah, yang bisa dilakukan orang tua yang pertama harus dapat mempercayai anak. Nah, kadang orang tua di sini nih kalau anggap anaknya sedang bercerita, anaknya sedang mengungkapkan apa yang dia rasakan, orang tua akan bilang, itu memang engkau pusahlah. Padahal sebenarnya anak tidak butuh yang namanya komentar tadi saya bilang. Intinya dia harus didengar. Kemudian orang tua juga harus bisa membangun lingkungan yang nyaman bagi anak. Nah, dengan cara itu memberikan dia dukungan, memberikan dia rasa kasih sayang sehingga dia itu tidak ada kesempatan untuk membuli orang lain. Kemudian orang tua juga bisa memberikan dia pelajaran begitu atau hukum-hukum yang berada di rumah. Hmm. Nah, mungkin hukum-hukumnya itu saling menghargai, ada yang berbicara kita dengar atau orang yang lebih tua sedang berbicara kita dengar. Dari situlah, dari lingkungan yang nyaman bagi si bagi seseorang, maka tidak akan terjadi yang namanya bully.
0: Itu dari Ella ya. Dari Renata, bagaimana sebenarnya orang tua berperan?
2: Oke, kalau dari saya sendiri itu adalah yang pertama mendengar cerita anak tersebut. Lalu ke misalnya kalau misalnya anak tidak bercerita, orang tua sebenarnya perlu bertanya ya. Apa kegiatan anak di sekolah, seperti apa lingkungan pertemanannya ataupun sebagainya. Lalu ketika anak bercerita, orang tua mungkin jangan menghakimi ataupun jangan itu memang itu salahnya engko ataupun sebagainya begitu. Tetapi orang tua itu harus memberikan dukungan, misalnya kayak, hey itu tidak benar, engko itu adalah anak yang dilahirkan spesial, dititipkan dari Tuhan. Lalu setelah itu mungkin kalau misalnya kegiatan bullying tersebut terjadi di lingkungan sekolah, mungkin orang tua bisa pergi melapor ke lingkungan sekolah dan bisa mengatasi hal tersebut.
0: Apakah selama ini ada kasus bully yang paling parah yang Eloy dan Renata bilang, aduh kenapa bisa sampai terjadi seperti ini? Boleh di spill ya, bukan namanya ya pendengar, tapi bagaimana pengalamannya agar bisa menjadi pelajaran agar kita bersama, silakan.
1: Mungkin banyak sekali ya, tapi untuk yang parahnya itu mungkin Renata bisa cerita, karena kemarin kami sempat sharing-sharing nih sebelum datang di sini. Nah itu Renata sempat cerita ada satu pengalaman dan saya mau Renata untuk ceritakan sendiri.
0: Oke, silakan Renata.
2: Jadi waktu saya masih SMP itu, saya punya teman kelas. Roknya itu kan agak pendek begitu. Nah, jadi kayak setiap dia duduk pasti tuh roknya naik begitu. Nah, jadi karena kita mungkin teman kelas sudah ini biasa, jadi kasih tinggal saja begitu. Nah, jadi waktu pulang itu kita ada cekcok begitu antara teman, tapi bukan dari kelasnya kita. Dia dari kelas lain, dia cekcok sama kita. Terus habis itu masalah besar lah sudah, terus tiba-tiba pas saya pulang itu saya tidak tahu lagi apa yang terjadi di belakangnya saya. Nah, besoknya mereka cerita di saya kalau si A ini pergi di korban bilang begini, "Heh, ini si B, si B kenapa kau pakai-pakai itu rok begitu pendek? Ini apa yang kau mau kasih tunjuk? Kau mau kasih tunjuk kau punya itu." Nah, si B ini akhirnya tersinggung. Jadi menangis. Lalu setelah itu setelah saya dikasih tahu ini, akhirnya saya punya teman-teman pergi demo di dia punya kelas si A ini karena tidak menerima kita punya teman dibilang begitu ya. Lalu setelah itu si B ini datanglah di kelas minta maaf. Lalu tapi untungnya si A ini datang minta maaf, tapi untungnya si B ini baik hati ya,
0: memaafkan.
2: Jangan
0: ikhlas dan tulus. Memang itu hal-hal yang kita anggap sebagai anak Sumba itu biasa ya. Kita kan dulu ya baru mengerti anti bullying ini sekarang. Kalau zaman SMA saya dulu, maaf ya mendengar bukan bermaksud, tapi zaman SMA saya dulu itu belum terlalu paham bullying itu seperti apa, kayak sebut nama bapak, sebut nama mama, kayak shoot itu kan termasuk bullying ya, mengganggu perempuan seperti itu. Nah kalau berarti kita lanjutin, ini semakin menarik ya tentang bullying ini, semakin dikorek sampai akar-akarnya. Kalau di sekolah sebenarnya guru itu perannya harus seperti apa sih dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari bullying? Karena itu harus berperan penting juga. Eloy, silakan.
1: Yang pertama juga guru itu sangat penting sekali, karena ketika anak mengalami bullying di sekolah pasti yang dia cari untuk bercerita itu selain temannya pasti guru. Nah, guru juga itu harus menjadi pendengar yang baik, terus harus bisa memberikan solusi yang bisa itu anak itu terima. Nah, kemudian peran guru juga memberikan pengetahuan atau penanaman karakter kepada seluruh anak. Jadi tidak akan terjadi namanya bully, karena bully itu terjadi ketika kita merasa kita berdiri itu hebat, paling bisa dari orang lain. Nah, itu yang menjadi indikasi terjadinya bully.
0: Kalau Renata, guru bagaimana?
2: Kalau peran guru ya sangat penting juga menurut saya, karena mungkin di lingkungan sekolah kan banyak sekali terjadinya aksi bullying ya. Jadi mungkin guru bisa melakukan sosialisasi, seminar ataupun webinar begitu untuk menyalurkan apa itu bullying dan apa saja bentuk-bentuknya. Nah, itu saja dari saya supaya mungkin anak-anak itu bisa mengerti dan memahami ketika apa yang mereka lakukan itu termasuk bullying, bukan hanya mereka lakukan apa sih, biasa saya ini bukan bullying begitu.
0: Oke. Nah, Elo dan Renata, tantangannya kalian menjadi duta anti bullying apa saja? Karena harus bagi waktu kan pasti kan. Ada sekolah dan lain-lain. Apa silakan Renata dulu cerita. Tantangannya seperti apa? Apa awalnya? Mungkin orang tua jangan terlalu sibuk kira-kira, silakan.
2: Kalau untuk dari orang tua sendiri sih dukung ya. Karena anaknya ini dulu
0: bisa merubah itu ya. Dulu lagi terlalu menjadi pemberani.
2: Habis itu dukung, dan kalau untuk misalnya bagi waktu bisa sekali bagi waktu untuk malah sekarang saya ini kan kita kan baru berkembang ya kak. Nah jadi saya tuh maunya kita mengenalkan duta anti bullying, dan kemarin kita sangat bersyukur sekali bisa diundang di sini dan bisa mengenalkan duta kita begitu.
0: Iya penting sekali.
2: Jadi kita berharap setelah dari sini mungkin ada lain pihak lain lagi yang ingin melirik kita, tolong.
0: Ini harapannya isi hati. Berarti tidak ada tantangan ya kalau dari Renata?
2: Senang sekali sih. Maksud untuk tantangan selama ini mungkin beberapa dari teman-teman ya. Mereka mungkin baru tahu kalau di Sumba ini ada duta anti bullying. Jadi ketika saya bercerita tentang organisasi saya, mereka bilang begini, haha, apa itu duta anti bullying? Ini percuma saya duta anti bullying, di Sumba tetap banyak bullying mo.
0: Dari lingkungan ya berarti. Itu dari Renata.
3: Dari Eloy.
1: Kalau tantangannya itu pertama dari anggota sendiri, karena ada beberapa anggota yang kurang aktif, jadi kita kekurangan personel nih untuk macam kayak turun sosialisasi atau mungkin membuat poster dan lain sebagainya, itu kurang. Kemudian ada lagi satu, kami ingin dilirik oleh dinas-dinas terkait atau pemerintah. Harapan kami itu karena kami harus di bawah naungan gitu. Intinya harus di bawah naungan biar tidak ada kayak honor atau apa. Intinya kami di bawah naungan sehingga ada kegiatan-kegiatan terkait kami bisa diundang, dan itu juga menjadi salah satu yang bisa orang kenal sama kita. Oh, ada duta bully Sumba di sini.
0: Mungkin legalitasnya berarti sekarang di bawah naungan
2: belum.
0: Baru dari fasilitator.
2: Jadi kemarin saya sama Eloy sempat bercerita, saya bilang gini, aduh enak ya yang lain-lain begitu, mereka sudah di bawah naungan, kita ini belum, bagaimana sudah supaya orang-orang ini tahu kita ini bagaimana. Jadi Eloy kemarin tanya, kalau misalnya besok kita sukses di RRI, itu misalnya dilirik sama dinas-dinas begitu, kita mau ambil satu dinas yang bikin kita ini tertarik begitu, dan semoga di notice juga.
0: Amin, semoga dinonton ya pemerintah ya. Ini kita punya duta-duta anti bullying yang luar biasa yang untuk memperkenalkan ternyata bullying itu seperti ini, dan ini sangat penting untuk masa depan kita, generasi bangsa apa 2045 Indonesia apa. Benar, ini semakin menarik. Kita akan lanjut saat lagi masih bersama Eloy dan Renata.
4: Mungkin kau

0: FM 96,9 MHz masih bersama saya Cantika Anjali
1: dan Eloy
2: dan Etra.
0: Oke, okay. Etra ya.
2: Iya. Jadi
0: saya Renata.
2: Banyak yang panggil itu.
0: Oke, okay. Dalam dialog Sumba siang ini dengan mengenali tanda bullying dan cara memberikan bantuan. Dan ternyata pendengar sudah banyak sekali ya informasi dan ilmu yang kami dapatkan dari Eloy dan Renata sebagai duta anti bullying. Kita akan lanjut ini untuk menguak sampai akar-akarnya ya. Sebenarnya dampak jangka panjang ketika bullying itu terjadi kepada seseorang itu apa sih? Apakah sangat parah sekali nanti atau biasa saja seperti itu? Silakan.
1: Dampak dari bullying itu untuk jangka panjang yang saya rasa paling berdampak itu adalah dari mental si korban. Karena jika diganggu terus-menerus, jika ditekan atau dibully terus-menerus, mentalnya dia yang awalnya sehat atau baik-baik saja akan down atau turun. Nah, itu dia akan menarik diri dari pertemanannya, pergaulannya, dia akan sendiri dan bisa-bisa saja dari mentalnya yang terganggu itu dia akan yang melakukan yang akhirnya merugikan dirinya sendiri yaitu bunuh diri dan lain sebagainya. Itu dampak paling fatal. Jadi jangan menganggap bullying itu itu hanya kayak mengganggu biasa atau kita hanya bercanda, tapi itu mempunyai dampak yang sangat besar atau sangat bikin masa depan kita itu hancur. Mungkin itu saja.
0: Oke, kalau Renata?
2: Kalau dari saya sendiri dia punya dampak itu sangat besar sekali dan mungkin bisa menelan korban jiwa ya.
0: Iya. Ya. Tapi belum pernah terjadi ya di Sumba Barat.
2: Iya, belum pernah.
1: Nah, di kalau dari kita tarik sejarah Sumba Barat, Timur atau pokoknya dari
0: Sumba ya.
1: Sumba itu pernah ada beberapa
2: kejadian.
1: Sumba Timur
2: itu pernah ada.
1: Di tahun 2024 tingkat untuk bunuh dirinya itu sangat tinggi di tahun 2024.
0: Cuman karena bully.
2: Iya. Tapi orang-orang mungkin mengetahuinya itu mereka bunuh diri ataupun melakukan sesuatu itu mungkin karena stres saja biasa. Mereka tidak tahu kalau itu adalah dampak dari bullying.
0: Okay.
2: Dan setelah kita bergabung bersama duta anti bullying baru kita tahu, oh ternyata yang kemarin itu karena bullying begitu.
0: Okay. Berarti kalian update ya data-datanya.
2: Iya.
0: Ada itu tersendiri ya, informasi tersendiri. Wah ini keren. Dan pendengar ternyata di Sumba ini sudah terjadi dan dimohon sekali jangan sampai ya terjadi di Sumba Barat di tahun 2025 ini. Nah sebenarnya Eloy dan Renata, bagaimana sih kita cara membangun rasa percaya diri? Kan kita ini sudah menjadi korban. Kita kadang sudah tidak ada harapan hidup dan malas kemana-mana, tidak percaya diri. Bagaimana sih kita cara membangun rasa percaya diri kembali untuk hadir ketika kita setelah menjadi korban bullying?
1: Oke, mungkin dari saya, jadi yang pertama kali harus kita supaya kita bisa membangun rasa percaya diri, pertama tingkatkan apa yang kita miliki, entah itu skill dan lain sebagainya, supaya para pembuli ketika melihat kita mereka merasa iri. Karena mungkin dari apa yang kita kembangkan ini, mungkin kita ikut lomba atau kita ikut ini, kita mungkin juara atau kita mungkin kepilih untuk kemana, pasti pelaku itu akan iri. Kemudian kita tidak boleh minder atau merasa saya ini tidak punya apa-apa. Tapi kita harus kembangkan dan kita harus cari lingkungan yang bisa membantu kita untuk mewujudkan semuanya itu. Mungkin dari orang tua atau teman yang kita percaya dan lain sebagainya. Sehingga kita itu dapat lebih percaya diri dari orang-orang yang selalu mendukung kita atau mengapresiasi kita dalam setiap apa yang kita lakukan.
0: Berarti penting sekali ya. Nah Renata, ini peran teman sebaya berarti kan sangat penting.
1: Iya.
0: Apa sih yang harus dilakukan kita sebagai teman? Misalnya saya punya teman ini, dia sering dibully. Apa yang harus dilakukan biar dia percaya diri lagi, biar dia jangan membully?
2: Kalau dari saya sendiri sih, apa yang dilakukan oleh teman sebaya itu adalah yang pertama, mungkin melaporkannya. Melaporkan.

0: kepada pihak yang berwajib ataupun bisa melaporkan kepada kami Duta Anti Bullying untuk kami tindak lanjuti. Bisa juga lapor ke guru, ke kesiswaan ataupun orang tua. Lalu setelah itu membantu korban untuk bangkit lagi, punya rasa percaya diri supaya jangan rendah diri, supaya dia itu jangan berpikir bahwa dia itu di dunia hanya sendirian dan tidak ada yang bersama dia. Bantu dia, bangun dia untuk lebih semangat lagi, ajak dia kegiatan yang positif supaya dia keluar dari zona tersebut.
1: Oke, okay. Nah sebenarnya Eloy dan Renata, tantangan terbesar ketika kalian memerangi anti-bullying di sekolah, sekolahnya kalian kan banyak teman-teman kan, apa sih sebenarnya? Boleh diceritakan kepada pendengar? Boleh minum ya sambil minum.
2: Jadi tantangan terbesarnya itu karena kami, saya dan Etra itu dulunya juga pelaku. Tapi setelah mengenal ini Duta, kami mau berubah. Nah tantangan terbesar itu pasti ada yang ngomong, dulu engkau yang begini, sekarang engkau yang... Yeah. Tapi di situ saya hanya punya satu prinsip, yaitu saya berani berubah karena saya percaya pasti ada yang lebih baik setelah saya berubah. Tapi jika saya diam, berarti hal-hal yang menakutkan atau hal-hal yang mengerikan itu bagi saya akan datang. Nah, di situ yang saya memilih untuk berubah. Karena jika saya berubah, berarti masa depan saya akan lebih bagus.
1: Oke, menarik. Itu dari Eloy. Renata, efek apa yang Renata rasakan ketika dulu sebelum jadi anti-bullying, Duta, dan sekarang setelah menjadi Duta anti-bullying? Apakah lebih

0: Cup dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60. Namun, tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang...
2: Oh ya, that's gorgeous!
0: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi, tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Conceição kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal. Ada prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih, namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya, Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya. Jika ia ingin bermain untuk Al Nassr, jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal. Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal. Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir. Namun, dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4. Unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portugal RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nations League di Stadion Tomba Thessaloniki Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama Die Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
2: Also in Corona haben wir den Weg schon gefunden, jetzt wollen wir müssen wir noch einschlagen. Konsequent.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nations League final semakin sulit. Sementara itu hasil pertandingan lainnya di grup A2 Nations League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah

0: mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat dua kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut dua set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
1: I'm just glad to push it through.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6-6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea melaporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
3: Yeah, I think for everyone it was, you know, very special within the team.
4: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
2: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
3: I'm happy. I think P2 was the maximum we could have.
4: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
3: Really happy with P2. Is the result we deserve.
2: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton menutupi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea.

0: Dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Marc Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marc Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di Motegi.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
1: The race pace as I won achieve the 25 points.
0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdulliti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK tadi malam. Hartman menjelaskan sebagian besar anak asuhnya belum pernah bertemu dengan Thailand di turnamen manapun. Namun pelatih asal Inggris ini meyakini pengalaman yang dimiliki para pemain Timnas Indonesia akan menjadi modal baik untuk menaklukkan Thailand.
2: Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini. Ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya, seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.

0: Sementara itu, Jahit Ses tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jahit terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jahit juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jay terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jay tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jay menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jay ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, penonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.
0: Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton, pencahayaan dan kondisi rumput lapangan. Kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di Gelanggang Olahraga

0: melalui Singgih Romana Jati dan Drio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humundari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Witang Timur ketika Ali Reza Rafi diganjal kartu merah pada menit ke-7. Manfaatkan keunggulan jumlah pemain, Kasmojen Emo berkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Drio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Witang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Witang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNM sempat mencuri satu gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39, mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Thiago Lino selaku pelatih Witang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
1: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
0: Sementara itu pelatih Kosmojen Botonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
2: Baik. Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Jadi kita harus terima situasi ini. Okay, memperbaiki situasi atau evaluasi benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
0: Hasil VFL lainnya. Listil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Proton FC Kuningan kalahkan Halus FC Jakarta 4-1. Mimpika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprogramatika. Saya Rizky Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

Iya, pendengar selamat siang dan di rangkaian Kupang Siang. Masih sama Lina dan juga Kak Riana yang menemani siang hingga sore hari Anda. Pendengar di Kupang Siang ini, beberapa informasi akan dihadirkan untuk Anda. Sampai di pukul 13, kami akan kembali hadirkan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Ya, pendengar, ini karena kita tadi barusan selesai begitu ya dengan dinamika olahraga, informasi-informasi olahraga. Ini ada satu informasi ya, informasi olahraga khususnya sepak bola, karena ya Indonesia akan berlaga nanti ya menghadapi Thailand di level sepak bola ASEAN ya di final. Jadi pengamat sepak bola Indonesia Grega Noriksani menilai Thailand ini menghadirkan tantangan bagi timnas Indonesia malam nanti ya. Dan menurutnya kualitas individu pemain Thailand ini menjadi perhatian utama karena mereka itu memiliki kemampuan yang menonjol setiap lini di permainan tersebut. Thailand itu punya konektivitas permainan yang kompak sekaligus didukung sejumlah pemain dengan kualitas individu yang sangat mumpuni gitu ya. Kondisi ini membuat Indonesia harus mampu mengantisipasi kecepatan permainan Thailand sejak awal pertandingan hingga laga berakhir nanti malam. Oke. Jadi selain kualitas individu ya, pemahaman pemain Indonesia terhadap karakter sepak bola Thailand juga masih menjadi pekerjaan yang penting ya, karena pengalaman pertandingan sepak bola ASEAN ini bisa membantu pemainan membaca permainan lawan dan mengantisipasi perubahan tempo permainan. Ya, jadi pemahaman ini penting karena Thailand itu punya gaya yang berkembang begitu ya, gaya bermain berkembang di level sepak bola ASEAN. Oleh karena itu, Indonesia perlu ya menjaga konsentrasi dan memperkuat komunikasi antar pemain agar mampu meredam ancaman Thailand ya secara efektif. Oke, berharap bahwa pemain Indonesia juga tidak hanya fokus menjaga pemain Thailand secara individu, tapi juga membaca pergerakan kolektif lawan ya. Kombinasi pemahaman karakter lawan dan disiplin menjaga ruang bisa membantu Indonesia menghadapi tekanan sepanjang pertandingan nanti. Wow. Ini kayaknya PR-nya banyak ya untuk final FIFA ASEAN 2024 2026 ya, bentar malam nanti, Indonesia versus Thailand. Wow, ini akan jadi laga yang sangat pantas sekali untuk ditunggu ya di nanti-nanti. Dan ini supporter timnas Indonesia wajib ya, wajib untuk pendukung timnas Indonesia di FIFA. Ya, final FIFA ASEAN 2026 bentar malam.

0: Halo Kupon, Beta Yoga Anasi Kumanaste. Ini kali kita akan bahas soal yang keren di Kupang. Bosong pernah lihat kosonde? Ada auto keren, lewat di jalan, kaca full reven kawan. Terus, pas bosong ada tangangan, baru kaca auto tabuka. Terus, seret, ada sampah yang dolempar dari dalam. Aduh, mama itu auto keren. Madepo orang asli hati koreng. Gaya sumanta, tapi kelakuan badaki batu.
1: Untuk Anda, para pengendara dan penumpang kendaraan, biasakan untuk tidak membuang sampah ke jalan. Ayo, buang sampah pada tempatnya. Karena kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.

Mendengar informasi untuk Anda, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI. Presiden Prabowo mengapresiasi kesetiaan dan pengabdian TNI untuk bangsa dan negara. Ia kembali menegaskan bahwa kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan, ya, karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional, tentara pejuang. Oleh sebab itu, tema HUT ke-81 TNI, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur, memiliki makna yang penting. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo menegaskan seluruh kekuatan TNI harus dikerahkan untuk melindungi rakyat Indonesia. TNI harus mendengarkan kesulitan rakyat dan hadir di saat rakyat membutuhkan. Dan Presiden menilai prajurit TNI telah membuktikan dengan membantu rakyat ketika terkena musibah, membantu evakuasi, membuka jalan, membangun ribuan jembatan, mendistribusikan makanan dan obat-obatan ke tempat yang terpencil dan terputus. Dan untuk itu disampaikan, ya, rasa hormat, apresiasi, ya, kepada Tentara Nasional Indonesia. Informasi ini dari rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03808.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
3: Selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang untuk edisi hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Pemerintah pusat salurkan bantuan 458 unit pompa air. Kota Kupang jadi panggung ribuan atlet disabilitas intelektual. Gubernur Melki pastikan Pesonas 2026 siap digelar. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya. Untuk mengatasi kekeringan pada lahan sawah agar tidak mengalami gagal tanam, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian pada bulan Juli dan Agustus 2026 menyalurkan 458 unit bantuan pompa air untuk membantu petani mengatasi kekeringan. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Hukum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Ifoni Beda kepada RRI mengakui terbatasnya curah hujan dan kemarau panjang menjadi tantangan bagi petani untuk melakukan aktivitas di lahan pertanian.
4: Ini menjadi tantangan utama untuk kita di Provinsi Nusa Tenggara Timur, tetapi sebagai pihak pemerintah, kita tetap berkolaborasi bersama dengan mitra lain, terutama dukungan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian untuk terus berupaya membantu untuk mengatasi keterbatasan air yang ada di Nusa Tenggara Timur. Bantuan pompa untuk tahun 2026 untuk NTT 31 Agustus kemarin dan total untuk sekarang adalah 458 unit pompa.
3: Penerapan teknologi pertanian diakui Kabid Ketahanan Pangan Ifoni Beda menjadi penting dalam upaya memaksimalkan ketersediaan air, termasuk pemilihan varietas tanaman yang sesuai dengan kondisi lingkungan, perbaikan teknik budidaya hingga pemanfaatan teknologi. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyambut baik kebijakan Otoritas Jasa Keuangan OJK yang memberikan perlakuan khusus atas kredit dan pembiayaan bagi debitur terdampak gempa bumi di 8 kabupaten di Flores. Kebijakan OJK ditetapkan Dewan Komisioner OJK di Jakarta pada 28 September 2026 setelah dilakukan pengumpulan data dan asesmen terhadap kondisi di wilayah terdampak. 8 kabupaten yang mendapatkan perlakuan khusus tersebut adalah ND, Flores Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, dan Sika. Pemberian perlakuan khusus merupakan bagian dari langkah OJK dalam memitigasi risiko bencana terhadap sektor jasa keuangan sekaligus memberikan ruang bagi debitur terdampak untuk memulihkan kegiatan usahanya. Kebijakan ini juga diharapkan dapat mendukung keberlanjutan fungsi intermediasi dan pembiayaan di daerah terdampak selama proses pemulihan ekonomi berlangsung. Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena menyampaikan apresiasi kepada OJK atas kebijakan tersebut. Menurutnya, kebijakan ini merupakan respon terhadap aspirasi masyarakat terdampak gempa yang sebelumnya disampaikan pemerintah provinsi kepada pemerintah pusat dan OJK. Menurut Gubernur, relaksasi kredit tersebut penting karena masyarakat terdampak tidak hanya menghadapi kerusakan akibat bencana, tapi juga harus memulihkan kembali aktivitas ekonomi dan sumber penghidupannya. Berdasarkan kebijakan OJK, perlakuan khusus tersebut antara lain mencakup penilaian kualitas kredit atau pembiayaan berdasarkan ketepatan pembayaran untuk kredit dengan plafon sampai dengan 10 miliar rupiah. Selain itu, kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dapat ditetapkan berkualitas lancar, termasuk pembiayaan yang telah disalurkan sebelum maupun setelah debitur terdampak bencana. OJK juga membuka ruang pemberian pembiayaan baru kepada debitur terdampak bencana dengan penetapan kualitas kredit atau pembiayaan secara terpisah untuk pembiayaan baru, sehingga tidak menerapkan konsep one obligor. Perlakuan khusus tersebut mengacu pada PUJK nomor 19 tahun 2022 tentang perlakuan khusus untuk lembaga jasa keuangan pada daerah dan sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak bencana. Ketentuan ini berlaku bagi perbankan, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, penyelenggara layanan pendataan, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dan lembaga jasa keuangan lainnya, serta berlaku secara mutatis mutandis bagi perusahaan pegadaian. Di tengah upaya penanganan kesehatan pasca gempa Flores, terdapat persoalan yang tidak kalah penting untuk mendapatkan perhatian, yaitu tenaga kesehatan atau nakes di wilayah terdampak juga menjadi korban bencana. Ketua Koordinator Bidang Pengabdian Masyarakat sekaligus Koordinator Bencana Gempa Flores 2026 Ikatan Dokter Indonesia NTT, Dr. Yuliana Imelda Ora Aja mengatakan, para nakes di sejumlah fasilitas kesehatan terdampak harus tetap memberikan pelayanan meski mereka sendiri menghadapi dampak gempa. Menurutnya, kondisi ini terjadi di sejumlah wilayah yang terdampak gempa, mulai dari Manggarai Timur, Nagekeo, hingga wilayah lainnya di Flores. Para nakes di puskesmas harus tetap berjibaku memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Situasi ini menjadi tantangan tersendiri karena fasilitas kesehatan di sejumlah lokasi turut mengalami kerusakan. Kepala LKC Dompet 2 VNTT, Umi K. Muhammad mengatakan, salah satu lokasi yang mendapatkan intervensi adalah Lambalida Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Di Desa Satar Kampas misalnya, pelayanan kesehatan dilakukan dari posko dan secara mobile karena fasilitas puskesmas terdampak cukup parah. Warga yang terdampak harus mengungsi ke tenda darurat yang dibangun pemerintah. Jangkauan wilayah menjadi tantangan karena perjalanan menuju beberapa lokasi dapat memakan waktu hingga 3 atau 4 jam. Pola koordinasi ini juga penting karena pada masa awal bencana banyak tenaga kesehatan dan organisasi kemanusiaan datang secara bersamaan. Tanpa pemetaan kebutuhan, bantuan berisiko terkonsentrasi di satu lokasi, sementara wilayah lain belum mendapatkan pelayanan. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa kebutuhan kesehatan pasca gempa tidak terhenti pada penanganan korban luka, keberlangsungan pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan kelompok rentan, serta dukungan terhadap nakes yang ikut terdampak menjadi bagian penting dari fase pemulihan. Perhatian terhadap nakes menjadi penting karena mereka berada di garis depan pelayanan sekaligus menghadapi dampak bencana di wilayah tempat mereka bekerja dan tinggal. Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital. Berita selanjutnya, PT MSM perkuat pendidikan vokasi melalui kelas Sumba Manis di SMK Negeri 2 Wangapu. Berikut laporan Yunia Boling.
0: PT Muria Sumba Manis MSM memperkuat kolaborasi dengan dunia pendidikan melalui peresmian kelas vokasi Sumba Manis di SMK Negeri 2 Wangapu, Sumba Timur. Managing Director PT MSM Budi Hediana menyatakan, program tersebut diharapkan tidak hanya memberikan pembelajaran kepada siswa di sekolah, tetapi juga membuka kesempatan bagi siswa untuk mengenal secara langsung standar dan budaya kerja industri. Pembangunan
5: setelah tentunya pendapatan pelatihan dan cukup. Kami berharap penguatan pendidikan dan fasiliti dalam melaksanakan pengembangan ini dapat mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang fisik atas kerja serta pemahaman terhadap tanah kerja.
0: Sementara itu, Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali menyampaikan apresiasi kepada PT MSM yang turut mendukung penguatan pendidikan vokasi. Menurutnya, kehadiran kelas vokasi Sumba Manis, khususnya pada bidang teknik mesin ringan dan konstruksi perumahan, menjadi bagian penting dalam mempersiap lulusan SMK agar memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja. Bupati berharap sekolah dapat memanfaatkan sarana tersebut secara optimal, sementara kolaborasi pemerintah, dunia pendidikan, dan industri terus diperkuat untuk membuka semakin banyak peluang bagi generasi muda Sumba Timur.
6: PT Muria Sumba Manis dan seluruh keluarga besar SMK Negeri 2 kita boleh hadir bersama dalam peresmian kelas vokasi Muria Sumba Manis, yang kelas vokasi Sumba Manis di SMK Negeri 2. Saat ini kita hadir bersama di SMK Negeri 2 dalam kita meresmikan kelas vokasi di jurusan teknik mesin ringan dan konstruksi perumahan. Ini adalah jumlah bidang kerja yang memang saat ini turut menyerap tenaga-tenaga kerja terampil di daerah kami. Kehadiran kedua sarana ini tentu akan mendukung siswa-siswa SMK termasuk juga SMK Negeri 2 secara sebuah sistem pendidikan yang ada di sini untuk mempersiapkan anak. Kami tahu terkait dengan penyediaan sarana ini bukan hal yang murah dan mudah. Berbicara tentang pendidikan tidak hanya sebatas untuk menghadirkan siswa di sekolah dan menyiapkan sarana pendidikan yang lengkap, tetapi juga bagaimana kita melanjutkannya dengan menyiapkan pula sistem pendidikan yang turut melengkapi untuk mendukung proses pendidikan itu agar apa yang kita tunjukkan terkait dengan pendidikan keterampilan betul-betul mempersiapkan siswa kita untuk juga setelah tamat bisa melanjutkan ke tahapan mereka dalam mengaktualisasikan keterampilan yang mereka miliki di dunia kerja.
0: Budi Ediana menegaskan dunia kerja membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki keterampilan, tetapi juga tanggung jawab, kemampuan bekerja sama, komunikasi, serta sikap yang baik. Karena itu, siswa didorong memanfaatkan fasilitas dan program vokasi dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kompetensi dan pengalaman, sehingga memiliki peluang berkarir di daerah sendiri, termasuk di PT MSM. Ia juga menyampaikan apresiasi atas kolaborasi dengan SMK Negeri 2 Wengapu serta dukungan pemerintah Kabupaten Sumba Timur dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kota Kupang akan menjadi panggung olahraga nasional bagi ribuan atlet penyandang disabilitas intelektual dari berbagai provinsi di Indonesia dalam ajang Pekan Spesial Olimpik Nasional Pesonas 2 tahun 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026. Menyambut agenda nasional tersebut, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena memimpin rapat persiapan Pesonas bersama jajaran pemerintah Provinsi NTT. Rapat yang digelar di ruang kerja Rumah Jabatan Gubernur NTT dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTT beserta pimpinan perangkat daerah terkait dan menjadi bagian dari langkah percepatan untuk memastikan seluruh kebutuhan penyelenggaraan dapat dipersiapkan secara matang sebelum para kontingen tiba di NTT. Untuk diketahui, Pesonas 2 2026 akan diikuti oleh 25 provinsi, yaitu dari Sumatera Barat, Riau, Aceh, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Lampung, Maluku, Jambi, dan NTT sebagai tuan rumah. Total jumlah atlet yang mengikuti multi-event Pesonas 2 tahun 2026 sebanyak 1.186, terdiri dari 694 atlet laki-laki dan 492 atlet perempuan. Bagi pemerintah Provinsi NTT, Pesonas 2 bukan sekedar agenda pertandingan olahraga. Kehadiran ribuan atlet, pelatih, pendamping, dan ofisial dari berbagai penjuru Indonesia menjadi momen penting untuk menunjukkan bahwa NTT siap menjadi tuan rumah kegiatan nasional yang inklusi, sekaligus memberikan ruang yang setara bagi penyandang disabilitas intelektual untuk berprestasi. Gubernur Melki Lakalera menegaskan pemerintah Provinsi NTT memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Pesonas dan memastikan seluruh perangkat daerah terkait bergerak bersama sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sementara itu, untuk memastikan penyelenggaraan Pekan Spesial Olimpik Nasional tahun 2026 di Kota Kupang berjalan optimal, pemerintah Provinsi NTT melakukan koordinasi lintas sektor. Berbagai perangkat daerah, instansi vertikal, serta para pemangku kepentingan lainnya dilibatkan. Karena Pesonas menyangkut banyak aspek, mulai dari olahraga, pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan, hingga dukungan ekonomi serta pelayanan bagi para tamu dan kontingen. Terkait event Pesonas, Gubernur Melki Lakalena meminta agar koordinasi tidak berhenti pada rapat, tapi segera diterjemahkan ke dalam langkah konkret di lapangan, termasuk pemetaan kebutuhan, kesiapan fasilitas, pelayanan kontingen, mobilitas peserta, keamanan, kebersihan, kenyamanan, serta berbagai kebutuhan pendukung lainnya. Keterlibatan lintas perangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya dapat memperlihatkan bahwa pemerintah Provinsi NTT menempatkan Pesona sebagai agenda bersama, bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor olahraga. Selain memastikan aspek penyelenggaraan dan pelayanan kontingen, pemerintah Provinsi NTT juga mendorong agar Pesonas memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT Alfonsus Theodorus mengatakan, pelaksanaan Pesonas akan melibatkan UMKM di berbagai lokasi pertandingan. Menurutnya, keterlibatan UMKM menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pendukung Pesonas. Para pelaku usaha dapat memanfaatkan momentum kehadiran ribuan atlet, pendamping, pelatih, dan ofisial dari berbagai daerah untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan produk-produk lokal NTT. Produk yang ditampilkan UMKM diharapkan dapat mencakup berbagai kebutuhan dan produk unggulan daerah, termasuk kuliner, makanan minuman, kerajinan, fashion, produk kreatif, serta berbagai produk khas NTT lainnya. Dengan demikian, keberadaan ribuan peserta Pesonas tidak hanya memberikan atmosfer kompetisi olahraga di berbagai venue, tapi juga menciptakan pergerakan ekonomi di sekitar lokasi penyelenggaraan. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah pusat salurkan bantuan 458 unit pompa air. Kota Kupang menjadi panggung ribuan atlet disabilitas intelektual. Gubernur Melki pastikan Pesonas 2026 siap digelar. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Reru mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

dari Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1107.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Ngagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

15 Agustus bukan sekedar angka di kalender. Di balik merah putih yang berkibar, tersimpan kisah tentang air mata, pengorbanan, dan keberanian orang-orang yang memilih berjuang daripada hidup dalam penjajahan. Hari ini, kita menikmati kebebasan untuk belajar, bekerja, berbicara, bahkan bermimpi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah semangat kemerdekaan itu masih hidup di dalam diri kita? Dulu, para pejuang mempertaruhkan nyawa agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka datang dari berbagai suku, agama, bahasa, dan daerah. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, Indonesia harus bebas. Mereka mungkin tidak mengenal media sosial, tidak memiliki teknologi canggih, tetapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu rasa cinta kepada tanah air yang tidak terdoyahkan. Kini, zaman telah berubah. Banyak generasi muda mengenal tokoh-tokoh dunia, tetapi mulai lupa nama para pahlawan bangsanya sendiri. Kita hafal lagu-lagu yang sedang viral, tetapi perlahan melupakan lagu-lagu perjuangan yang dahulu membakar semangat rakyat. Padahal, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah akar yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri teguh menghadapi masa depan. Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata. Kemerdekaan adalah keberanian untuk jujur, disiplin, menghargai perbedaan, mencintai budaya sendiri, menggunakan teknologi dengan bijak, serta mengisi negeri ini dengan karya dan prestasi. Itulah cara kita menghormati setiap tetes darah yang pernah tertumpah demi merah putih. Mari jadikan bulan kemerdekaan ini bukan hanya penuh perlombaan dan kemeriahan, tetapi juga menjadi momen untuk mengenang, belajar, dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mengenang sejarahnya, tetapi juga mampu meneruskan semangat perjuangannya. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kobarkan semangat persatuan, terus berkarya untuk negeri, dan buktikan bahwa semangat 1945 tetap hidup di hati generasi kini. Merdeka!

0: Kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif.

Ya, pendengar, waktu menunjukkan pukul 14 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Berikut kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu pilihan dari Prodangdut ya. Untuk Anda yang sedang mendengarkan di siang hari, tetap bersama kami di FM 96,9 MHz.

Pernahkah Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asklepios, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asklepios. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Mangkuk mewakili wadah obat, melambangkan peran apotik dalam menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Lambang apotik modern menggabungkan unsur mitologi dan sains. Ular dan mangkuk bersatu untuk menyampaikan pesan bahwa obat-obatan, meskipun memiliki potensi bahaya, dapat menjadi alat penyembuhan yang efektif jika digunakan dengan tepat di bawah pengawasan profesional. Di berbagai negara, lambang apotik memiliki variasi bentuk dan desain. Namun esensi maknanya tetap sama. Simbol ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang apotik merupakan tempat terpercaya untuk mendapatkan obat-obatan dan konsultasi kesehatan. Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotik berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotik bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam lambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotik dan menggunakan obat-obatan dengan bijak.

pendengar setia Radio Republik Indonesia, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan hati kita semua. Cinta, tapi bukan cinta biasa, melainkan cinta yang datang dari tanah air, cinta pangan lokal. Bagi kita yang tinggal di Sumba, pangan lokal bukan sekedar makanan, tapi juga simbol dari keberagaman dan kekayaan budaya kita. Bayangkan, dari Sabang sampai Merauke, dari mie goreng Jawa sampai roe pakoda Sumba, setiap hidangan memiliki cerita dan rasa yang unik. Di balik setiap suapan, terselip kisah-kisah yang tak terhitung, seperti ketika kita menikmati daun ubi tumbuk dengan nasi jagung, kita turut merasakan kehangatan dan kepedulian para petani lokal yang telah dengan susah payah menanam dan merawat tanaman itu. Cinta terhadap pangan lokal juga mengajarkan kita tentang keberlanjutan dan kearifan lokal. Saat ini kita memilih membeli produk lokal, sekaligus mendukung ekonomi petani lokal kita sendiri. Itu sebabnya, mencintai pangan lokal bukan hanya soal rasa, tapi juga soal memberi dan membangun daerah kita. Di balik semuanya ada juga kisah cinta yang tumbuh dari meja makan yang dipenuhi oleh pangan lokal. Makanan selalu memiliki cara untuk menghubungkan hati. Dari pertemuan di balai-balai hingga makan malam romantis dengan menu khas daerah, setiap hidangan lokal memiliki keunikan tersendiri. Jadi, mari kita terus membangkitkan cinta terhadap pangan lokal. Biarkan rasa dan kepedulian terhadap makanan lokal kita mengalir dan tumbuh bersama. Karena di balik setiap hidangan, terbentang jalinan cinta yang tak terputus antara kita, makanan, dan tanah air kita.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

Kebudayaan diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun dan masih terpelihara hingga saat ini. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh kebudayaan yang masih dilestarikan adalah ritual adat Bijalungu Hiu Paana di Wanukaka, Sumba Barat. Bijalungu Hiu Paana merupakan nama sebuah gua alam yang terletak di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, sekitar 18 km dari kota Waikabuba. Setiap tahun, tepatnya pada bulan Januari, selalu digelar ritual adat Bijalungu Hiu Paana. Biasanya tanggal pasti untuk melaksanakan ritual adat ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual Marapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan genap dan bulan terang. Bijal artinya turun atau pergi, sedangkan Hiu Paana adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi, Bijalungu Hiu Paana berarti pergi ke hutan Hiu Paana. Dinamakan demikian karena puncak upacara yang berpusat di hutan tersebut, tepatnya di sebuah gua kecil yang tidak jauh dari kampung. Pada malam sebelum upacara puncak, banyak benda-benda keramat yang dikeluarkan untuk disucikan. Para warga pun antri untuk mendapatkan berkat dari para ratu, lalu secara bergantian menari sepanjang malam. Ritual Bijalungu Hiu Paana merupakan upacara menyambut musim baru yang diisi dengan meramal menggunakan kerbau, babi, dan ayam. Biasanya, ratu atau pendeta Marapu akan meramal hasil panen menggunakan usus ayam. Ada pula ritual mengamati Manuwula Manuladu, sebuah batu bertuah yang menurut legenda merupakan pemberian penguasa langit kepada putrinya yang menikahi pria bumi. Jika posisi batu dalam gua di hutan Hiu Paana tertutup rapat, maka panen akan melimpah. Jika sebaliknya, maka keadaan buruk yang akan terjadi. Selain itu, kerbau biasanya digunakan sebagai media untuk meramal dalam ritual Kabena Kebo atau lempar kerbau. Dalam ritual ini, seekor kerbau muda dipilih secara khusus sebagai hewan persembahan dan akan digiring memasuki area upacara. Bersamaan dengan itu, semua orang dipersilahkan untuk melempar sang kerbau dengan buah pinang yang telah dibagikan. Jika mengenai dahi si kerbau, pelemparnya dipercaya mendapat untung besar. Kalau kena leher juga sebagai pertanda baik. Namun, ketika pelempar melempar pinang dan mengenai perut serta kaki, dipercaya sebagai pertanda kurang baik. Setelah acara melempar pinang, maka ritual dilanjutkan dengan acara teung atau potong kerbau. Kerbau yang telah dilempari dengan pinang kemudian disembelih. Posisi jatuhnya kerbau meramalkan kondisi selama setahun. Jika jatuh ke kanan, berarti tahun yang baik. Jika jatuh ke kiri, maka hal sebaliknya yang akan terjadi. Selanjutnya, daging kerbau dipotong-potong lalu direbus dalam priuk suci yang telah dipersiapkan oleh seorang ratu. Jika kuah rebusan membual-bual, berarti panen akan berlimpah. Jika buih kuah hanya sedikit, berarti hasil panen kurang menggembirakan. Dalam kultur masyarakat yang masih tradisional seperti di Sumba Barat, ramalan-ramalan semacam ini dianggap penting karena dengan mengetahui kondisi musim, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bagi masyarakat modern, ritual Bijalungu Hiu Paana mungkin terkesan kuno. Namun, yang perlu kita lihat dari ritual ini adalah nilai-nilai luhur yang tersirat di

Pulau Sumba sebagaimana pulau lain juga berpotensi terjadi bencana. Apa potensi bencana di Sumba Barat yang perlu diwaspadai? Potensi paling besar adalah banjir. Pada analisis Inaris, portal hasil kajian risiko, Kecamatan Wanokaka termasuk pada 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat yang berpotensi banjir dengan kategori sedang hingga tinggi. Selain banjir, bahaya hidrometeorologi basah seperti angin kencang dan tanah longsor perlu diwaspadai. Dilihat dari potensi gerakan tanah, wilayah kecamatan di Kabupaten Sumba Barat pada kategori menengah.

Sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi, mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

ungu pada buah dan sayur bukan saja terang dan cantik, tetapi juga mengindikasikan kepadatan nutrisi dan antioksidan di dalamnya. Semua makanan ungu dipenuhi manfaat kesehatan alami. Manfaat antioksidan terkenal dengan kemampuannya melawan penyakit, membantu seseorang terlihat awet muda, dan mengurangi inflamasi, juga menyehatkan jantung. Semakin gelap warna makanan, semakin tinggi kandungan nutrisi dan antioksidannya. Kol ungu, terong ungu, anggur ungu, atau makanan berwarna ungu lainnya turut menyediakan antioksidan bagi tubuh manusia.

0: Ambangan nyut nabu, ambulan nyut ulu pawewa.
1: Keindahan kampung adat Raten Garo memiliki gaya pada keunikan rumah adat dan batu berusia ribuan tahun. Kawasan pantainya pun tak kalah cantik dengan pasir putih halus dan ombak besarnya. Kampung adat Raten Garo menjadi salah satu penyumbang tersematnya titel Mentereng bagi Sumba, salah satu pulau utama di Nusa Tenggara Timur. Letak kampung adat ini berada di ujung selatan Sumba, tepatnya di Desa Maliti Bondo Aceh, Kecamatan Koribangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, satu dari empat kabupaten yang membelah pulau berjuluk Negeri Seribu Bukit. Lokasinya persis di muara Sungai Waiha dan bersebelahan dengan kampung adat Wainyapu. Raten Garo merupakan gabungan dua kata, Rate yang berarti kubur dan Garo yang berarti nama suku di Sumba. Dari hikayat setempat diketahui bahwa kampung ini awalnya terbentuk usai perang antar suku. Uniknya, seluruh orang yang terbunuh dalam peperangan dikubur dalam bebatuan atau menhir, bahkan jumlahnya mencapai 304 buah. Teknik menhir di perkampungan ini diketahui sudah ada sejak zaman Megalitikum atau sekitar 4.500 tahun lampau. Bentuknya beraneka rupa, umumnya seperti sebuah meja batu datar ditopang oleh pilar, tentunya berbahan batu pula.

0: 哎，
1: 要。
2: Pulau Sumba terletak di Nusa Tenggara Timur. Mempunyai 4 kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya. Mayoritas penduduk di Pulau Sumba menganut agama Kristen Protestan. Salah satu yang menarik di Pulau Sumba, sebagian masyarakatnya masih ada yang menganut kepercayaan Marapu. Marapu adalah sebuah agama asli Nusantara yang dianut oleh masyarakat di Pulau Sumba. Lebih dari setengah penduduk Sumba memeluk kepercayaan ini. Agama ini memiliki kepercayaan pemujaan kepada nenek moyang dan leluhur. Pemeluk agama Marapu percaya bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara dan bahwa setelah akhir zaman, mereka akan hidup kekal di dunia roh, yaitu di surga Marapu yang dikenal sebagai Perai Marapu. Perbedaan agama Marapu dengan yang lainnya. Dalam upacara keagamaan Marapu seperti upacara kematian dan sebagainya, selalu dilengkapi penyembelihan hewan, seperti kerbau dan kuda sebagai korban persembelihan. Hal tersebut sudah menjadi tradisi turun-temurun yang terus dijaga di Pulau Sumba. Orang Sumba percaya bahwa roh nenek moyang ikut menghadiri upacara penguburan dan karenanya hewan dipersembahkan kepada mereka. Roh hewan untuk roh nenek moyang dan daging atau jasad hewan dimakan oleh orang yang hidup. Agama Marapu adalah agama asli yang masih hidup dan dianut oleh di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Agama ini merupakan sistem keyakinan yang berdasarkan kepada pemujaan arwah-arwah leluhur.

paling utama, karena roh inilah yang harus kembali kepada Mawulu Tau Mauji Tau. Roh dari orang mati yang akan menjadi penghuni para marapu atau surga, dan dimuliakan sebagai marapu bila semasa hidupnya di dunia memenuhi segala hukum dan tata cara yang telah ditetapkan oleh para leluhur. Menurut kepercayaan marapu, terdapat dua macam roh, yaitu hamangu atau jiwa semangat dan diawa atau dewa atau roh suci dan dewa. Hamangu ialah roh manusia yang selama hidupnya menjadi inti dan sumber kekuatan dirinya. Sedangkan diawa adalah semua di dalam makhluk hidup, termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan yang kelak menjadi penghuni para marapu. Salah satu contoh upacara keagamaan yang menyangkut kepentingan warga Kabihu dalam hal ini pernikahan, ketika perempuan pindah dari kampungnya ke kampung suaminya, perempuan ini akan disiram atau dipercik air. Yang dipercaya dalam keagamaan Marapu, perempuan sudah sah menjadi bagian

Sumba memiliki sejumlah kampung adat yang masih dilestarikan hingga kini dan dibuka untuk umum sebagai destinasi wisata. Salah satu adalah Kampung Adat Prai Ijing. Kampung Adat Prai Ijing adalah sebuah kampung yang terletak di Desa Tebara, Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kampung ini terletak sekitar 3 km dari pusat kota Waikabubak. Kampung ini dikenal sebagai kampung wisata yang memiliki 38 rumah tradisional Sumba. Sebelumnya di kampung ini terdapat 42 rumah tradisional, tetapi kini hanya 38 yang tersisa akibat terjadinya kebakaran pada tahun 2000. Rumah-rumah ini merupakan rumah panggung dengan atap berundak yang menjulang ke atas seperti halnya menara. Rumah-rumah adat ini terdiri dari 3 bagian, yaitu lei bangun atau bagian bawah yang digunakan untuk memelihara hewan ternak, rongo umah atau bagian tengah yang ditinggali oleh penghuni, dan umah daluku, bagian atas atau menara untuk menyimpan bahan makanan dan alat pusaka. Bagian atas juga memiliki fungsi keagamaan sebagai tempat tinggal arwah leluhur sesuai dengan agama tradisional masyarakat Sumba yang disebut Marapu. Destinasi wisata ini cocok dikunjungi bagi kamu yang ingin menikmati keindahan dan eksotisme budaya lokal yang tidak akan ditemukan di daerah lain. Sejak memasuki kawasan tersebut, pengunjung yang datang biasanya akan disambut dengan tarian khas Sumba sebagai bentuk ramah tamah warga setempat. Tarian khas itu antara lain adalah tari Woleka, tari Pajura, dan tari Kataga. Kawasan yang diproyeksikan sebagai destinasi wisata oleh pemerintah Kabupaten Sumba Barat ini pun telah menjadi juara 2 tingkat nasional oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di tahun 2019 lalu dalam kategori Desa Destinasi Wisata. Yang menjadi ciri khas dari Kampung Adat Prai Ijing adalah kampungnya yang memanjang dan terdapat rumah-rumah adat yang berjejer rapi di samping kanan-kirinya. Rumah adat tersebut memiliki ketinggian yang berbeda-beda hingga 30 meter, namun memiliki bentuk yang sama seperti rumah panggung dengan atap yang terbuat dari jerami. Saat ini rumah di Kampung Adat Prai Ijing berjumlah sekitar 30-an rumah dan dihuni oleh 7 kabisu atau marga, yaitu Wola Bawa, Wola Deta, Katoda Dongu, We Ayewa, Tanabi, We Elewa, dan Wola. Sementara pemimpin atau ratu adatnya dinamakan Katoda Watu. Walaupun merupakan destinasi wisata, Kampung Adat Prai Ijing merupakan kampung yang benar-benar dihuni oleh penduduk asli alias bukan kampung artifisial, sehingga pengunjung bisa melihat kegiatan mereka sehari-harinya. Untuk itu, ada beberapa hal khusus yang perlu diperhatikan saat berkunjung. Seperti menjaga sopan santun dan beramah tamah kepada warga sekitar, serta mematuhi setiap aturan adat yang berlaku di sana. Di Kampung Adat Prai Ijing terdapat bebatuan menhir yang biasa digunakan sebagai pemujaan terhadap leluhur dan juga batu kubur. Selain itu terdapat juga tulang kepala kerbau yang terletak di depan rumah adat sebagai simbol pengingat akan kematian. Maka dari itu, pengunjung dilarang untuk menyentuh sembarangan atau bahkan merusak dan meremehkannya. Kampung Adat Prai Ijing berlokasi di Desa Tebara, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Namun, jika dari Bandara Tambolaka, lokasi kampung ini berjarak sekitar 43 km atau butuh ditempuh selama 1 jam lamanya. Cara menuju ke Kampung Adat Prai Ijing. Akses menuju kampung ini terbilang sangat mudah karena jalan yang butuh ditempuh sudah teraspal dengan mulus. Terdapat banyak petunjuk jalan menuju ke sana dan tidak memakan waktu lama karena letaknya yang strategis. Pengunjung bisa menuju ke sana dengan menggunakan motor atau mobil. Karena menjadi destinasi wisata yang cukup populer, Kampung Adat Prai Ijing memiliki beragam fasilitas yang sudah memadai, seperti area parkir, toilet, penjual makanan dan minuman, hingga penjual oleh-oleh khas Sumba. Untuk tiket masuk, harga yang dipatok cukup beragam, yaitu Rp5.500 untuk anak-anak, Rp11.000 untuk penduduk lokal, Rp27.500 untuk wisatawan domestik, dan Rp60.500 untuk wisatawan mancanegara.
Sangat terjangkau. Jam operasional untuk lokasi ini dapat dikunjungi dari jam 8 pagi hingga pukul 6 sore. Kampung Adat Praijing menjadi salah satu destinasi yang akan dikunjungi dalam Itinerary Tour Sumba di Indonesia Juara.

0: Om,
1: Shalom.
0: Assalamualaikum untuk semua pendengar setia RRI Kupang dimanapun berada. Perkenalkan nama saya Novelita Bengu, jabatan sebagai bendahara sekaligus ketua rumah produksi OMD Tunas Muda. Terkait dengan UMKM atau kelompok kami itu, pertama-tama dibentuk pada tahun 2020, awal tahun 2020.
1: Awal tahun 2020, masih eksis sampai sekarang?
0: Iya, masih
1: tetap
0: sekarang.
1: Ada ya.
0: Jadi
1: sudah mau iya. Sudah 6 tahun ini.
0: Iya.
1: Oke. Lanjut Kakak.
0: Jadi awal tahun 2020 itu kelompok kami dibentuk melalui beberapa kesepakatan dan juga pendekatan baik dengan Pemdes dan juga anggota-anggota kelompok. Dan akhirnya pada akhir 2020 itu di bulan November dan juga bulan Desember itu kandang untuk peternakan babi itu sudah selesai dibangun. Jadi awal 2021 kami mulai
1: berusaha
0: peternakan.
1: Oh, peternakan babi. Oh, jadi ini seperti kayak kelompok begitu ya?
0: Iya.
1: Satu kelompok.
0: UMKM kami itu berlatar belakang kelompok karena
1: kelompok.
0: Awalnya itu kami mulai dari peternakan, kemudian terus berkembang menjadi bagaimana kami
1: mengolah
0: apa yang kami lakukan itu, yaitu daging babi.
1: Oh iya, Kakak, ini satu kelompok berapa orang? Kelompok Tunas Muda ini berapa orang anggotanya?
0: Awal dibentuk itu 25 orang, tapi yang namanya kelompok ya pasti ada tantangan, ada isu. Jadi dari situ ada yang mulai mengundurkan diri dan sekarang yang aktif itu 12 orang.
1: 12 orang.
0: Iya.
1: Yang bentuk kelompok Tunas Muda ini dari memang ada desa yang punya program kah, atau ada organisasi kah, atau memang apa ya? Karena ini usahanya sama-sama nih, kita sama-sama di bidang peternakan nih, ayo bentuk sendiri dari masyarakat yang mau bentuk, atau siapa yang menggagas ini?
0: Ya, baik. Jadi sebenarnya ini perkenalan dari awal. Jadi dari awal 2020 itu kelompok kami dibentuk oleh Yayasan SIP Indonesia.
1: Okay.
0: Dan itu terkhususnya di Kecamatan Amabio Efeto itu ada di 7 desa. Dan salah satunya itu ada di desa kami dengan peternakan babi.
1: Oke. Jadi ada yayasan yang punya program di desanya Kak Nova,
0: iya,
1: begitu ya, sehingga
0: iya.
1: menggandeng atau merangkul masyarakat yang ada di sana untuk bisa bentuk kelompok dan berusaha bersama, begitu ya Kak Nova ya.
0: Iya.
1: Oke. Yang menjadi pertanyaan juga, Kenapa pilih peternakan babi begitu?
0: Ya, jadi kalau ditanya kenapa harus babi, yang kami pilih sebagai usaha kami itu karena sebelum kami bergabung dengan kelompok OMB yang sekarang binaan YSI itu, yang kami pahami tentang peternakan itu ya, babi diternak hanya untuk kebutuhan dadakan. Mungkin pas waktu darurat bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan. Atau mungkin juga kebanyakan masyarakat memelihara babi itu hanya untuk persiapan urusan keluarga dan lain-lain. Namun setelah bergabung bersama dengan YSI dan kami mendapatkan berbagai pengetahuan-pengetahuan dari YSI, akhirnya kami tahu bahwa berternak bukan hanya punya nilai tambah yang sedikit, tetapi berternak lebih dari apa yang kami pikirkan selama kami belum bergabung dengan OMB. Karena melalui berternak bisa mendapatkan atau bisa menambah nilai ekonomis bagi kami.
1: Okay.
0: Karena dari berternak juga bisa menjadi salah satu pendapatan tetap bagi kami dengan poin-poin penting seperti pakan untuk ternak itu harus pakan lokal yang ada di sekitar kami. Sehingga biaya pengeluaran untuk pakan itu sedikit di bawah standar, tapi nilai jualnya bisa di atas. Karena selama ini di kalangan masyarakat itu banyak masyarakat yang berternak tetapi masih bergantung pada pakan toko atau pangan dari luar. Nah, di OMB kami sendiri itu kami memanfaatkan pakan-pakan yang ada di sekitar kami atau pakan yang berbahan dasar pakan lokal.
1: Untuk menekan biaya pakan begitu ya, biaya makanan untuk ternak ini.
0: Iya, biaya pengeluaran.
1: Pengeluarannya untuk pakan. Baik, Kakak. Jadi ini dari 25 sampai jadinya tinggal 12 gitu ya. Iya. Namanya juga apa ya, kelompok ya, pasti ada naik turunnya ya.
0: Iya.
1: Iya, Kak Nova, ini jadi karena mungkin apa ya? Jadi memang awalnya sudah beternak babi begitu ya. Jadi
0: iya.
1: Memilih untuk sama-sama berusaha ternak babi. Jadi apakah waktu awal bersama-sama itu yang dijual itu adalah apa ya? Babi hidupkah ataukah daging yang sudah daging segarnya kah? Atau sudah langsung dengan tadi ada olahannya?
0: Iya, baik. Jadi dari awal kami berternak itu di awal 2021 itu 6 bulan dari Januari sampai di bulan Juni-Juli itu kami melakukan sekolah lapang atau belajar terkait dengan peternakan. Itu kami lanjut ke pengolahan, dan dari pengolahan itulah kami belajar untuk kami tidak menjual babi hidup, tapi kami mengolah. Nah, awalnya dari terciptanya CI Babi Harapan by OMB Tunas Muda Ragnama sendiri itu, awalnya kami diberikan peningkatan kapasitas oleh Yayasan SIP Indonesia yang bertempat di salah satu OMB binaan YSI juga, dan itu mereka mendatangkan kawan-kawan mahasiswa dari Undana. Mereka mengajari kami terkait dengan bagaimana cara membuat CI ramah lingkungan dengan alat-alat yang ramah lingkungan. Sehingga selepas pelatihan itu, kami kembali ke OMB kami dan kami berpikir bagaimana sehingga kami tidak hanya mengikuti pelatihan itu. Kemudian habis di
1: pelatihan saja.
0: Habis di pelatihan. Tetapi bagaimana kami bisa melanjutkan pengetahuan yang sudah kami dapat. Dan akhirnya kami mencoba untuk membuat CI. Awal mencoba itu ada sedikit kesalahan. Terus kami tidak berhenti. Walaupun ada kesalahan, kekurangan, kami tidak berhenti. Kami terus mencoba. Dan akhirnya kami bisa membuat CI, dan jujur bukan mau bagaimana, tapi kami akhirnya bisa membuat CI dengan cita rasa, tekstur, dan warna yang berbeda dari CI pada umumnya. Karena CI yang kami buat itu murni isi, tidak ada lemak, tidak ada tulang, tidak ada kulit babi. Selain dari CI juga, awalnya itu awal kami buat CI kan kami hanya pakai isi, sedangkan untuk tulang, untuk lemak, untuk kulit itu tidak terpakai. Nah, kemudian kami berpikir karena di YSI mengajari kami bagaimana juga berpikir secara kritis. Sehingga kami berpikir bagaimana kemudian bahan-bahan atau bahan baku yang tidak terpakai itu bisa diolah lagi untuk menjadi nilai jual. Akhirnya kami membuatlah bakso babi, kemudian perkedel lemak babi, kemudian kerupuk kulit babi. Dan sampai hari ini yang masih jadi kendala itu kerupuk kulit babi karena belum sempurna hasilnya.
1: Oh, masih di apa ya, dicari-cari begitu ya. Formula yang formula yang pas begitu ya untuk bisa mendapatkan kerupuk kulit babi yang apa ya, renyah, rasanya enak begitu ya, tampilannya juga bagus, baik begitu ya. Oke, okay, jadi itu artinya dari peternakan babi yang dimiliki ya, karena setelah mendapatkan pelatihan begitu, lalu mulailah dibuat CI Babi. Oh, sudah ada namanya, CI Babi
0: Harapan.
1: Harapan. Oke, CI Babi Harapan. Nah, Kakak Nova, dari CI Babi Harapan terus dia lanjut lagi ke bakso. Bakso ini apakah apa ya, kalau mau dibilang bahan mentahnya, ataukah sudah kayak misalnya ada warung begitu atau apa nih?
0: Jadi kalau bakso itu kan proses sendiri juga, mulai dari pentolan, kan proses semua sendiri.
1: Oke, hanya jual pentolannya saja ataukah sampai ke ini? Karena kan biasanya kalau bakso itu pasti yang taunya itu tempat makannya gitu.
0: Kami jual langsung yang sudah siap saji, siap makan.
1: Oh gitu, wah.
0: Iya. Ya, jadi kalau setiap kali pembuatan CI pasti juga ada perkedel, ada
1: pentolannya, baksonya.
0: Tadi yang sudah saya jelaskan bahwa kami olah untuk bakso, perkedel itu sebagai produk turunan dari CI, sehingga tidak ada bahan-bahan yang
1: terbuang,
0: tidak terpakai, semuanya habis terpakai.
1: Habis terpakai.
0: Iya.
1: Dalam dalam ini boleh di ini ya. Ini untuk produksinya itu seminggu sekali kah atau waktunya itu berapa? Seberapa sering untuk pengolahannya? Atau tiap hari atau dua hari sekali atau mungkin sebulan berapa kali begitu?
0: Ya, baik. Jadi kalau produksinya untuk tiap hari

0: Mau dibilang kebanyakan online ya iya, karena lebih banyak orang yang membeli itu dari luar. Kalau yang di sekitar kita itu mungkin mereka membeli yang porsi ekonomis yang harganya agak di bawah.
1: Oh, jadi berapa kali dalam hitungan minggu kah, bulan kah untuk produksinya?
0: Minggu.
1: Rata-rata berapa? Sekali seminggu atau berapa kali seminggu?
0: Iya, jadi kalau untuk setiap potong babi untuk satu ekor itu terkadang itu setiap minggunya di
1: Ada.
0: proses pengolahan itu pasti dibuat.
1: Oh,
0: Tapi
1: oke.
0: terkadang kan bahan bakunya agak susah untuk didapat juga.
1: Nah, ini artinya apakah apa ya? Kalau mau dibilang untuk bahan baku otomatis daging babi segar begitu ya?
0: Iya.
1: Nah, apakah ini masih belum bisa dicukupi dari peternakannya OMB Tunas Muda?
0: Ya, baik. Jadi kalau untuk peternakannya OMB Tunas Muda sendiri itu belum mencukupi untuk semua permintaan. Kenapa? Karena kami lebih fokus kepada pengolahan. Peternakan kami sudah melewati dan kami sekarang fokusnya ke pengolahan. Dan terkadang untuk bahan baku sendiri kami harus mengambil dari sesama OMB. Karena kami punya forum sendiri yaitu forum komunikasi OMB. Sehingga ketika OMB lain membutuhkan bahan baku, maka kami mengambil dari OMB lain yang menyediakan bahan baku tersebut.
1: Apakah peternakan itu sudah tidak jalan lagi atau berjalan tapi jumlahnya sedikit?
0: Ya, berjalan tapi jumlahnya sedikit.
1: Oke. Jadi kalau misalnya masih bisa didapat dari peternakan sendiri digunakan gitu, tapi kalau misalnya permintaannya melebihi berarti diminta dari kelompok lain begitu.
0: Iya, kalau permintaannya lebih berarti ambilnya dari kelompok lain.
1: Oke, baik. Nah, kalau untuk yang CI babi ini sudah berjalan berapa lama nih produksinya?
0: Ya, baik. Jadi kalau untuk CI babi sendiri itu sudah berjalan sejak tahun 2024 pertengahan.
1: 2024 peternakan. Oh iya.
0: Kami belajar pelatihan itu di akhir tahun 2023. Jadi kami melakukan
1: uji coba begitu ya.
0: Sendiri. Iya. Jadi awal 2024 itu kami sudah mulai produksi dan mulai menjual.
1: Oh iya. Dijual tadi sudah dikatakan lebih banyak online begitu. Responnya ya. Masyarakat gitu ya, responnya konsumen terhadap hasil produksi OMB Tunas Muda ini, CI ini bagaimana? Yang didapat,
0: nah, ini,
1: testimoninya.
0: Ya. Baik, ini agak, ini masuk dalam tantangan. Jadi sebelum kami memulai ini, kami melakukan sosialisasi dari YSI memfasilitasi kami sehingga kami melakukan sosialisasi kampanye-kampanye di tingkat masyarakat maupun di tingkat jemaat. Jadi bukan hanya itu, kami juga masuk ke sekolah-sekolah agar kami bisa mempromosikan, mengkampanyekan bagaimana kita lebih memilih pangan lokal. Nah, sehingga kalau ditanya bagaimana respon masyarakat sendiri, ketika kami menyampaikan atau kami berbagi informasi terkait dengan pangan lokal, ada yang menerima dan ada juga yang masih belum bisa menerima. Jadi ya, kalau yang menerima ya mungkin kita lihat pas saat produksi, tapi ada yang langsung respon, langsung membeli, tapi juga ada yang seperti tadi yang sudah saya katakan di awal bahwa mereka menganggap bahwa itu terlalu mahal. Tetapi kami tidak hanya berhenti di situ, kami terus berkampanye agar bagaimana kita lebih memilih ke pangan lokal.
1: Oke. Ya namanya tiap orang ya beda-beda apa ya responnya begitu ya. Oke. Ya baik, kalau CI Babi harapannya itu sejak pertengahan 2024, terus kalau baksonya dan perkedelnya itu kapan?
0: Bakso sama perkedel itu mungkin tidak lama dari waktu memproduksi CI.

0: Karena satu atau dua kali setelah memproduksi CI itu kami langsung berpikir untuk melakukan tes membuat produk turunan. Jadi langsung.
1: Oh iya, karena berpikir bahwa aduh nanti supaya jangan ada yang dibuang percuma begitu ya.
0: Iya.
1: Sisa hasil olahan itu sehingga berpikirlah untuk
0: membuat produk turunan.
1: Membuat produk yang lain begitu ya, berarti bakso sama perkedelnya. Kalau respon ke bakso dan perkedelnya itu bagaimana? Karena kan biasanya kalau bakso, perkedel harganya kan masih lebih terjangkau ya kak ya.
0: Iya.
1: Responnya bagaimana?
0: Kalau respon terkait dengan bakso, perkedel itu lumayan bagus dari masyarakat sekitar karena harganya memang relatif rendah sekali. Jadi ya,
1: iya lebih terjangkau lah.
0: Sangat luar biasa kalau untuk bakso sama perkedel. Di kalangan masyarakat sekitar itu terlalu
1: laris manis.
0: Baik untuk, ya, laris manis untuk masyarakat sekitar. Tapi kalau untuk CI sendiri itu memang agak sulit.
1: Oke. Kakak kalau misalnya satu kali produksi begitu ya, untuk CI itu bisa produksi berapa kilo?
0: Ya, kalau untuk CI itu tergantung dari pesanan.
1: Rata-ratanya?
0: Bisa 5 kilo untuk satu kali produksi.
1: Kalau untuk bakso atau perkedel?
0: 20-an porsi untuk satu kali produksi. Jadi kami memproduksi itu, kami mengambil angka yang paling sedikit, tapi habis terjual.
1: Takutnya
0: banyak, tapi tidak terjual.
1: Oke. Nah, kalau gitu kak, OMB tunas baru ya?
0: Tunas muda.
1: Untuk OMB tunas muda. Ini berarti kayaknya produk yang paling mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar itu bakso sama perkedel begitu ya?
0: Iya. Ya, jadi sebenarnya produk yang dihasilkan OMB Tunas Muda sendiri itu bukan hanya CI, bakso, perkedel, tetapi ada produk-produk lain, produk olahan pangan lokal. Jadi itu contoh
1: seperti apa?
0: Ada olahan dari singkong, ada olahan dari ubi. Contohnya ada stik singkong, stik pisang, keripik pisang, keripik ubi. Kemudian ada juga kue-kue tradisional berbahan dasar pangan lokal. Nah, ini yang biasa didapat dari OMB Tunas Muda yang punya harga juga standar sesuai dengan harga yang biasa ada di kalangan masyarakat. OMB tidak hanya menyiapkan untuk masyarakat, tetapi juga terkadang itu kalau ada kegiatan-kegiatan di tingkat desa, OMB juga menyediakan untuk menjamu tamu yang ada di desa dengan
1: produk olahan
0: lokal, iya olahan pangan lokal.
1: Nah itu produk sebanyak itu Kak Nova, itu siapa yang mengerjakan?
0: Ya, baik. Jadi kami kan berkelompok.
1: 12 orang.
0: Ya, jadi kalau saat bekerja ya semua anggota berpartisipasi aktif.
1: Oh ya, misalnya kan, ya bolehlah begitu ya. Pada saat ini kita mau bikin CI nih, semua dia datang gitu di hari itu. Mau bikin bakso, perkedel dan lain sebagainya datanglah. Tapi kan kalau misalnya untuk peternakan, untuk memberikan pakan kepada ternak itu kan tidak bisa. Ini berarti harus setiap hari dengan jam-jam tertentu juga. Itu pengaturannya bagaimana kak?
0: Iya, baik. Jadi kalau sebelum kami ke pengolahan, kita tarik kembali ke belakang itu peternakan itu waktu kami melakukan peternakan itu kami bagi jadwal.
1: Ada jadwalnya.
0: Jadi, iya, kami bekerja sesuai dengan jadwal.
1: Baik. Jadi ini totalnya berapa banyak ini Kak produk yang dimiliki oleh Tunas Muda ini, OMB Tunas Muda Ragnamo ini?
0: Ya baik, jadi kalau produk utamanya itu ya produk utama kami OMB Tunas Muda itu ya pasti CI. CI sama bakso. Tapi kami juga punya produk lain.
1: Yang lain-lain ya. Tadi ya itu.
0: Iya, olahan pangan lokal.
1: Berapa banyak itu totalnya? Ini kayaknya berarti masih dihitung ini. Saking banyaknya.
0: Ya. Jadi total produk kami kalau untuk daging itu ada 4. Kalau untuk pangan lokal itu sekitaran 5 atau 6. Kami kami tidak tak pada satu produk. Jadi kami membuat produk itu sesuai dengan pesanan konsumen.
1: Okay. Berarti sekitar 10 produk berarti total-totalnya.
0: Iya.
1: Nah, untuk yang produk ini karena Lina juga baru tahu tadi, yang Lina tahu pikirnya itu adalah yang CI babi, bakso, perkedel, plus kerupuk begitu. Ternyata ada pangan-pangan lokal juga yang juga diolah begitu jadi produk.
0: Iya.
1: Nah, itu untuk mengerjakan itu juga pakai jadwal kah ataukah ada waktu-waktu tertentu kah? Atau seperti apa?
0: Iya. Jadi untuk mengerjakan
1: yang kayak keripik tadi dan lain-lain ya. Itu. Itu berdasarkan pesanan juga ataukah bagaimana? Boleh informasinya?
0: Kalau untuk keripik ada stick itu, itu bisa dibuat untuk disimpan. Tetapi ya kembali seperti tadi, kami di desa kan agak susah. Jadi yang kami buat itu kebanyakan adalah pesanan.
1: Oh, berdasarkan pesanan.
0: Iya. Jadi kalau membangun usaha di desa dengan di kota agak sedikit berbeda. Karena kemarin juga kami sempat sharing dengan teman-teman di yang punya usaha di dalam kota. Mereka tuh kayak hampir mirip sih, gampang-gampang susah. Tetapi harganya itu tidak bermasalah bagi mereka. Sedangkan kami di sini itu bahannya, bahan baku atau bahan utamanya itu gampang, tetapi bermasalahnya di harga.
1: Okay. Jadi apakah kendalanya itu tentang harga dan tentang apa ya, pemasaran atau
0: ya? Kalau menurut kami sendiri itu kendalanya ya di harga di kalangan masyarakat.
1: Okay. Jadi masih berkaitan dengan harga begitu ya?
0: Iya.
1: Okay. Baik, Kak Nova. Jadi sejauh ini ada bahkan sudah ada 10 produk ya yang dimiliki oleh OMB Tunas Muda Ragnamo ya, Ragnamo Kabupaten Kupang. Sejauh dari 2024 ya untuk olahannya, mulai dari CI, bakso dan yang lain-lainnya itu. Dampaknya untuk ekonomi dari masing-masing anggota seperti apa?
0: Baik, dampak ekonomi untuk anggota, setiap anggota itu kan ya mungkin awalnya sudah saya ceritakan sedikit. Jadi walaupun dampak itu belum terlihat, tetapi pengetahuan diri kami itu mungkin ada perubahan. Kenapa saya bilang dampaknya belum terlihat? Karena memang sesuai dengan kondisi yang kami alami di kelompok kami sendiri. Dan yang pasti kita tidak harus terburu-buru, pelan-pelan tapi harus terus berjalan. Kenapa? Karena sejak kami bentuk kelompok dan berjalan, kemudian juga kami buat olahan, banyak teman-teman kami yang akhirnya memutuskan untuk berhenti Karena terkait dengan kondisi yang tadi sudah diceritakan di awal. Jadi ada yang mau berusaha langsung mau mendapatkan hasil, sedangkan kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang kita hadapi. Kita tidak harus terburu-buru. Jadi kalau soal dampak untuk ekonomi untuk tiap anggota itu mungkin belum terlihat, tetapi ya sedikit ada gitu.
1: Itu berarti dari hasil seperti kayak bagi hasil begitukah?
0: Iya.
1: Ya, kan namanya juga usaha bersama begitu ya. Ini semua usaha bersama kan, Kak? Atau bagaimana?
0: Iya. Ya, jadi semua ini usaha bersama. Jadi YSI datang dengan ilmu, dengan support dana. Nah, kita yang bekerja. Jadi bagaimana untuk kita mendapatkan nilai tambah ekonomi untuk diri kita sendiri itu kembali kepada setiap pribadi kita. Nah, kalau yang mau untuk menggapai perubahan yang diinginkan, ya pasti tetap bertahan untuk terus berjuang. Tetapi kalau ada yang hanya mau hasilnya langsung, istilahnya hasil langsung dapat, itu ya akhirnya berhenti. Karena yang namanya usaha kelompok pasti ada tantangan, ada banyak isu, ada banyak konflik di dalam kelompok.
1: Iya, ini sudah ada 10 produk olahan ya, Kak ya. Mungkinkah ada apa ya, target-target gitu? Atau kayaknya ke depannya itu mau buat apa lagi, atau ada rencana-rencana ke depan begitu dari OMB Tunas Muda ini?
0: Ya, rencana ke depan ya itu pasti ada lah. Karena kita sementara ini kerjanya masih di sekretariat OMB. Sekretariat sendiri itu di rumahnya ketua OMB, dan kita masih dalam tahap atau proses pembangunan rumah produksi. Jadi kalau untuk setiap produk itu pasti sudah ready tiap hari ketika rumah produksinya selesai dibangun. Walaupun persediaannya kami sesuaikan, karena memang kondisi di sini, kondisi masyarakat memang harus kami menyesuaikan juga. Jadi yang pastinya akan ready tiap hari dengan angka atau
1: jumlah, dengan jumlah yang mungkin bisa lebih begitu ya,
0: jumlah produksi yang tidak terlalu banyak untuk menyesuaikan, sehingga juga tidak menghasilkan atau tidak menciptakan nilai rugi yang besar.
1: Namanya karena produk-produk makanan ya, Kak ya.
0: Iya.
1: Karena produk-produk makanan ini juga punya waktu, batas waktu begitu ya, masa kadaluarsanya.
0: Apalagi kan ini bahan lokal tanpa bahan-bahan pengawet kan, jadi agak lebih cepat ini.
1: Beresiko.
0: Jadi kita harus menyesuaikan.
1: Minim resikonya supaya tidak rugi juga ya. Tetap bertahannya itu kan namanya produk makanan ya, pasti ada batas waktunya, kada masa kadaluarsanya begitu ya. Baik, ini luar biasa ya. Ini ternyata punya sampai 10. Mungkin kayaknya lebih, ini masih dihitung-hitung ya produk-produknya yang dilakukan. Jadi apakah ini, jadi artinya sementara membangun untuk rumah produksinya?
0: Iya. Jadi sementara ini dari SI telah memfasilitasi kami untuk pembuatan atau pembangunan rumah produksi.
1: Luar biasa. Baik, Kak Nova, ini boleh di akhir obrolan kita pada sore hari ini, untuk apa harapannya yang benar-benar paling diharapkan lah begitu ya, Kak Nova dan juga semua anggota OMB Tunas Muda Ragnamo, boleh entah harapannya untuk apa ya, untuk kelancaran usahanya, ataukah mungkin ada harapan-harapan untuk pemerintah desa kah, ataupun kabupaten kah gitu, ataupun harapannya, silakan.
0: Iya. Baik, jadi harapan kami sendiri itu kami tidak hanya mendorong masyarakat. Kedepannya kami tidak hanya mendorong masyarakat untuk mulai produksi pangan lokal, mengkonsumsi pangan lokal, juga pemasaran untuk mendukung ekonomi keluarga, tetapi juga mempunyai beragam pangan sehingga tidak bergantung pada jenis pangan luar. Nah, harapan kami untuk pemerintah itu semoga ke depan ada kebijakan pemerintah untuk dapat melindungi produksi, konsumsi, dan juga pemasaran pangan lokal. Kenapa harus pangan lokal? Karena supaya kita mandiri dan tidak bergantung pada pangan luar, seperti tadi yang saya ungkapkan di sesi awal, bahwa kebanyakan masyarakat itu berternak tetapi masih bergantung pada pakan ternak pakan yang dari luar. Nah, mungkin melalui atau dari pemerintah ada kebijakan-kebijakan tertentu yang bisa mengeluarkan kebijakan untuk melindungi pangan lokal. Karena pangan lokal sudah jarang untuk diminati masyarakat. Seperti kita ketahui bersama bahwa masyarakat sudah sangat bergantung, khususnya untuk ternak sendiri. Bahkan tidak mereka tidak bergantung pada apa yang ada di sekitar kita atau apa yang ada di lingkungan kita. Mereka lebih memilih pangan atau pakan yang dari luar.
1: Oke. Baik. Dan mungkin harapannya untuk kelompok-kelompok tani yang lain atau kelompok-kelompok peternak usaha yang lain yang mau berusaha seperti OMB Tunas Muda ini, boleh kasih motivasinya?
0: Ya, jadi motivasi untuk sesama kelompok, baik itu kelompok tani atau kelompok-kelompok ternak atau ya, kelompok-kelompok lain itu, motivasi dari kami OMB Tunas Muda itu, apapun itu tantangan, jika kita punya mimpi yang besar, maka kita harus tetap bertahan. Karena semakin besar mimpi yang kita inginkan, semakin besar juga tantangan yang harus kita hadapi.
1: Oke, apapun tantangannya tetap harus kuat, tetap harus menjalani ya. Jangan takut, jangan lari begitu ya.
0: Iya, tepat sekali.
1: Baik, terima kasih Kak Nova untuk sharingnya di sore hari ini. Luar biasa Kak Nova dan seluruh anggota OMB Tunas Muda di Ragnamo, Kabupaten Kupang ya. Sukses ya untuk usaha-usahanya dan sukses ya untuk rumah produksi yang sementara dalam pembangunan. Oke.
0: Amin, Kak.
1: Terima kasih. Selamat sore.
0: Sore.
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
1: Hama. Masa kau lupa? Coba lihat dulu.
0: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya? Coba ingat.
0: Tunggu, ini Siska toh?
1: Iya.
0: Siska yang IP 1 yang baru satu kelas toh? Astaga Siska, kenapa kok baru salingat?
1: Iya kok, ini coba lupa.
0: Iya, sama begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi mengenai aturan baru mengenai pembatasan pembelian bahan bakar minyak di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari tirto.id. Setelah dilakukan pengecekan ke laman milik Pertamina, Pertamina menjelaskan terkait program subsidi tepat merupakan mekanisme pendataan dan penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran, bukan kebijakan pembatasan nominal pembelian yang disebutkan dalam poster tersebut. Dengan demikian, klaim bahwa Pertamina memberlakukan aturan baru berupa pembatasan pembelian di seluruh SPBU berdasarkan jenis kendaraan adalah salah dan menyesatkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Saudara, selamat sore dari Indi Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6, NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua. Edisi Kamis 5 Oktober 2026 dengan berita utama. Pemerintah Desa Jontona, Kabupaten Lembata, meminta pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak aktivitas Gunung Ile Lewotolok. Kementerian Pertanian menyalurkan 458 bantuan pompa air untuk membantu petani mengatasi kekeringan. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona.

0: Desa Jontona, Kecamatan Ilai Ape, Timur, Kabupaten Lembata, meminta pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak aktivitas Gunung Ilelewo Tolok. Permintaan ini disampaikan karena posisi Desa Jontona berhadapan langsung dengan kawasan gunung dan tidak memiliki bukit sebagai penghalang alam. Laporan Ricardo Skota.
1: Kepala Desa Jontona, Nicholas Akewatun, mengatakan kondisi tersebut membuat pemerintah desa meminta penanganan dilakukan lebih dini. Menurut Nicholas, pemerintah desa telah menyampaikan kondisi Jontona dalam pertemuan bersama pemerintah daerah, BPBD, kepolisian, TNI, dan sejumlah perangkat daerah.
2: Untuk di keliling Gunung Ilelewo Tolok ini kan saya langsung berhadapan dengan Desa Jontona, langsung berhadapan dengan gunung. Ini tidak ada pilih, tidak ada bukit-bukit. Sehingga dari Pak Asisten 1 mewakili Pak Bupati Lembata, beliau bilang harus ditanggapi dengan serius. Kita harus mencegah lebih dini.
1: Nicholas mengatakan pemerintah desa kini membentuk tim untuk melakukan penjagaan di sekitar akses menuju kampung adat Lewahala. Penjagaan dilakukan untuk membantu memantau kondisi lapangan dan mempercepat penyampaian informasi apabila terjadi perubahan aktivitas di kawasan gunung. Sementara itu, BPBD telah memasang 2 baliho peringatan di kawasan menuju kampung adat Lewahala. 1 baliho dipasang di lokasi kegiatan adat Pesta Kacang, sedangkan baliho lainnya ditempatkan di pintu masuk kampung adat. Desa Jontona memiliki sekitar 340 kepala keluarga dengan jumlah penduduk mencapai 1.356 jiwa. Pemerintah desa berharap kesiapsiagaan bersama terus ditingkatkan agar masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk menyelamatkan diri apabila kondisi memburuk. RRI Enderi Kardus Kota melaporkan.
0: Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian menyalurkan 458 bantuan pompa air untuk membantu petani mengatasi kekeringan. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
3: Dalam rangka membantu petani di Nusa Tenggara Timur, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian pada bulan Juli hingga Agustus 2026 menyalurkan 458 bantuan pompa air untuk membantu petani mengatasi kekeringan di musim panas saat ini. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Hukum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur, Ifoni Beda, kepada RRI di Kupang mengakui terbatasnya curah hujan dan kemarau panjang menjadi tantangan bagi petani untuk melakukan aktivitas di lahan pertanian.
4: Dukungan dari pemerintah pusat yang dalam hal ini Kementerian Pertanian untuk terus berupaya membantu untuk mengatasi keterbatasan air yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, ini kami berdasarkan data bantuan pompa untuk tahun 2026 untuk NTT dari Kementerian Pertanian itu di bulan Juli di posisi 258, tetapi pas 31 Agustus kemarin ditambahkan lagi dan total untuk sekarang adalah 458 unit pompa.
3: Sementara itu, Sekretaris Komisi 2 DPRD Nusa Tenggara Timur, Junaidin Mahasan, menilai distribusi air menjadi persoalan mendasar petani di desa untuk mengoptimalkan potensi pertanian di musim kemarau. Karena itu, Komisi 2 DPRD Nusa Tenggara Timur mendorong adanya pemanfaatan bendungan Temef di Kabupaten Timur Tengah Selatan untuk mengairi lahan pertanian petani.
5: Persoalan mendasar pertanian NTT itu adalah ketersediaan air dan distribusi air. Petani memang menghadapi kekeringan berkepanjangan. Maka dari itu, Komisi 2 mendorong kepada pemerintah provinsi itu untuk memastikan bahwa seluruh investasi infrastruktur sumber daya air itu harus memberikan manfaat nyata sampai ke tingkat petani. Nah, kita kan memiliki infrastruktur besar via bendungan Temef yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Itu kan kurang lebih 4.500 hektar ya. Nah, akan tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah bendungan yang begitu besar itu memberikan manfaat atau tidak?
3: Penyaluran bantuan pompa air oleh Kementerian Pertanian dimaksudkan untuk menjangkau area persawahan serta lahan-lahan kecil milik masyarakat yang terdampak kekeringan ekstrim di berbagai wilayah. Langkah strategis penyediaan alat mesin pertanian tersebut diharapkan mampu menjaga kelembaban tanah sekaligus menjamin keberlangsungan budidaya tanaman para petani lokal. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum HUT ke-81 TNI harus menjadi tonggak dalam memperteguh tekad untuk menjaga persatuan. Laporan Febi Lelede.
6: Lapor upacara memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026.
7: Komando Distrik Militer Kodim 1625 Belu melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 yang berlangsung di lapangan Apel Makodim Belu Senin pagi. Peringatan HUT TNI tahun 2026 tersebut dipimpin dan Ramil 1605-01 Kota Atambua dan diikuti personil Kodim 1605 Belu berlangsung hikmat dan Ramil Kota Atambua Mayor Kavaleri Yatman saat membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengatakan peringatan HUT TNI mengambil tema TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat adil dan makmur. Momentum HUT TNI ke-81 harus menjadi tonggak dalam memperteguh tekad untuk menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil dan makmur. Kepada seluruh personil TNI, Panglima berpesan dalam pelaksanaan tugas untuk lebih profesional, menguasai tugas dan bertanggung jawab, pelihara kemampuan melalui latihan yang sungguh-sungguh dan realistis, tingkatkan kompetensi, serta melaksanakan setiap tugas dengan taat hukum dan penuh integritas.
8: Para prajurit dan ASN TNI yang berbahagia. Kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga. Sejalan dengan itu, negara terus memperkuat TNI, baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN TNI, maupun modernisasi alat peralatan pertahanan yang kita miliki. Semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita pikul. Oleh karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing. Agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
7: Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto mengingatkan seluruh personil agar pertahankan dan tingkatkan soliditas TNI serta kemandunggalan TNI dengan rakyat selalu menjadi pemersatu dan perekat bangsa yang berbineka tunggal ika, melaksanakan setiap tugas dengan ikhlas serta hindari segala bentuk tindakan yang melawan hukum dan merugikan rakyat.
8: Para prajurit dan ASN TNI yang saya hormati, kita menyadari bahwa lingkungan strategis terus berubah, ketidakpastian global, dinamika ruang informasi dan kognitif yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi negara, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta tuntutan integritas dalam pengelolaan sumber daya negara merupakan tantangan yang harus kita hadapi bersama. Menghadapi dinamika tersebut, TNI harus tetap kokoh pada jati dirinya dan jelas dalam arah pengabdiannya. Momentum hari ulang tahun ke-81 ini harus menjadi tonggak dalam memperteguh tekad kita untuk menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur.
7: Upacara hari ulang tahun HUT TNI ke-81 di lapangan Makodim Belu dilaksanakan secara sederhana dan berlangsung hikmat. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Dinas Naga Trans Belu ingatkan calon pekerja migran Indonesia asal Belu hindari proses perekrutan tenaga kerja melalui calo secara non-prosedural. Laporan Ferdiasi.
9: Pemerintah daerah Belu melalui Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kopnaker Trans terus berupaya meminimalisir pemberangkatan tenaga kerja non-prosedural asal Belu untuk bekerja ke luar negeri. Berbicara perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia PMI asal Belu hendak berangkat bekerja ke luar negeri berupa sosialisasi dilakukan secara berjenjang. Hal yang paling penting untuk diketahui calon tenaga kerja adalah tidak sampai terjerat bujuk rayu dari para calo, tetapi dilakukan melalui prosedural resmi pemerintah. Hal ini disampaikan staf pada Dinas Kopnaker Transbelu Maria Evelina Faik pada dialog RRIA Tembua mengangkat topik perlindungan pekerja migran dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang Kamis pekan kemarin. Ia menyebut, untuk jumlah PMI asal Kabupaten Belu bekerja keluar daerah data tahun 2025 lalu yakni sebanyak 248 orang. Jumlah PMI tersebut secara prosedural pemberangkatan diurus pemerintah melalui perusahaan jasa tenaga kerja, sementara tidak bisa disangkal masih cukup banyak hingga ribuan orang pekerja ilegal asal Belu di luar daerah sejauh ini tidak tercatat di Dinas Kopnaker Transbelu.
10: Nah, kalau kita bicara soal perlindungan, Bapak, perlindungan yang kita upayakan yang untuk tenaga kerja kita, yang pertama bagaimana kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, sosialisasi kepada masyarakat yaitu tidak mempercayai calon-calon yang turun desa dengan iming-iming gaji yang besar, dengan iming-iming proses kerja yang instan. Jadi kita berupaya bagaimana kita mengedukasi, bagaimana kita memberikan literasi migrasi aman kepada masyarakat kita. Soal data, kalau secara resmi kita dari dinas selalu punya data setiap tahunnya, karena secara resmi otomatis CPMI tersebut berprosesnya melalui PT yang bekerja sama dengan pemerintah dan harus melakukan interview ke dinas. Pekerja migran kita yang bekerja keluar daerah, data terakhir kita pada tahun 2025 yaitu sebanyak 248. Itu yang resmi. Kalau untuk data yang tidak resmi kita tidak punya. Kita kesulitan mendapatkan data tersebut baik melalui tingkat desa sampai kepada tingkat kabupaten. Jadi data tersebut mungkin kalau kita mau dapat itu di BP3MI di Kupang.
9: Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi NTT Agustinus Nahak mengatakan menjadi pertanyaan mengapa bekerja dilakukan secara ilegal atau non-prosedural. Ia menjelaskan salah satu persoalan mendasar kebanyakan mereka mengalami kesulitan ekonomi sehingga mau saja dibantu proses pemberangkatan padahal dilakukan secara non-prosedural. Bahkan temuan bukti dalam fungsi pengawasan Komisi 5 DPRD Provinsi NTT, dokumen para pekerja ilegal mudah dipalsukan. Data nama pekerja bersangkutan bisa dimanipulasi atau diganti.
11: Kenapa ilegal? Pertanyaannya kan, ya. Kenapa ilegal? Ya, kebanyakan itu ilegal itu kan karena, ya minta maaf, karena mungkin mereka secara ekonomi kesulitan. Sehingga banyak tawaran, ya pokoknya kamu berangkat, nanti kita urus. Jadi dengan kamu berangkat nanti kita urus, kadang-kadang bisa juga. Dia urus dokumennya bisa nama lain tuh. Ya saya ini sering sekali bertemu. Sering sekali bertemu, ya bahkan di Kupang itu tidak jarang begitu orang mati itu biasa tanya, ini ilegal atau tidak, dokumennya ada atau tidak, karena sering kali saya sekitar berapa tahun lalu, sekitar tahun 2007 itu pernah kita, saya terima korban, jadi orang yang antar sudah sampai di Kupang, jenazah masih di Malaysia. Nah, jadi ternyata ya begitu. Menjadi sebenarnya ini tugas kita bersama, terutama teman-teman di Dinas Naker Trans. Ini sesuatu saya tidak boleh berhenti. Jadi kalau tadi baru 200, yang legalnya baru 200 ya. Berapa? 248. Saya pikir terlalu kecil yang legal itu. Karena banyak sekali. Tahu kita artinya banyak. Ya karena contoh, kira-kira sekitar berapa bulan lalu ada kapal karam. Itu datanya masih ada tuh. Saya terima itu ada sekitar 7 atau 8 orang itu dari NTT. Dari Belu itu ada 3, kalau tidak salah. Nah, jadi ini memang tugas kita bersama. Sebaiknya kalau berangkat harus melalui kadung resmi.
9: Persoalan pekerja migran Indonesia non-prosedural harus menjadi tugas bersama tidak saja Dinas Tenaga Kerja Belu. Lembaga keluarga Benteng Pertama tidak segampang memperbolehkan anggota keluarga bekerja keluar daerah tanpa prosedur pemerintah. Demikian pula pemerintah tingkat bawah kelurahan desa tidak secara mudah mengeluarkan surat rekomendasi bagi yang ingin bekerja keluar daerah asal. Hal ini sebagai bagian upaya memutus mata rantai praktik percaloan tenaga kerja non-prosedural yang terjadi di Belu.
0: Bank Indonesia berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong UMKM naik kelas melalui Floba Morata Creative Expo 2026 di Kota Kupang sebagai langkah memperkuat ekonomi daerah yang berdaya dan berkelanjutan. Selengkapnya Alotani melaporkan.
12: FCA ini menjadi bagian dari pengungkit ekonomi NTT dan bagian dari untuk memastikan bahwa ekonomi di daerah Flores yang terdampak gempa ini bisa segera dipulihkan.
13: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena pada Sabtu kemarin menegaskan Floba Morata Creative Expo 2026 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia merupakan upaya memperkuat kolaborasi, memperluas jaringan usaha, membuka akses pasar dan pembiayaan, serta mendorong produk-produk unggulan NTT semakin bersaing di pasar nasional dan internasional. Menurut Gubernur NTT, FCE 2026 mempertemukan karya-karya UMKM NTT serta membantu menggerakkan kembali ekonomi di Flores yang mengalami gempa. Ia menuturkan sambutan Bank Indonesia melalui Floba Mora Creative Expo 2026 menjadi pengungkit ekonomi Nusa Tenggara Timur dan memastikan ekonomi di Flores yang terdampak gempa bisa dipulihkan.
14: Mari kita dukung produk lokal, bangga terhadap karya masyarakat NTT, memastikan bahwa setiap potensi yang dimiliki NTT memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ibu Gubernur saja datang tadi sudah pakai dengan turun NTT, tepuk tangan buat Ibu Gubernur. Itu sudah salah satu contoh konkret dukungan beliau bagi kita. Dengan semangat impactful, inklusi, integrasi dan sinergi, mari kita terus bangun ekonomi NTT, ekonomi kota dan kabupaten se-NTT, berbasis potensi lokal, terbuka terhadap inovasi dan berkelanjutan.
13: Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, yang hadir di Kota Kupang, ikut menyaksikan Floba Morata Creative Expo 2026, merasa kagum dengan produk-produk NTT, tidak saja kain tenun, tetapi juga kopi dan kuliner lainnya. Oleh karena itu, ia mendorong Bank Indonesia perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur terus bersinergi, berkolaborasi dengan pemerintah, pelaku UMKM, mitra strategis lainnya untuk melakukan karya kreatif tenun, wastra, kopi, dan sejenis kuliner lainnya di NTT menjadi produk berdaya saing di tingkat nasional dan mendunia.
15: Floba Morata Kreatif Expo ini bukan hanya menggambarkan keberagaman dari produknya, ini mencerminkan NTT keseluruhan gitu. Jadi ini adalah produk-produk unggulan keseluruhan NTT yang tidak hanya tenun tapi banyak produk lain yang tentu nanti ini menjadi sasaran kita nih untuk bagaimana meningkatkan produk kita ini menjadi produk unggulan untuk meningkatkan perekonomian dan penciptaan lapangan pekerjaan di NTT.
13: Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Adi Doyo Prakoso, turut menyampaikan bahwa Floba Morata Creative Expo 2026 merupakan salah satu upaya membangkitkan kembali semangat pelaku UMKM berkarya, berkreasi menuju perekonomian berdaya dan berkelanjutan pasca gempa Flores. Hadir dalam Floba Morata Creative Expo 2026 di Lippo Plaza Kota Kupang pada tanggal 2 hingga 4 Oktober 2026, para pelaku UMKM dengan berbagai produk unggulan tenun dan wastra, kopi lokal NTT, kuliner dan pangan lokal, serta berbagai jenis produk lokal NTT ikut dipasarkan dan pertunjukan seni serta hiburan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Desa Jontona, Kabupaten Lembata meminta pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak aktivitas Gunung Ilelewotolok. Kementerian Pertanian menyalurkan 458 bantuan pompa air untuk membantu petani mengatasi kekeringan. Saudara, sekian warta NTT sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

Ya, pendengar, untuk rangkaian Kupang sore kita baru saja mengikuti Warta NTT Sore Berjaringan. Kupang sore masih terus dihadirkan untuk Anda, tapi tugas Linda ya, Linda tuntas ya di 5:30 nanti. Yang pasti Pro 1 akan tetap menemani sore hingga malam hari Anda. Stay di Pro 1, kanal informasi dan

Mas dari jalan melayaran nomor 1 Kabupaten FM 96,9 MHz. Terima kasih pendengar karena Anda masih terus mengikuti rangkaian acara siaran kami di Sumba pagi hingga pada Sumba sore hari ini. Dan kembali lagi bersama saya, Elondong akan main-main Anda di Sumba sore hingga Sumba malam nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya pendengar di Sumba sore hari ini, kalau waktu terasa panjang, akhirnya kita bisa sampai juga di bagian yang lebih tenang. Dan sekarang tidak perlu terlalu banyak memikirkan apa yang belum terjadi besok. Dan sore hari ini cukup kita duduk menikmati segelas kopi hangat dan ditemani keluarga sambil dengarkan musik dan beri kesempatan kepada diri sendiri untuk menikmati waktu. Karena hidup juga perlu jeda ya. Dan kalau ada yang sedang mendengarkan sendirian sore hari ini, tenang. Anda tidak benar-benar sendirian karena ada saya di frekuensi FM 96,9 MHz yang akan selalu menemani hari Anda. Dan lagu dari Atta Halilintar dan Aurel saya hadirkan untuk mengawali kebersamaan sore hari ini bersama saya di Studio Pro 1 RRI SB Sumba dari lagu Atta Halilintar dan Aurel yang berjudul Hari Bahagia. Selamat menikmati sore hari ini.

media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleransi.

Pendengar, informasi kami hadirkan untuk Anda di Sumba Sore hari ini mengawali kebersamaan kita dari portal rri.co.id. Rayakan hari ulang tahun ke-81 TNI. 45 ucapan untuk prajurit Indonesia. Hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia diperingati pada tanggal 5 Oktober setiap tahunnya pada tahun 2026. TNI memperingati hari jadinya yang ke-81 dengan semangat memperkuat pengabdian serta menjaga kedaulatan Indonesia. Hari ulang tahun ke-81 TNI mengangkat tema TNI Kuat Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema tersebut menggambarkan pentingnya hubungan erat antara TNI dan masyarakat dalam menjaga persatuan serta kedaulatan bangsa. Peringatan ini juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan apresiasi kepada para prajurit atas dedikasi dan pengorbanannya. Salah satunya melalui ucapan selamat dan doa yang dapat dibagikan di WhatsApp, Instagram, Facebook, maupun platform media sosial lainnya. Ucapan hari ulang tahun TNI dapat berisi ungkapan terima kasih, semangat pengabdian, serta harapan agar TNI terus menjadi penjaga bangsa bersama rakyat. Dan berikut sejumlah ucapan hari ulang tahun yang dapat digunakan sebagai caption status atau pesan kepada kerabat. Yang pertama, selamat ulang tahun ke-81 TNI. Terima kasih telah berdiri di garda terdepan menjaga negeri saat sebagian dari kami dapat menjalani hari dengan tenang. Selamat ulang tahun ke-81 TNI. Teruslah menjaga kedaulatan dengan keteguhan, melayani rakyat dengan ketulusan, serta mengabdi dengan kehormatan. Dan yang terakhir, untuk setiap peluh, doa dan pengorbanan yang diberikan di Indonesia, rakyat menyampaikan hormat dan terima kasih. Selamat ulang tahun ke-81 TNI. Melalui ucapan tersebut, masyarakat dapat turut memeriahkan hari ulang tahun ke-81 TNI sekaligus menyampaikan rasa hormat kepada seluruh prajurit. Semoga TNI semakin kuat bersama rakyat, terus menjaga kedaulatan bangsa dan senantiasa diberi keselamatan dalam menjalankan pengabdian kepada Indonesia.

0: Cara mencegah diabetes yang bisa dilakukan mulai hari ini. 1. Menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.
0: Semoga berhasil.

0: mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Ya, pendengar, hari mulai berganti suasana ya. Kalau tadi kita ditemani matahari, nah sekarang malam datang membawa suasana yang lebih tenang. Buat yang sudah sampai di rumah, selamat beristirahat, selamat berkumpul kembali bersama keluarga, dan buat yang masih bekerja, tetap semangat. Dan buat yang masih di perjalanan, hati-hati dan jangan lupa tetap fokus ya. Dan malam ini tetap bersama musik pop pilihan dan informasi-informasi aktual menarik masih saya hadirkan menemani Anda, karena malam tidak harus selalu sunyi ya. Kadang-kadang satu lagu yang tepat bisa menjadi teman terbaik untuk menemani pikiran kita yang sedang berkelana. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas
11: 1. Kelas 1 SD?
12: Oh,
11: 7 tahun.
13: Kenapa, apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak. Sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih bisa ke sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang. Dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari

0: selain itu, di sini juga diajarkan jiwa pemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
1: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
2: Apa ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa? Scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
1: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
3: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
1: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Ya, masih dari Jalan Melana nomor 1 Kabupaten FM 96,9 Mega. Harus mendengar di Sumba malam hari ini kami hadirkan informasi daerah untuk Anda ikuti. Bupati Sumba Barat Daya pantau dampak gempa 6,1 skala Richter. Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadu Benubula ST dalam pers rilis 5 Oktober 2006 yang dikirimkan ke rri.co.id mengatakan langsung turun ke lapangan setelah gempa bumi mengguncang wilayah tersebut pada Minggu 4 Oktober 2006. Gempa terjadi sekitar pukul 6.55 WITA dengan kekuatan 6,1 skala Richter sehingga pemerintah daerah segera melakukan pemantauan terhadap kondisi masyarakat dan berbagai fasilitas terdampak. Bupati bersama jajaran pemerintah daerah mengunjungi sejumlah wilayah terdampak termasuk Kecamatan Kudi dan Kecamatan Kudi Bangiro untuk memastikan kondisi warga setelah gempa terjadi. Berdasarkan hasil kunjungan lapangan dan laporan sementara yang diterima pemerintah daerah, satu orang masyarakat mengalami luka-luka dan telah mendapatkan penanganan medis. Warga yang mengalami luka tersebut saat ini menjalani perawatan jalan setelah sebelumnya memperoleh penanganan dari petugas kesehatan setempat. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya masih melakukan pendataan karena laporan mengenai dampak gempa terus diterima dari sejumlah desa. Data sementara menunjukkan sejumlah rumah penduduk mengalami kerusakan dengan tingkat berbeda akibat guncangan gempa yang terjadi pada Minggu pagi tersebut. Tercatat satu rumah mengalami rusak berat, 12 rumah rusak sedang, dan 78 rumah mengalami rusak ringan berdasarkan laporan sementara pemerintah daerah. Selain rumah warga, gempa juga berdampak terhadap sejumlah fasilitas umum yang digunakan masyarakat untuk memperoleh pelayanan pendidikan, kesehatan, ibadah dan pelayanan lainnya. Fasilitas yang terdampak meliputi sekolah, puskesmas, gereja, serta rumah sakit dengan laporan sementara mencatat satu unit rusak sedang dan 15 unit rusak ringan. Pemerintah daerah telah menginstruksikan sekolah yang mengalami kerusakan agar tidak melaksanakan kegiatan belajar-mengajar pada ruang terdampak demi menghindari risiko terhadap keselamatan peserta didik. Kegiatan pembelajaran kemudian diarahkan untuk dipindahkan ke ruang lain yang dinilai lebih aman sebagai langkah antisipasi apabila terjadi gempa susulan. Sementara itu, pemerintah terus melakukan pemantauan terhadap kondisi rumah sakit, puskesmas, gereja, dan sejumlah fasilitas umum lainnya yang terdampak akibat gempa. Pemantauan dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi dan dapat segera menyelamatkan diri apabila terjadi gempa susulan di wilayah tersebut. Bupati Sumba Barat Daya menggelar rapat bersama Sekretaris Daerah Parsisen serta organisasi perangkat daerah terkait guna membahas langkah penanganan pasca gempa. Pemerintah daerah juga menyiapkan bantuan bagi warga yang sebelumnya mengungsi berupa makanan, minuman, air bersih, serta dukungan lain sesuai kebutuhan masyarakat. Bupati Sumba Barat Daya dijadwalkan turun kembali menemui warga terdampak yang masih membutuhkan dukungan setelah rumah mereka mengalami kerusakan akibat gempa. Pemerintah daerah juga terus mengimbau bantuan dari masyarakat dan berbagai pihak sebagai bagian dari upaya penanganan serta pemulihan kondisi pasca gempa di Kabupaten Sumba Barat Daya.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya, pendengar masih dari Jalan Melada nomor 1 Ekobobak FM 96,9 MHz. Informasi berikut kami hadirkan untuk Anda. Wakil Bupati Sumatera Timur serahkan kaki palsu untuk anak disabilitas. Wakil Bupati Sumatera Timur Yonatan Hani Eskom MAP menyerahkan bantuan alat bantu berupa kaki palsu kepada seorang anak penyandang disabilitas di Kabupaten Sumatera Timur. Penyerahan bantuan tersebut berlangsung di Ruang Kerja Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sumatera Timur, Senin 5 Oktober 2026. Bantuan ini menjadi bagian dari perhatian pemerintah dalam memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas, khususnya anak-anak yang membutuhkan alat bantu untuk menunjang aktivitas dan mobilitas sehari-hari. Bantuan kaki palsu tersebut merupakan dukungan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang disalurkan melalui kolaborasi bersama pemerintah Kabupaten Sumatera Timur melalui dinas sosial. Dukungan tersebut menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Kehadiran alat bantu ini diharapkan tidak hanya membantu penerima dalam bergerak dan menjalankan aktivitas sehari-hari, tetapi juga memberikan ruang yang lebih besar bagi anak penyandang disabilitas untuk berkembang, belajar, bermain, serta berinteraksi secara lebih mandiri dengan keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Sumatera Timur Yonatan Hani menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia atas perhatian serta dukungan yang diberikan kepada masyarakat Sumatera Timur, khususnya kepada penyandang disabilitas yang membutuhkan alat bantu. Menurutnya, bantuan kaki palsu memiliki arti penting karena tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan fisik penerima, tetapi juga menyangkut aspek sosial dan psikologis dalam membangun kepercayaan diri. Pemerintah Kabupaten Sumatera Timur berharap bantuan tersebut dapat digunakan secara optimal sehingga penerima manfaat mampu menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih mudah dan memiliki kesempatan yang semakin luas untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Yonatan Hani mengatakan bantuan kaki palsu yang diberikan kepada anak penyandang disabilitas bukan sekedar pemberian alat bantu, melainkan merupakan bagian dan bentuk perhatian kepedulian pemerintah terhadap pemenuhan hak serta kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas. Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi penerima, terutama dalam mendukung mobilitas, meningkatkan kemandirian, serta menumbuhkan rasa percaya diri. Dengan dukungan yang tepat, anak penyandang disabilitas diharapkan tetap dapat mengembangkan potensi yang dimiliki dan memperoleh kesempatan yang sama untuk tumbuh serta meraih masa depan yang lebih baik. Dan pemerintah daerah berharap kolaborasi dapat terus ditingkatkan sehingga semakin banyak masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh pelayanan dan alat bantu sesuai kebutuhan masing-masing. Melalui dukungan pemerintah, keluarga dan masyarakat penyandang disabilitas di Sumatera Timur diharapkan dapat menjalani kehidupan secara lebih mandiri, produktif, bermartabat, serta memperoleh kesempatan yang setara untuk pengembangan dan berkontribusi di tengah masyarakat.
1: Salahkah jika aku tetap berusaha, walaupun restunya

ketika kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang. Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang berada.

Pendengar, kembali kami berikan informasi untuk Anda di Sumba malam hari ini. TNI kuat bersama rakyat, Kodim 1601 Sumba Timur perkuat sinergi. Komando Distrik Militer atau Kodim 1601 Sumba Timur terus memperkuat sinergi bersama masyarakat dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan serta menjaga keamanan dan ketahanan wilayah. Hal tersebut disampaikan dan di 1601 Sumba Timur Letkol Arm Adwi Persetia dalam momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia Senin 5 Oktober 2026. Tahun ini TNI mengusung tema TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat adil dan makmur. Menurut Danim, tema tersebut menjadi penegasan bahwa kekuatan TNI tidak terlepas dari dukungan dan kebersamaan dengan seluruh elemen masyarakat. Letkol Arm Adwi Persetia mengatakan dalam menjalankan tugasnya, TNI dituntut untuk memiliki kemampuan yang prima, profesional, responsif, adaptif, modern, dan inovatif. Kemampuan tersebut diperlukan agar prajurit dapat melaksanakan tugas secara profesional dalam mengabdi kepada bangsa dan negara, sekaligus memberikan dukungan kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Karena itu, keberadaan TNI di tengah masyarakat tidak hanya berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan, tetapi juga diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang memberikan manfaat secara langsung. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 TNI, Kodim 1601 Sumba Timur dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Di antaranya pembersihan pasar dan lingkungan, pelaksanaan pasar murah, Anjang sana serta pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, Kodim juga melaksanakan kegiatan penanaman pohon, termasuk pohon bakau yang diarahkan untuk membantu mencegah erosi laut. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran lahan maupun hutan yang berada di sekitar pemukiman atau wilayah aktivitas warga. Ia berharap TNI, pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, instansi vertikal, dan seluruh masyarakat Sumba Timur dapat terus menjaga kekompakan serta memperkuat sinergi. Dengan kebersamaan tersebut, keamanan wilayah, ketahanan masyarakat, penanggulangan bencana, perlindungan lingkungan, dan pembangunan Sumba Timur diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan.

0: Mama, akhir-akhir ini susah sekali kita cari minyak tanah.
1: Aduh iya, sadar pagi jalan keliling tapi minyak tanah belum dapat juga. Kalau begini mau masak apa sudah buat anak-anak di rumah?
2: Iya banyak masyarakat juga tanya-tanya. Tapi jangan langsung percaya informasi yang belum jelas. Tetap tenang dan beli sesuai kebutuhan saja.
3: Kelangkaan minyak tanah menjadi perhatian bersama. Masyarakat dihimbau tidak melakukan penimbunan dan tetap mengikuti informasi resmi dari pemerintah serta pihak penyalur.
1: Kalau ada minyak tanah datang, kita beli secukupnya saja. Jangan kada takut habis, lalu simpan terlalu banyak.
2: Betul itu. Kalau semua beli sesuai kebutuhan, masyarakat lain juga bisa dapat bagian. Kita jaga sama-sama supaya distribusi berjalan dengan baik.
3: Mari bijak menggunakan minyak tanah dan saling membantu sesama warga. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia untuk masyarakat Sumba.

Ya pendengar, ada lagu yang sekadar kita dengarkan, ada juga lagu yang begitu terdengar langsung membawa kita ke suatu tempat, satu waktu, atau satu nama. Begitulah musik. Dan tentunya dia tidak pernah bertanya apakah kita siap mengingat. Dia hanya memainkan nada, lalu kenangan itu datang sendiri. Kalau malam ini ada lagu yang mengingatkan Anda pada seseorang, nikmati saja. Tidak semua kenangan harus kembali menjadi kenyataan ya. Sebagai bagian cukup menjadi cerita yang pernah membuat kita tersenyum pada saat itu. Dan malam ini kita masih lanjutkan dengan cerita-cerita menarik atau bisa melalui musik juga dan informasi. Saya akan hadirkan teman-teman Anda di Sumba malam hari ini. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

0: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Ya pendengar, OJK tetapkan berlakuan kredit bagi debitur terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan keberlakuan khusus atas kredit pembiayaan bagi debitur yang terdampak bencana gempa bumi di 8 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kebijakan ini bertujuan memitigasi dampak bencana terhadap kemampuan bayar debitur dan kinerja lembaga jasa keuangan, sekaligus mendukung percepatan pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat di daerah terdampak. Dalam siaran pers diterima RRI Senin 5 Oktober 2026, Dewan Komisioner OJK menetapkan kebijakan tersebut di Jakarta pada Senin 28 September 2026 setelah OJK melakukan pengumpulan data dan asesmen di wilayah terdampak. Hasil asesmen menunjukkan bahwa bencana tersebut berdampak terhadap aktivitas perekonomian di daerah setempat yang selanjutnya mempengaruhi kemampuan membayar debitur serta kinerja LJK. Dan ketentuan tersebut berlaku bagi perbankan, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dan LJK lainnya, serta berlaku mutatis mutandis bagi perusahaan pegadaian. Adapun perlakuan khusus atas kredit pembiayaan bagi debitur yang terdampak bencana meliputi penilaian kualitas kredit pembiayaan berdasarkan ketepatan pembiayaan untuk kredit pembiayaan dengan plafon sampai dengan 10 miliar rupiah. Penetapan kualitas lancar atas kredit pembiayaan yang Restrukturisasi dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang telah disalurkan sebelum maupun setelah debitur terdampak bencana. Yang ketiga, pemberian pembiayaan baru kepada debitur terdampak bencana dengan penetapan kualitas kredit pembiayaan secara terpisah untuk kredit pembiayaan atau penyediaan dana baru dengan sehingga tidak menerapkan one obligor konsep. OJK akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan LJK dalam memantau perkembangan kondisi debitur serta dampak bencana terhadap sektor jasa keuangan di wilayah terdampak. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan perlakuan khusus dapat mendukung proses pemulihan ekonomi dan tetap menjaga ketahanan sektor jasa keuangan. Kebijakan perlakuan khusus ini berlaku selama 3 tahun sejak ditetapkan pada 28 September 2026. Demikian informasi Sumba malam hari ini, tepat pada pukul 8 kita akan mengikuti dinamika warta berita nasional bersama Pro 3 Jakarta.

Dalam hidup manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu RRI, Radio Republik Indonesia.

Ruatan berasal dari kata ruat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.

0: selanjutnya kita gabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
0: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
3: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
4: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personel dengan alusista saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam sehingga kita laksanakan secara sederhana di sini, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara tersebut.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
1: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri. TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
5: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
6: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
5: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
7: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur, Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
8: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
7: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantoknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
9: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. Dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
7: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
11: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan para motor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suhario, anggota Tamtama Teritorial Disterlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga kedirgantaraan para motor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus para motor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Ronaldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
11: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet para motor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
12: Atas nama Pratu Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan para motor ya. Tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
11: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22 operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
13: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
14: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
13: hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi 2 korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
15: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, usaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
14: Dengan tambahan 2 korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
14: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
14: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
16: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Basarnas sendiri, untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANSD segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya, kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
17: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
16: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
14: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
18: Yang ketiga nih, kita berapa kali kunker ke beberapa kawasan Tari Yusri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
5: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
18: Yang ketiga nih, kita berapa kali kunker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
5: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari 680 miliar rupiah, tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
19: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan, terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
5: Panja RUU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RUU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Sugiono, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
20: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
21: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
20: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
21: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
22: Saya kira itu aja pembuka dari saya.

0: Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Ditiloli. Niar.
2: Kami sedang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tempatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP. Dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan kami sampaikan tim Thailand, yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka, sementara untuk timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan untuk warming up. Dan saya akan sampaikan dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa ataupun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS meluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Audero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim. Lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michelle Becker, ini kemudian juga disusul dengan Ole Romine dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelupesi, kemudian juga ada Calvin Verdung yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes, ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hayes akan ikut tampil. Kemudian juga akan ada Elkan Bagot serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti. Dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA Asian Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi yang akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan bisa kami sampaikan terdengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disebutkan. Salah satunya adalah setiap penonton yang ada di sisi tribun ini sudah menyalakan lampu di handphone mereka masing-masing sebagai tanda antusias mereka menanti pertandingan pada malam hari ini. Terdengar di sisi tribun dan saya Jakarta juara.

juara. Itu adalah harapan dan doa tentunya bagi masyarakat Indonesia dan juga seluruh pemain timnas Indonesia dalam malam hari ini. Indonesia tidak hanya sekadar menjadi penyelenggara, tapi mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA Asian Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan, ini di sisi utara dan juga selatan, di area tracking ataupun area lari, dan itu sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang akan bersiap untuk mengisi atraksi mungkin akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai penutup sentak dari kesepulangan. Mereka langsung banget yang dapat kami sampaikan dari stadion utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mira Tuli Teloli, Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif.

Ya masih dari Jalan Melara nomor 1 Lagi Bubak FM 96,9 MHz. Terima kasih pendengar karena Anda masih terus mengikuti rangkaian acara siaran kami di Sumba malam hari ini. Dan kita baru saja mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Dan di malam hari ini, seperti biasa kita melihat di luar sana, lampu-lampu mulai menyala, suasana mulai tenang, dan malam semakin nyaman untuk ditemani musik. Lagu berikut mungkin cocok untuk Anda yang sedang santai di rumah, menemani keluarga, menikmati kopi atau sekedar rewan sambil memikirkan besok kita makan dengan apa. Oke, pendengar, apapun aktivitas Anda di malam hari ini, biarkan musik menjadi teman. Dan informasi-informasi akan saya hadirkan di sela-sela musik yang saya sudah pilih untuk menemani Anda semua. Dan kita dengar bersama lagu dari Budi atau ya dari Anggi Marito, Tak Sekembang Itu akan saya hadirkan untuk Anda.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris.
1: Mm-mm.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, gila.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena engkau telah membimbing kami di dalam seluruh perjalanan hidup kami. Engkau mengarahkan kami agar selalu berada di jalanmu, sehingga kehidupan kami terluput dari mara bahaya. Engkau senantiasa menyertai kami dan melindungi kami dari segala kejahatan. Pada awal hari ini, kami hendak mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Semoga sabdamu menjadi inspirasi bagi kami, menjadi jalan yang menuntun kami untuk senantiasa melakukan kehendakmu. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Lukas. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara 3 orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada pepatah bahasa Inggris yang berbunyi demikian. "No man is an island." Secara harafiah,
Pepatah ini berarti tidak ada manusia yang seperti pulau. Maksud dari pepatah ini sebenarnya hendak menjelaskan bahwa tidak ada manusia yang dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan dukungan dari orang lain. Sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain untuk menunjang kehidupan kita di dunia. Tanpa bantuan orang lain, kita tidak dapat bertahan hidup. Sebagai contoh, orang sakit membutuhkan bantuan dan pelayanan dari orang lain agar bisa memperoleh kesembuhan. Laki-laki dan perempuan saling membutuhkan satu sama lain agar dapat mempertahankan hidup. Kita juga membutuhkan bantuan orang lain untuk mengerjakan tugas yang cukup berat. Beberapa contoh di atas sebenarnya mengajarkan kepada kita pentingnya kebersamaan dalam kehidupan ini. Kita harus bisa menjadi sesama bagi orang lain yang membutuhkan. Bacaan Injil hari ini mengajarkan kita bagaimana menjadi sesama bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Dalam kitab suci, para ahli Taurat sering mencoba Yesus untuk mendapatkan alasan yang kuat menyingkirkan dia. Ada beberapa alasan mengapa para ahli Taurat selalu mencoba Yesus. Pertama, Yesus dianggap sebagai ancaman terhadap otoritas mereka. Para ahli Taurat, juga orang Farisi, dianggap sebagai pemimpin masyarakat. Mereka selalu berusaha untuk menjaga tradisi dan menegakkan aturan. Mereka mempelajari dan menerapkan banyak aturan. Kehadiran Yesus yang dipanggil sebagai guru menjadi ancaman tersendiri bagi mereka. Mereka takut jika suatu saat Yesus mengambil alih otoritas yang mereka pegang selama bertahun-tahun. Padahal Yesus tidak bermaksud demikian. Kedua, mencari alasan untuk mendakwa Yesus. Mereka berusaha menemukan alasan yang tepat untuk menghukum Yesus. Mereka berpikir bahwa kemungkinan besar Yesus akan masuk ke dalam jebakan yang telah mereka pasang. Jika Yesus berkata bertentangan dengan hukum Taurat ataupun hukum Romawi, maka mereka akan mendapatkan alasan untuk menghukum Yesus. Ketiga, menguji keaslian Mesianis dan hikmatnya. Semua pengajaran yang dilakukannya menunjukkan bahwa Yesus memiliki pengetahuan yang sangat luas. Hikmat Yesus tidak dapat ditandingi dengan hikmat dunia ini. Yesus mengajar dengan penuh kuasa dan semua orang menjadi percaya. Bahkan Yesus menegaskan bahwa dirinya adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Oleh karena itu, para ahli Taurat berusaha mencoba Yesus untuk menguji apakah benar ia adalah Mesias yang dijanjikan. Keempat, perbedaan pandangan teologis. Ahli Taurat berpandangan bahwa Mesias datang untuk membebaskan Israel dari penjajahan Romawi, sedangkan Yesus datang sebagai Mesias yang menyelamatkan umat manusia dari kuasa maut dan dosa. Ahli Taurat itu datang kepada Yesus dan bertanya tentang jalan menuju kerajaan Allah. Yesus bertanya kembali kepadanya tentang apa yang ia baca di dalam kitab suci. Ahli Taurat itu memberikan jawaban tentang hukum cinta kasih. Hukum cinta kasih menjadi dasar yang paling utama dalam seluruh perjalanan hidup umat manusia. Hukum cinta kasih merupakan dasar seluruh hukum yang ada di dunia ini. Semua hukum mengarahkan manusia untuk saling mengasihi dan menghargai. Dengan kata lain, semua hukum di dunia ini mengarahkan manusia kepada cinta kasih. Rasul Paulus menegaskan bahwa kasih merupakan kebajikan Kristiani yang paling utama. Hukum cinta kasih mengarahkan manusia untuk mengasihi Allah,
mengasihi diri sendiri dan mengasihi sesama. Kasih kepada Allah berarti menempatkan Allah sebagai yang utama di atas segalanya. Ini diwujudkan melalui penyerahan diri seutuhnya, ketaatan, penyembahan, dan pengenalan akan Dia dengan seluruh aspek kehidupan, yakni hati, jiwa, dan akal budi. Kasih terhadap diri sendiri berarti seseorang harus memiliki kesehatan mental, emosional, dan rohani yang sehat secara wajar. Ini bukan tentang egoisme, tetapi pengenalan akan nilai diri sebagai ciptaan yang berharga di mata Allah, sehingga kita mampu memperlakukan orang lain dengan baik. Wujud nyata kasih kepada Allah yang tak terlihat adalah mengasihi sesama manusia yang kelihatan. Sesama di sini bukan berarti hanya keluarga atau sahabat, tetapi siapa saja, bahkan orang yang memusuhi kita, seperti dalam ajaran Yesus tentang mengasihi musuh. Setelah mendengarkan jawaban Yesus, ahli Taurat itu mulai berusaha membela diri, bertanya kepada Yesus tentang siapa itu sesama baginya. Yesus mengisahkan ada sebuah perumpamaan yang menjelaskan arti sesama bagi kita. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Orang itu jatuh ke tangan penyamun. Ia dirampok dan ditinggalkan dalam keadaan pingsan. Seorang imam dan seorang Lewi melewati tempat itu, tetapi tidak membantu korban perampokan. Ada beberapa alasan. Yang pertama, tugas untuk memimpin ibadah. Imam dan kaum Lewi dikhususkan untuk memimpin kebaktian kepada Allah. Mereka harus menjaga kesucian diri agar tidak menjadi najis di hadapan Allah. Ada beberapa tindakan yang membuat seseorang menjadi najis, termasuk menyentuh orang sakit. Oleh karena itu, mereka melewati saja korban itu dan meninggalkannya. Berbeda dengan imam dan Lewi itu, orang Samaria yang melewati tempat itu menolong orang yang dirampok. Orang Samaria yang dianggap sebagai musuh justru menunjukkan kasih yang sejati. Orang Samaria tidak mempedulikan batas-batas suku dan agama, melainkan menunjukkan bagaimana seharusnya memperlakukan orang lain. Di akhir kisah Injil, Yesus mengajak ahli Taurat itu untuk bertindak seperti orang Samaria. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus, dalam bacaan Injil hari ini, mengajak kita untuk bisa melihat sesama yang menderita dan membutuhkan bantuan. Di sekitar kita, banyak orang yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Kita dapat menemukan bahwa setiap hari ada orang yang mengalami kesusahan dan penderitaan. Kita dipanggil untuk bisa meneladani sikap yang ditunjukkan oleh orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria itu menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya mempraktikkan kasih dalam kehidupan ini. Kasih tidak butuh tindakan yang besar. Kasih juga tidak butuh pengakuan dari banyak orang. Kasih nyata dalam tindakan sederhana, tetapi dilakukan dengan tulus ikhlas. Kasih mengatasi segala sesuatu dan mempersatukan segala sesuatu. Sikap yang ditunjukkan oleh imam dan orang Lewi dalam bacaan Injil sebenarnya menggambarkan keadaan orang yang hendak menolong, tetapi terbentur dengan aturan yang berlaku. Kita dapat menemukannya dalam banyak kasus. Ada orang-orang tertentu yang karena tekanan aturan dan penguasa menjadi sulit, bahkan tidak bisa membantu sama sekali. Jika membantu, mereka akan terkena hukuman karena melanggar aturan. Sebagai murid Kristus yang sejati, kita dipanggil untuk menjadi sesama bagi mereka yang membutuhkan.
kehadiran kita harus mampu membawa kebaikan dan kedamaian dalam kehidupan bersama. Mari kita selalu menunjukkan kasih dan kebaikan kepada sesama di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menunjukkan kepada kami siapa sebenarnya sesama. Jadikanlah hati kami sebagai orang yang murah hati, agar kami mampu meneladani orang Samaria yang baik hati, yang diangkat di dalam Injil yang kami dengar. Semoga kami menjadi murah hati terhadap sesama, rela berkorban, dan mau membantu orang-orang yang sangat membutuhkan. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba. Dipancarkan dari Jalan Melada nomor 1 Waikabubak, frekuensi FM 96,9 MHz.

Masih dari jam lada nomor 1 ke Bapak FM 96,9 MHz dari Sumbangudara menemani Anda di Sumba malam hari ini. Dan kita baru saja mengikuti mimbar agama Katolik yang disiarkan melalui channel YouTube RRI SP Sumba. Dan pendengar, di malam hari ini suasana sudah mulai tenang, tapi semoga hati kita tetap punya alasan untuk tetap tersenyum ya. Buat yang berpulang kerja, baru selesai beraktivitas, atau yang dari tadi masih sibuk dengan urusan rumah, selamat beristirahat sejenak ya. Tarik nafas, lepaskan yang berat-berat. Tidak semua hal harus selesai malam ini. Dan buat kamu yang malam ini masih ditemani oleh suara saya di radio, terima kasih ya, karena sudah memilih RRI Sumba dengan frekuensi FM 96,9 MHz ini menjadi teman perjalanan malam Anda. Dan kita nikmati malam ini dengan musik-musik pilihan dan cerita sederhana, dan tentu saja sapaan hangat untuk kamu yang sedang berada di mana saja. Dan kemana-mana tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz. Karena malam boleh sunyi, tapi radio tidak pernah membiarkan kamu benar-benar sendiri. Lagu dari Sal Priyadi, Gala Bunga Matahari, saya hadirkan untuk Anda di malam hari ini.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hai, lali sa stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja yang kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibah utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hai, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu dia makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Woi, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana-sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu, sudi sumba, toh.
0: Li, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal, minta ampun sekarang, aduh, iya, toh.
1: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu, eh. Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kede itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jaga budaya sebenarnya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

Pendengar informasi kami hadirkan di Sumba malam hari ini, Wakapolda NTT tegaskan sinergitas TNI Polri untuk jaga keutuhan NKRI. Semangat kebersamaan dan sinergitas TNI Polri kembali terlihat dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2006. Wakapolda NTT Brigjen Pol Faisal SIKMA bersama jajaran pejabat utama Polda NTT menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun TNI ke-81 yang berlangsung di lapangan upacara Makorem 161 Wirasakti Senin 5 Oktober 2006. Upacara tersebut turut dihadiri Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi NTT, kehadiran unsur Polri dan pemerintah daerah serta Forkopimda tersebut mencerminkan kuatnya kebersamaan dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia khususnya di wilayah NTT. Wakapolda NTT Brigjen Pol Faisal SIKMA melalui Kabit Humas Polda NTT Kombes Pol Hendri Novika Chandra SIKMA menyampaikan bahwa momentum hari ulang tahun TNI ke-81 memiliki makna penting dalam memperkuat solidaritas dan sinergitas TNI Polri, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, kebersamaan yang terbangun antar TNI dan Polri merupakan modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan tugas sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Kolaborasi dan komunikasi yang baik antara kedua institusi menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan, menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Peringatan hari ulang tahun TNI ke-81 tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa TNI dan Polri memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan semangat kebersamaan dan pengabdian, TNI Polri di NTT berkomitmen untuk terus hadir memberikan rasa aman, menjaga kedamaian, serta mendukung masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang aman dan kondusif.

Mending terdapat para pukul lebih waktu dan istimewa kita akan mengikuti ruang rindu dan lagu-lagu nostalgia akan saya berikan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di FM 96.9 MHz.

Iya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

Ya masih dari jam melada nomor 1 WKB FM 96,9 MHz. Pendengar, kami masih terus menemani Anda di Sumba malam hari ini. Dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda yang kami rangkum dari portal rri.co.id. Pemkab Sumba Barat Pemkab Sumba Barat dan PLN perkuat pengelolaan kelistrikan. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dan PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur UP3 Sumba menyepakati kerjasama dalam pengelolaan tenaga listrikan dan penerangan jalan umum di Kabupaten Sumba Barat. Kesepakatan tersebut ditandatangani Bupati Sumba Barat Yohanes Dadesa bersama pihak PLN pada Kamis 4 September 2006. Penandatanganan berlangsung di ruang rapat kerja Bupati Sumba Barat. Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Sumba Barat dan PLN juga menandatangani perjanjian kerjasama tentang pengelolaan penerangan jalan umum di wilayah Kabupaten Sumba Barat. Kegiatan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Yermianda Pendoda Esos serta Asisten Dua Sekda Sumba Barat Yakobus Jefferson dan Pemerang SBMM. Kehadiran jajaran pemerintah daerah tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama antar Pemkab Sumba Barat dan PLN. Kesepakatan bersama tentang pengelolaan ketenagalistrikan dituangkan dalam nomor 415.431 MOU PM / 2006. Dalam dokumen itu yang sudah bertindak untuk dan atas nama pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat, sedangkan PLN diwakili manajer PT PLN Persero UP3 Sumba, Ronald Tilmans. Kerjasama tersebut menjadi langkah Pemkab Sumba Barat dan PLN untuk memperkuat sinergi dalam pengelolaan ketenaga listrikan dan penerangan jalan umum. Melalui koordinasi yang semakin erat, kedua pihak berharap pelayanan kelistrikan serta pengelolaan PJU di Kabupaten Sumba Barat dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio

Waktunya kentongan. Ketika terjadi tsunami, air setinggi apakah yang menyebabkan seseorang sulit untuk berdiri? A. Lutut. B. Paha. C. Dada. Jawabannya adalah A. Lutut. Selutut orang dewasa. Karena tsunami bukan hanya sekedar air, tapi gelombang yang mempunyai kecepatan dan kekuatan yang besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Wai Kabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Masih dari Jalan Malada nomor 1 Wai Kabubak FM 96,9 MHz. Pendengar di Sumba malam hari ini, tentunya saudara pendengar sedang melakukan nonton bareng final ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan juga Thailand. Semoga malam hari ini Indonesia bisa unggul atas Thailand ya, dan mendapatkan posisi menang di laga panas ini di final FIFA ASEAN Cup 2026. Banyak sekali masyarakat yang mengharapkan untuk Indonesia kembali menjuarai ASEAN Cup 2026 ini. Dan apa yang menjadi harapan, tidak lupa untuk selalu kita bawa dalam doa. Dan biasanya juga di jam segini suasana sudah mulai berbeda, jalanan pun sepi, rumah-rumah mulai tenang, dan sebagian dari kita ada yang sudah beristirahat juga, dan ada yang sudah mulai berdamai dengan pikiran sendiri. Dan juga ada yang nonton bola dengan ditemani oleh segelas kopi, dan ada yang sedang rebahan, dan ada yang masih bekerja mungkin ya. Bahkan mungkin ada juga yang pura-pura tidur supaya tidak ditanya besok kerjanya jam berapa ya. Oke, dan pendengar, apapun aktivitasmu di malam hari ini, semoga semuanya berjalan dengan baik ya. Dan kalau hari ini terasa panjang, ingat satu hal, kamu sudah sampai malam ini, itu saja sudah cukup membuat kita mengucapkan terima kasih kepada diri kita sendiri. Jadi, jangan terlalu keras kepada diri sendiri, besok masih ada kesempatan untuk kita mencoba lagi. Dan tetap bersama kami di malam hari ini, karena kami masih main-main Anda dengan lagu-lagu nostalgia dan juga informasi-informasi aktual menarik. Stay tune hanya di FM 96,9 MHz. Karena lagu dari Niti Sitompul, Kasihku, akan saya hadirkan di ruang dengar Anda malam hari ini, menemani aktivitas Anda di rumah ataupun di luar rumah.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi. Seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik. Bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

0: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Ya, pendengar masih dari jam larang nomor 1 Kabupaten FM 96,9 MHz. Informasi kami hadirkan untuk Anda di mana malam hari ini hasil pertandingan antara Indonesia dan juga Thailand imbang dengan skor 1-1 dan akan dilanjutkan dengan penalti. Ya, kita doakan bersama untuk Garuda bisa menunjukkan kualitas permainan yang cukup baik dan menunjukkan bahwa memang Indonesia pantas menjadi juara. Jangan lupa untuk terus mendukung Indonesia di malam hari ini. Dan pendengar, di pukul 11:01 waktu Indonesia Tengah, kami masih terus menemani Anda dengan lagu-lagu nostalgia hingga pukul 11:30 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

Keindahan kampung adat Katenggaro memiliki gaya pada keunikan rumah adat dan batu berusia ribuan tahun. Kawasan pantainya pun tak kalah cantik dengan pasir putih halus dan ombak besarnya. Kampung adat Katenggaro menjadi salah satu penyumbang tersematnya titel Mentereng bagi Sumba, salah satu pulau utama di Nusa Tenggara Timur. Letak kampung adat ini berada di ujung selatan Sumba, tepatnya di Desa Maliti Bondo Ate, Kecamatan Kodibangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, satu dari empat kabupaten yang membelah pulau berjuluk Negeri Seribu Bukit. Lokasinya persis di muara Sungai Waiha dan bersebelahan dengan kampung adat Wainyapu. Katenggaro merupakan gabungan dua kata, Rate yang berarti kubur dan Garo yang berarti nama suku di Sumba. Dari hikayat setempat diketahui bahwa kampung ini awalnya terbentuk usai perang antar suku. Uniknya, seluruh orang yang terbunuh dalam peperangan dikubur dalam bebatuan atau menhir, bahkan jumlahnya mencapai 304 buah. Teknik menhir di perkampungan ini diketahui sudah ada sejak zaman Megalitikum atau sekitar 4.500 tahun lampau. Bentuknya beraneka rupa, umumnya seperti sebuah meja batu datar ditopang oleh pilar, tentunya berbahan batu pula.

Ya baik pendengar, ternyata di malam hari ini sangat panas sekali tingkat permainan antara Indonesia dan Thailand. Dan di tambahan waktu extra time ini semoga ada perubahan yang bisa diciptakan oleh Indonesia di gawang Thailand. Bagi Anda yang di rumah di jam seperti ini, mungkin ada banyak hal yang tiba-tiba muncul ya di kepala terkait dengan kenangan, percakapan seseorang, atau bahkan rencana-rencana yang belum sempat dilakukan. Tapi malam ini tidak perlu memikirkan semuanya sekaligus. Tenangkan waktu, tinggalkan semua menjadi beban pikiran, nikmati malam ini, karena di malam hari ini selain saya menemani Anda dengan lagu-lagu nostalgia, Anda juga bisa menikmati laga final ini antara Thailand dan Indonesia di mana saja. Dan saya juga tentunya selalu menginformasikan ya untuk Anda sekalian biar dapat diikuti. Dan ada waktunya kita berjuang dan ada waktunya kita berhenti sebentar ya. Tidak apa-apa kalau memang hari ini belum sempurna. Dan tidak apa-apa kalau ada cerita yang belum selesai. Dan serta tidak apa-apa kalau malam ini kita hanya menginginkan ketenangan. Karena terkadang kita butuhkan itu bukan jawaban dari semua pertanyaan ya. Tetapi sedikit ruang untuk kita bernapas dan untuk kamu yang sedang mendengarkan siaran kami di malam hari ini, semoga lagu berikut dapat menjadi teman yang menyenangkan ya. Dari Iwan Fals, buku ini aku pinjam.

0: Hey!
1: Yo!
2: Pulau Sumba terletak di Nusa Tenggara Timur. Mempunyai 4 kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya. Mayoritas penduduk di Pulau Sumba menganut agama Kristen Protestan. Salah satu yang menarik di Pulau Sumba, sebagian masyarakatnya masih ada yang menganut kepercayaan Marapu. Marapu adalah sebuah agama asli Nusantara yang dianut oleh masyarakat di Pulau Sumba. Lebih dari setengah penduduk Sumba memeluk kepercayaan ini. Agama ini memiliki kepercayaan pemujaan kepada nenek moyang dan leluhur. Pemeluk agama Marapu percaya bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara dan bahwa setelah akhir zaman, mereka akan hidup kekal di dunia roh, yaitu di surga Marapu yang dikenal sebagai Perai Marapu. Perbedaan agama Marapu dengan yang lainnya. Dalam upacara keagamaan Marapu seperti upacara kematian dan sebagainya, selalu dilengkapi penyembelihan hewan seperti kerbau dan kuda sebagai korban persembelihan. Hal tersebut sudah menjadi tradisi turun-temurun yang terus dijaga di Pulau Sumba. Orang Sumba percaya bahwa roh nenek moyang ikut menghadiri upacara penguburan dan karenanya hewan dipersembahkan kepada mereka. Roh hewan untuk roh nenek moyang dan daging atau jasad hewan dimakan oleh orang yang hidup. Agama Marapu adalah agama asli yang masih hidup dan dianut oleh di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Agama ini merupakan sistem keyakinan yang berdasarkan kepada pemujaan arwah-arwah leluhur. Dalam bahasa Sumba, arwah leluhur disebut Marapu yang artinya adalah yang

paling utama, karena roh inilah yang harus kembali kepada Mawulu Tau Maujitau. Roh dari orang mati yang akan menjadi penghuni para marapu atau surga, dan dimuliakan sebagai marapu bila semasa hidupnya di dunia memenuhi segala hukum dan tata cara yang telah ditetapkan oleh para leluhur. Menurut kepercayaan marapu, terdapat dua macam roh, yaitu hamangu atau jiwa semangat, dan diawa atau dewa atau roh suci dan dewa. Hamangu ialah roh manusia yang selama hidupnya menjadi inti dan sumber kekuatan dirinya. Sedangkan diawa adalah semua di dalam makhluk hidup, termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan yang kelak menjadi penghuni para marapu. Salah satu contoh upacara keagamaan yang menyangkut kepentingan warga Kabihu dalam hal ini pernikahan, ketika perempuan pindah dari kampungnya ke kampung suaminya, perempuan ini akan disiram atau dipercik air. Yang dipercaya dalam keagamaan marapu, perempuan sudah sah menjadi bagian dalam

kan mama kan udah pulang. Terusnya mama kan tidur. Itu tidur sore-sore. Ya, sama aku. Awan tadinya aku kan di rumah sendirian. Terusnya abis itu abis itu aku makan tuh mama. Abis itu mama itu nih, ini lagi tidur nih mama. Terusnya aku ke kamar mama. Dikira aku dengar suara hantu, padahal aku. Terusnya dikira buku sendiri, padahal aku itu.

Timur. Disebutkan bahwa orang Sumba yang tidak menganut 6 agama resmi di Indonesia, maka mengakui dirinya sebagai orang Marapu. Mereka berkeyakinan jika manusia hendak berhubungan dengan sang pencipta, maka harus memakai perantara atau media, yaitu Marapu atau arwah nenek moyang. Sang pencipta akan menyampaikan keinginan dan jawaban melalui Marapu. Kemudian Marapu akan memberitahukannya kepada manusia melalui media ritual seperti jeroan ayam atau babi yang menjadi kurban dalam ritual. Karena itu, Ulapodo telah menjadi ritual yang kerap dilakukan secara rutin dengan salah satu tujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Meski begitu, Ulapodo tetap dianggap sebagai bulan suci yang kerap dinantikan oleh para penganut kepercayaan Marapu. Selama melaksanakan ritual Ulapodo, masyarakat dilarang untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti bekerja di ladang, tidak boleh merayakan upacara kematian, dan acara meriah lainnya. Ritual pertama dibuka dengan Eke Anakaleku, yaitu pertemuan antara kedua Ratu Rumata atau tetua untuk menentukan kesepakatan kapan rangkaian ritual inti akan dimulai. Setelahnya terdapat ritual Tubarata, yaitu acara yang bertujuan untuk menggambarkan kembali proses terciptanya manusia menurut kepercayaan penganut agama Marapu, kemudian dilanjut dengan Tauna Marapu, yaitu salah satu rangkaian ritual yang penting untuk mengundang para leluhur atau Marapu agar mengetahui bahwa Ulapodo sudah dijalankan. Ritual dilanjut dengan Padede Dalana, saat di mana para tetua yang terlibat dalam pelaksanaan ritual mengumumkan kepada masyarakat tentang aturan dan larangan-larangan yang harus ditaati selama ritual Ulapodo dilaksanakan. Setelah itu terdapat kegiatan Pogo Mao atau potong pohon pelindung, yaitu pemotongan sebuah pohon untuk menggantikan pohon Mao atau pelindung yang sudah ada sejak 1 tahun sebelumnya, yang dipercaya untuk melindungi masyarakat dari segala macam bencana alam seperti angin puting beliung, kilat, maupun gangguan-gangguan dari manusia dan roh-roh jahat, terhindar dari segala penyakit baik manusia maupun hewan peliharaan. Ritual dilanjut dengan kegiatan Mu'ulua, yaitu kegiatan memakan ubi, yang dimana inti dari salah satu rangkaian ritual ini adalah untuk memberikan waktu bagi para tetua untuk bermusyawarah dan menentukan bagaimana proses Ulapodo akan berjalan. Setelah selesai berdiskusi, ritual dilanjut dengan kegiatan Tobawano, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk membersihkan kampung dari segala roh-roh jahat, serta membersihkan segala perbuatan manusia yang tidak baik, yang disimbolkan melalui benda-benda seperti abu dapur dan bulu ayam. Ritual dilanjut dengan Woleka Lakawa, yaitu kegiatan pelatihan tari-tarian dan lagu-lagu bagi anak-anak serta orang dewasa untuk pelaksanaan ritual-ritual berikutnya yang melibatkan tarian dan nyanyian agar tidak terjadi kesalahan. Disambung dengan tahap Pregakula, yaitu acara khusus untuk menjemput tamu dari kampung sebelah untuk datang dengan tujuan mengambil bukti perjanjian leluhur bahwa kampung yang bersangkutan harus tetap menjalankan ritual Ulapodo. Setelah penerimaan tamu, ada juga kegiatan perkunjungan Duki Tape Toma Luna, yaitu kegiatan perkunjungan tetua untuk melaporkan diri kepada leluhur terkait keikutsertaan dalam ritual Ulapodo. Tahap selanjutnya terdapat ritual Wolakauku, yakni perayaan yang dilakukan sepanjang malam dan dimeriahkan dengan tari-tarian yang dikhususkan untuk ritual-ritual sakral. Ada gerakan-gerakan tersendiri dari setiap tarian yang mengiringi setiap ritual yang dilaksanakan. Selain Wolakauku, ada pula Wolawiyah Sakarua sebagai kegiatan untuk merayakan beras suci yang dilaksanakan sepanjang malam. Beras suci yang dimaksud ditumbuk oleh tetua yang bertugas, dibersihkan lalu dimasak untuk dijadikan sesajian yang diberikan kepada leluhur. Selanjutnya terdapat Wolawiyah Sakapai yang terdiri dari 2 acara yang dilaksanakan, yaitu OKWE Maringi, yang merupakan proses menimba air suci yang akan digunakan pada saat acara puncak, dan acara kedua yaitu Pogoweri, yaitu pemotongan pucuk daun kelapa untuk digunakan sebagai tanda larangan pada saat acara puncak yang sama. Sebelum sampai ke acara puncak, terlebih dahulu terdapat upacara Manaa, yaitu kegiatan makan bersama dengan semua warga yang hadir dalam acara tersebut, di mana setiap orang yang datang diwajibkan untuk membawa seekor ayam yang akan didoakan kepada leluhur
Leluhur dan Sang Pencipta untuk meminta berkat, kemudian disembelih.

0: untuk mengetahui jawabannya melalui jeroan ayam. Tiba di acara puncak, yaitu Kalangolodo, yang dilakukan dari malam hingga pagi hari. Dalam acara ini digelar berbagai macam rangkaian pertunjukan, seperti tari-tarian dan nyanyian lagu-lagu sastra adat. Digelar juga beberapa acara yang menggambarkan atau mengisahkan kembali kejadian-kejadian leluhur.
1: Mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
2: Ya, selamat malam pendengar, masih dari Jalan Melada, kami terus menemani Anda. Dan pendengar, hasil dari laga yang masih berjalan saat ini di menit ke 113 lewat 30 detik ini, Thailand sudah unggul 2-1 ya sebenarnya. Semoga di akhir-akhir waktu-waktu yang tersisa Indonesia bisa menyamakan kedudukan kembali, karena banyak sekali harapan untuk Indonesia bisa juara ya. Kita tetap dukung dan mendoakan semoga ada perubahan pola main dan situasinya bisa berbalik. Dan mendengar di malam ini pukul 11 kita sudah berada di penghujung hari. Dan sebentar lagi kalender akan berganti cerita untuk satu hari berikutnya. Dan kalau hari ini ada yang belum sempat lakukan, simpan dulu ya. Kalau ada kata yang belum sempat disampaikan, mungkin besok masih ada kesempatan. Malam tidak selalu harus diisi banyak pikiran. Kalian cukup dengan musik, secangkir minuman hangat dan perasaan yang sedikit lebih tenang. Kalau yang lagi nonton bola kurangi minum yang membuat pikiran terganggu ya, karena dengan kondisi seperti ini Thailand masih unggul membuat ya ternyata gol. Saudara-saudara, Indonesia menyamakan kedudukan 2-2. Tetap semangat ya. Dan bisa dilihat akhir dari permainan Indonesia dan Thailand di malam hari ini. Dan untuk kamu yang masih bekerja malam ini, semoga lelahmu ditemani semangat. Untuk yang sedang di perjalanan, semoga sampai tujuan dengan aman ya. Dan untuk yang sudah berada di tempat tidur, jangan bilang mau tidur dari tadi kalau sampai sekarang masih scroll media sosial. Dan tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Ya pendengar, informasi saya hadirkan untuk Anda di malam hari ini, informasi terakhir ya, dari portal rri.co.id. Hari ulang tahun ke-81 TNI, Presiden Prabowo tekankan prestasi dan pengusahaan teknologi. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan prajurit Tentara Nasional Indonesia agar menguasai teknologi dan mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI, kata Presiden Prabowo, harus mengutamakan prestasi, bukan senioritas, apalagi loyalitas sempit. Menurutnya, Kepala Negara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, dan adaptif. Kepala Negara meminta prajurit TNI untuk terus belajar dan berlatih sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan bangsa dari ancaman, karena menurut Presiden Prabowo, ancaman perang tidak hanya dalam bentuk fisik. Selain itu, Presiden Prabowo meminta agar prajurit TNI mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan para gubernur, para bupati, bahkan bersinergi dengan kecamatan, perangkat desa, serta kepala suku. Kepala Negara mengingatkan Eropa memiliki 30 negara dengan memiliki 30 angkatan perang, dan Indonesia hanya memiliki TNI. Presiden Prabowo meyakini TNI menjaga wilayah Indonesia. Demikian informasi terakhir Sumba malam hari ini. Kita akan lanjutkan hasil laga di tambahan waktu Indonesia dan Thailand. Skor imbang 2 sama dan dilanjutkan dengan penalti. Semoga ada hasil yang terbaik diberikan oleh Indonesia untuk seluruh masyarakat yang malam hari ini sedang menonton. Selamat menikmati.

Ya, pendengar setia Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba, sebentar lagi kita akan meninggalkan hari ini. Dan juga di malam ini kita sudah berada di akhir penghujung acara kita. Dan malam ini istirahatlah dengan tenang, yang beristirahat dan yang masih nonton bola, tetap semangat dan mendoakan Indonesia agar bisa berhasil. Dan semoga di hari ini ketika beristirahat pikiran terdengar lebih ringan, dan besok kita kembali bertemu dengan energi yang baru. Saya pamit dari ruang dengar Anda sekalian. Selamat malam, selamat beristirahat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga keamanan, dan jangan lupa RRI Sumba selalu punya cerita untuk menemani Anda hari-hari ini. Sampai jumpa di hari yang baru. Selamat malam pendengar setia dan selamat beristirahat. Lagu dari Gumlo, Kugadaikan Cintaku, mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini.

Pendengar, berkenalah sudah tugas kami main-main Anda sepanjang hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Saya bertugas, Helondong mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa lagi besok, tepat pada pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, melalui frekuensi FM 96,9 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial.

96,9 MHz. Selamat pagi pendengar di Sumpah Pagi ini edisi Selasa 6 Oktober 2026. Saya Prima Mai kembali hadir di ruang dengar Anda ya. Dan berikut hari ini kami hadirkan untuk Anda musik religi Kristen, dilanjutkan dengan Mutiara Pagi yang akan menemani Anda hingga nanti di pukul 6 Anda akan ikuti Warta Berita Produksi RRI SP Sumba yang dilanjutkan dengan ragam informasi. Dan Maya akan menemani Anda hingga tuntas nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah ya, dilanjutkan dengan rekan L yang akan menemani Anda di Sumba siang nanti hingga tuntas di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan juga di day part malam nanti Anda akan ditemani oleh rekan Cantika hingga closing day part di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Shalom, pendengar setia RRI Sumba, kita bertemu lagi dengan Mutiara Pagi yang saya sampaikan, penyuluh Kristen Serniati Tamina STH. Karena itu saya mengajak pendengar setia RRI Sumba untuk menyediakan waktunya yang teduh dan menyiapkan hati pikirannya untuk kita ada di dalam ibadah. Saat ini, mengawali ibadah kita, mari kita menaikkan doa. Kita berdoa. Allah Tritunggal, Bapa Putra dan Roh Kudus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan di sepanjang hidup dan kehidupan kami. Tuhan masih memberikan kami kesempatan yang indah di pagi hari ini Tuhan, untuk ada di dalam hadiratmu mencari engkau dan kebenaranmu. Saat ini Tuhan, kami sudah menyediakan waktu, hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah pemberitaan firman-Mu ini Tuhan. Kiranya setiap telinga yang mendengar, hati yang terbuka, pikiran yang terbuka, isi oleh Roh Kudus Tuhan yang akan menguatkan, meneguhkan, bahkan memberkati kami semua. Ini kami Tuhan dalam kesiapan dan kerinduan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap dan rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pendengar setia RRI Sumba, firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan pada pagi hari ini terambil dalam Efesus pasalnya yang pertama ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi demikian, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpedanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Demikian pembacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang tidak saja membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, tetapi kita yang setia memelihara, melakukannya dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Pendengar yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu damai dimulai dari hati. Damai dimulai dari hati. Ya, pendengar yang dikasihi Tuhan, pasti kita pernah memperhatikan atau bahkan kita sendiri rindu untuk hidup damai. Tetapi damai itu sering terasa begitu jauh, begitu mahal. Ya, kita mengalami, bahkan juga kita melihat, mendengar tentang perselisihan antara keluarga karena warisan, ada ketegangan antara tetangga, ada perpecahan di kampung, saudara bersaudara, mungkin karena pemilihan kepala desa, bupati, dan lain sebagainya. Bahkan ada hubungan suami istri yang dingin karena kata-kata yang tidak dijaga atau perbuatan-perbuatan yang tidak sama-sama saling menjaga. Bahkan di gereja pun ya tidak jarang kita menemukan jemaat saling diam, ya terluka dan belum sembuh. Lalu kita bertanya, mengapa damai itu sulit? Siapa yang harus memulainya? Ya, banyak kita menunggu ada pemerintah yang suruh dulu, tokoh adat, atau menunggu pendeta yang suruh dulu, menunggu orang lain yang suruh kita minta maaf baru kita lakukan. Tetapi renungan kita pada pagi hari ini dengan tema damai dimulai dari hati.
Ya, pendengar yang dikasihi Tuhan, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia berada di dalam penjara. Bayangkan, dia di dalam penjara, dibatasi oleh kebebasan. Namun, yang ia pikirkan bukan dirinya, tetapi melainkan kesatuan jemaat. Ya, jemaat di Efesus terdiri dari orang-orang yang sangat beragam. Ada orang Yahudi, non-Yahudi, ada orang kaya, orang miskin, ada orang terpelajar, ada orang yang sederhana. Dan tentunya perbedaan latar belakang ini mudah sekali memicu perpecahan. Nah, karena itu Paulus dia tidak berkata cari orang yang cocok denganmu, atau dia tidak berkata hindari orang yang berbeda. Ya, ia berkata mulailah dari dirimu sendiri, dari sikap hatimu. Ya, sebab damai tidak jauh, tidak jatuh dari langit begitu saja seperti hujan, ya. Tapi damai itu ditanam, dirawat, dijaga, dan tempatnya menanamnya adalah di hati manusia. Nah, dari tiga ayat ini ada tiga hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama, hati yang rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Ya, Paulus memulainya dengan sikap rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Pertama, rendah hati. Rendah hati bukan berarti kita merasa tidak berharga. Rendah hati berarti bahwa kita sadar bahwa kita pun bisa salah. Bahwa kita ini bukan pusat dunia, atau kita ini yang maha benar. Ya, kebanyakan pertengkaran lahir dari satu kalimat yang diucapkan, saya yang benar, dia salah, gitu. Nah, orang Sumba seringkali menjunjung sebuah kehormatan, nama baik, harga diri adalah sesuatu yang dijaga sungguh-sungguh. Itu baik. Tetapi bila tidak dikendalikan, harga diri bisa menjadi gengsi yang menolak untuk minta maaf, ya. Justru orang yang berani berkata minta maaf, maafkan saya, adalah orang yang punya jiwa besar. Nah, yang kedua kita belajar lemah lembut. Nah, dalam bahasa aslinya kata ini menggambarkan kekuatan yang tak terkendali. Nah, ibarat kuda yang gagah tetapi tunduk pada kekang penunggangnya. Orang yang lemah lembut bukan orang yang lemah. Ia kuat, tetapi tidak memakai kekuatannya untuk menyakiti orang lain. Nah, Amsal juga mengingatkan kita bahwa jawaban yang lemah lembut meredamkan kemarahan. Ya, betapa seringnya api pertengkaran padam hanya karena satu orang memilih menjawab dengan tenang. Dan betapa sering api kecil menjadi kebakaran yang besar karena satu kalimat yang diucapkan dalam amarah. Nah, pendengar yang dikasih Tuhan, kata sabar. Sabar artinya panjang hati, tidak cepat meledak. Nah, hidup bersama berarti kita akan bertemu dengan sifat orang yang menjengkelkan, kebiasaan yang tidak cocok, kata-kata yang menyinggung. Nah, kalau semua kita tanggapi dengan emosi, kita tidak akan pernah punya kedamaian dalam hidup ini. Nah, pendengar yang dikasihi Tuhan, ketiga sikap ini mungkin tumbuh kalau hati kita, ketiga sikap itu tadi yaitu rendah hati, lemah lembut, dan sabar, yaitu bisa tumbuh di dalam hati kita. Tetapi dia tidak akan tumbuh kalau hati kita ini penuh dengan kepahitan, iri hati, dan juga dendam. Karena itu damai harus bermulai dari hati kita. Sebelum kita meminta orang lain berubah, mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Bagaimana keadaan hati kita saat ini? Ya. Yesus sendiri berkata dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai. Ya. Bukan menuntut damai, tetapi membawa damai. Dan orang hanya bisa membawa damai kalau ia sendiri sudah memilikinya di dalam hatinya. Dan poin yang kedua, saling menanggung dalam kasih.
Nah, Paulus melanjutkan, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, dalam terjemahan lain tertulis, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain di dalam kasih. Ya, kata saling ini penting sekali. Damai bukan proyek satu orang, tetapi kerjasama. Ya, ada yang menanggung, ada yang ditanggung, ya besok bisa berbalik. Hari ini kita sabar terhadap orang lain. Besok mungkin orang lain yang sabar dengan kekurangan kita. Nah, kita belajar banyak hal dengan sikap hidup kita di Sumba ini, budaya kita yang indah, yang saling saling membantu, gotong royong, baik dalam adat, dalam duka cita, membangun rumah, memanen, ya. Seluruh kampung itu, orang-orang di sekitar kita, ya keluarga kita akan membawa yang mereka punya, dikumpulkan di satu tempat, lalu untuk sebuah kebersamaan, itu adalah wujud kasih yang nyata. Nah, pertanyaannya, mengapa kita bisa begitu kompak saat acara adat, bahkan juga duka, tetapi kita sulit untuk berdamai saat kita ada di dalam selisih paham. Ya, mungkin karena dalam duka kita menyadari bahwa kita saling membutuhkan. Sedangkan dalam perselisihan kita lupa. Kita ini sebenarnya keluarga, satu kampung, satu tubuh. Ya. Pendengar yang dikasihi Tuhan. Kasih bukan hanya sebuah perasaan. Kasih adalah tindakan. Ya, contoh sederhana kita menyapa tetangga kita. Ya, selama ini mungkin kita hindari dia. Ya, kita mengunjungi keluarga kita yang sedang bermasalah dengan kita. Ya, kita mendengar cerita, mendengar dengan baik-baik sebelum kita menghakimi orang lain. Kita mengampuni sebelum diminta untuk dimaafkan. Nah. Hal yang ketiga, berusahalah, Paulus katakan berusahalah memelihara kesatuan. Perhatikan kata yang dipakai Paulus ayat yang ketiga, berusahalah. Dalam bahasa aslinya, kata ini bersungguh-sungguh berjuang, menggerakkan tenaga. Artinya apa? Damai tidak terjadi dengan sendirinya. Ya, kalau kita hanya duduk menunggu, ya tidak mungkin damai itu ada. Tetapi kita harus kerjakan, kita harus rawat hati kita, ya kita harus isi dengan kasih, pengampunan, supaya kita dapat merasakan damai itu. Nah, bagaimana caranya melihat dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, di dalam keluarga, pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau kita sebagai orang tua, jangan biarkan kita marah kepada anak atau orang-orang yang tinggal di rumah kita. Ya, marah jangan sampai matahari terbenam, ya, firman Tuhan katakan. Ya, karena itu juga kita sebagai orang tua hindari kata-kata yang melukai anak-anak kita. Ya, kadang bukan nama lain yang kita panggil, tetapi sebutan binatang dan lain sebagainya. Dan anak-anak juga harus menghormati orang tua karena mereka adalah wakil Allah di dunia ini. Nah, di dalam persekutuan kita dengan tetangga atau kita di kampung, ya kalau ada masalah selesaikan dengan musyawarah dan kepala yang dingin. Jangan biarkan ya hasutan, gosip merusak persaudaraan yang sudah dibangun bertahun-tahun oleh leluhur kita. Di gereja, jangan sampai perbedaan pendapat membuat kita lupa bahwa kita adalah satu di dalam tubuh Kristus. Nah, di dalam masyarakat, ya kita orang Sumba dikenal dengan ramah dan terbuka. Mari jaga nama baik tanah kita sebagai tanah yang damai, tanah yang menghargai perbedaan suku, agama, dan pilihan politik. Pendengar yang dikasihi Tuhan, saya menutup khotbah ini, izinkanlah saya mengajak kita untuk melakukan sesuatu hal yang sederhana, namun juga mungkin tidak mudah untuk kita lakukan. Ya, kita ada di dalam perenungan sendiri. Saya berikan waktu 1 menit untuk kita renungkan, kita hayati, di sela-sela kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, tanyakan kepada hati kita, siapa orang yang selama ini membuat hati kita tidak damai? Apakah ada kata maaf yang belum kita ucapkan?
Apakah ada pengampunan yang belum kita berikan? Mari kita renungkan itu, bawa di dalam doa, lepaskan semuanya itu, dan berkomitmenlah untuk mengampuni, karena kita juga orang berdosa. Tuhan kita, Tuhan Yesus rela mati untuk menebus dosa kita. Dia tidak berdosa, tetapi dia melakukannya karena dia mengasihi kita. Lalu kita yang berdosa ini, kita tidak maukah memberikan pengampunan untuk orang tersebut? Bagaimana mungkin kita berharap diampuni kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang lain? Pendengar yang dikasihi Tuhan, jangan tunggu hari esok, jangan tunggu momen Natal dulu, baru kita memulai untuk saling memaafkan. Ya, mari mulai saat ini juga, beri satu senyuman, satu sapaan, satu pesan singkat, atau kunjungan. Satu kata maaf bisa menjadi awal pemulihan dalam hidupmu. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita menutupinya dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami belajar kebenaran firman-Mu dan mengizinkan Roh Kudus Tuhan berbicara lewat setiap telinga kami yang mendengar dan hati kami yang terbuka. Biarlah Tuhan kami sendiri menjadi pembawa damai. Kami mulai membawa damai dalam hati kita. Hati kami masing-masing ya Tuhan, biarlah kami melepas segala kepahitan, iri hati, dendam di dalam hati kami. Kami lepas di dalam nama Yesus yang memulihkan seluruh sakit hati kami. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami melepas pengampunan, damai sejahtera Allah memenuhi seluruh kehidupan kami, bahkan kami dipulihkan. Dan kami percaya ya Tuhan, Tuhan juga mengampuni dosa kami ketika kami juga saling mengampuni. Terima kasih banyak Bapa di surga, tuntun sertailah kami dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami di dunia ini. Untuk kesempatan menikmati segala berkat-berkat-Mu, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Karena itu tetaplah bersama-sama dengan kami. Biarlah kami selalu hidup di dalam jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk pendengar setia dari Sumba yang saat ini bergumul dalam setiap gumul hidup yang mereka alami. Masalah ekonomi, sakit penyakit, dan segala apapun itu ya Tuhan. Biarlah Tuhan selalu ada bagi mereka, menjawab setiap doa mereka di waktu Tuhan yang terbaik. Dan biarlah dalam proses iman ini mereka terus berpengharapan hanya kepada Engkau dan mengandalkan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau tetap setia, Engkau tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah mengecewakan orang yang berpengharapan hanya pada-Mu. Bapa di surga, kami juga mendoakan untuk orang-orang sakit yang saat ini bergumul dengan sakit penyakit mereka, baik yang ada di rumah sakit maupun yang terbaring lemah di dalam rumah mereka masing-masing. Engkau Allah penyembuh, Engkau dokter di atas segala dokter, tabib yang ajaib. Engkau memberikan mujizat-Mu Tuhan, berkati makanan, minuman, bahkan obat-obatan yang mereka konsumsi. Biarlah daripada itu semua, mereka memperoleh kesembuhan. Kami juga mendoakan anak-anak yatim piatu, janda duda, fakir, miskin, orang-orang terlantar, dimanapun mereka berada, Allah yang penuh kasih, pemelihara, dan terus menyertai dalam sepanjang hidup dan kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Kami mendoakan juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin ini dari Bapak Presiden sampai ke jajaran-jajarannya. Bahkan juga di Kabupaten Sumba Barat ini ya Tuhan. Tuhan berkati Bapak Bupati dan setiap jajarannya, biarlah rasa tanggung jawab, rasa takut akan Tuhan menyertai perjalanan pemerintahan mereka. Berkatilah juga dalam
rumah tangga mereka, pergumulan hidup, kekuatan kesehatan Allah tambahkan dalam hidup dan kehidupan mereka. Kami juga mendoakan untuk keadaan yang hari-hari ini kami alami ya Tuhan, gempa bumi, dan biarlah Tuhan kami terus berserah, berpengharapan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolong kami, pulihkanlah bumi ini ya Tuhan dari segala bencana alam. Kami sadar Tuhan, kami penuh dengan dosa. Kami sadar ini tanda-tanda alam mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang berkuasa untuk segala ciptaan. Bapa di surga, kami juga mendoakan, hamba mendoakan untuk anak-anak Tuhan yang bekerja di daerah Sumba. Tuhan berkati juga mereka dalam tugas tanggung jawab, pekerjaan, keluarga. Lingkupi mereka dengan damai sejahtera dan perlindungan, pemeliharaan, dan berkat-Mu ya Tuhan. Ini kami Tuhan, kami serahkan seluruh pergumulan hidup, harapan, dan usaha kami di dalam nama Yesus. Tuhan terus menolong kami dan kami serahkan aktivitas kami hari ini di dalam tangan pemeliharaan dan perlindungan-Mu Tuhan. Ini doa, ini permohonan kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mendengar yang dikasih Tuhan, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumbar.
1: Hal pertama yang kami lakukan tadi bersama Ibu Bupati sudah memantau langsung kondisi di lapangan bahwa betul terdapat rumah yang rusak berat, rusak sedang, rusak ringan. Kemudian aktivitas masyarakat sudah berjalan seperti biasa.
2: Semakin kuat TNI, semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita pikul. Oleh karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme.
3: Dari Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Sumba edisi Selasa 6 Oktober 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, diantaranya Bupati Sumba Barat Daya tinjau lokasi terdampak gempa di Kecamatan Kudi. Peringatan HUT ke-81 TNI tahun 2026 jadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama masyarakat dalam menjaga kedaulatan. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Prima Maya. Bupati Sumba Barat Daya tinjau lokasi terdampak gempa di Kecamatan Kodi. Bupati Gerakan Puskesmas dan BPBD tangani masyarakat terdampak gempa. Selengkapnya Jerry Lendi melaporkan.
4: Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadu Benwula ST turun langsung meninjau sejumlah lokasi yang terdampak gempa bumi magnitudo 6,1 yang mengguncang wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya pada Minggu pagi 4 Oktober 2026 sekitar pukul 6.55 waktu Indonesia Tengah. Bupati Ratu Ngadu Benwula bersama rombongan BPBD Sumba Barat Daya, Camat Kodi serta aparat TNI Polri mendatangi sejumlah titik dengan kerusakan terparah khususnya di Desa Peroponda, Kecamatan Kodi dan wilayah Kecamatan Kodi Bangelo. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi masyarakat sekaligus melihat langsung dampak yang ditimbulkan akibat guncangan gempa. Dalam kunjungannya, Bupati memastikan warga berada dalam kondisi aman. Pemerintah Sumba Barat Daya saat ini sedang menghimpun data kerusakan bangunan baik warga yang terluka akibat tertimbun material gempa. Hal tersebut disampaikan Kepala BPBD Kabupaten Sumba Barat Daya Stefanus Malo kepada RRI.
1: Hal pertama yang kami lakukan tadi bersama Ibu Bupati sudah memantau langsung kondisi di lapangan bahwa betul terdapat rumah yang rusak berat, rusak sedang, rusak ringan. Kemudian aktivitas masyarakat sudah berjalan seperti biasa, jadi tidak ada pergerakan masyarakat yang terevakuasi begitu.
4: Bupati juga meminta warga tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan serta menghindari bangunan yang mengalami keretakan. Berdasarkan catatan yang dihimpun dari BMKG, pusat gempa awal berada di laut sekitar 14 km barat daya Kodi dengan kedalaman 10 km dan tidak berpotensi tsunami. Dalam pemutahiran, lokasi gempa tercatat sekitar 59 km barat daya Kodi dengan kedalaman 30 km yang dikaitkan dengan aktivitas sesar Waikabubak. Hingga pukul 9,5 waktu Indonesia Tengah tercatat sebanyak 62 kali gempa susulan dengan magnitudo antara 1,5 hingga 4,3. Guncangan terkuat dirasakan di wilayah Kodi Belagar dan Kodi Bangedo dengan intensitas 6 mmi, sedangkan Tambalaka, Waikabubak dan Rabah merasakan guncangan hingga 4 mmi. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya akan terus berkoordinasi dengan BMKG, BPNPB dan Polres Sumba Barat Daya untuk memantau perkembangan kondisi di lapangan. Bupati mengatakan BPBD dan Puskesmas telah disiagakan di lokasi bencana untuk membantu warga yang terdampak gempa. Masyarakat yang mengalami luka atau trauma diminta segera melaporkan kepada pemerintah setempat dan pemerintah daerah guna menghindari kepanikan. Sampai dengan berita ini diturunkan, belum diketahui data pasti terkait jumlah bangunan yang mengalami kerusakan, baik rusak ringan maupun rusak berat akibat gempa, serta jumlah kerugian material warga yang terdampak gempa, termasuk jenis bantuan dari pemerintah daerah yang dialokasikan bagi masyarakat. Dari Sumba Barat Daya, Jirlende, Air Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anggota DPRD Kabupaten Nusa Tenggara Timur dari fraksi PDI Perjuangan Yunus Takandewa mendorong pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya segera memanfaatkan anggaran belanja tidak terduga untuk membantu warga terdampak gempa bumi. Yunus mengatakan berdasarkan koordinasi yang telah dilakukannya dengan Ketua DPRD Sumbawa Barat Daya serta komunikasi di internal partai, gempa yang terjadi menyebabkan sejumlah rumah dan fasilitas mengalami kerusakan. Yunus menilai pemerintah daerah memiliki ruang untuk memberikan bantuan melalui dana BTT yang memang diperuntukkan bagi kondisi darurat dan kebencanaan. Berdasarkan informasi yang diperolehnya dari Ketua DPRD Sumbawa Barat Daya, dana BTT yang tersedia di pemerintah daerah dapat digunakan untuk penanganan dampak bencana tersebut.
5: Berdasarkan pernyataan dari Pak Ketua DPRD Sumbawa Barat Daya, beliau menjamin melalui dana BTT yang ada di pemerintah daerah itu bisa digunakan ya, karena BTT itu memang dikhususkan bagi keadaan darurat, keadaan bencana dan lain-lain. Untuk sementara melalui penataan cepat ini karena memang tidak seberat gempa Flores ya, tetapi bagaimanapun karena ini ya, sudah terjadi kejadian, satu sementara yang diperoleh itu sekitar 20-an rumah yang terdampak begitu. Dengan jumlah sedemikian itu, kita berharap pemerintah daerah segera melakukan tindakan untuk membantu penyintas gempa di Sumbawa Barat Daya.
3: Berdasarkan data sementara yang diterimanya, terdapat satu orang mengalami luka-luka, sementara kerusakan rumah meliputi 1 unit rusak berat, 12 unit rusak sedang, dan 82 unit rusak ringan. Selain rumah warga, gempa juga berdampak pada fasilitas umum. Tercatat 1 fasilitas mengalami kerusakan sedang dan 15 fasilitas mengalami kerusakan ringan. Kita ke berita selanjutnya. Gempa bumi berkekuatan 6,1 magnitudo yang mengguncang wilayah Sumba, Nusa Tenggara Timur menyebabkan 95 kepala keluarga terdampak di Kabupaten Sumba Barat Daya. BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengirimkan tim kedaruratan dan logistik untuk melakukan pendataan serta penanganan di lokasi terdampak. Laporan selengkapnya Wiwin Ngari.
6: Berdasarkan data sementara dari BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat 1 rumah rusak berat, 12 rumah rusak sedang, dan 82 rumah rusak ringan. Selain rumah warga, gempa juga berdampak pada 6 fasilitas kesehatan, 4 fasilitas pendidikan, 7 rumah ibadah, dan 1 perkantoran. Sekretaris BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yohanes Takadosi mengatakan, BPBD Provinsi NTT turut memberikan dukungan dengan menerjunkan tim ke lokasi untuk melakukan pemantauan dan pendataan secara langsung. Yohanes Takadosi juga menjelaskan, pemerintah juga memiliki skema bantuan stimulus bagi rumah warga yang mengalami kerusakan akibat bencana. Besaran bantuan akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan dan hasil analisis di lapangan.
7: Pemerintah provinsi itu juga turut serta dalam penanganannya, sehingga tadi pagi kita sudah mengirim tim kita dari bidang kedaruratan dan logistik ke Sumba Barat Daya. Kemudian nanti dilakukan pemantauan secara langsung, mendata, kemudian menganalisis secara cepat apa-apa saja yang sekiranya perlu ditangani dengan segera ditindaklanjuti, dan manakala itu butuh support dari provinsi, maka kita akan berikan support itu sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan di lapangan.
6: Sementara itu, masyarakat yang merasakan langsung gempa mengaku panik akibat kuatnya guncangan yang terjadi secara tiba-tiba. Dosen Undana Kupang Jovin Kosat yang saat kejadian berada di Sumba mengatakan, gempa terjadi sekitar pukul 06.55 WITA saat dirinya tengah bersiap melakukan perjalanan menuju Kupang. Jovin mengatakan berdasarkan pengamatannya, sejumlah rumah di wilayah pesisir selatan Sumba Barat Daya mengalami kerusakan, bahkan ada yang roboh. Kerusakan lebih banyak terlihat pada rumah permanen yang menggunakan material modern seperti batu dan semen. Sementara rumah-rumah adat di wilayah tersebut masih berdiri kokoh.
8: Saya melihat memang di Sumba itu sekarang atau di Kodi sekarang itu banyak di daerah pesisir selatan itu banyak rumah yang sudah rusak, ada juga yang roboh. Kondisi yang kemarin dialami itu selain mengganggu psikologis, juga banyak kerusakan material bangunan yang terjadi.
9: Sebenarnya yang lebih parah itu adalah rumah-rumah yang permanen yang dibangun menggunakan material-material modern. Sementara rumah adatnya masih berdiri kokoh.
6: BPBD NTT menghimbau masyarakat untuk menghindari bangunan yang berpotensi roboh. Segera melaporkan kondisi pasca bencana kepada petugas, serta mengikuti informasi resmi dari BMKG dan BPBD untuk mengantisipasi potensi bencana maupun gempa susulan. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peringatan HUT ke-81 TNI menjadi momentum untuk meneguhkan kembali komitmen seluruh prajurit dan ASN TNI dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, serta memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Laporan VJ Sakarias.
10: Tingginya kepercayaan masyarakat kepada TNI merupakan buah dari pengabdian, dedikasi, loyalitas, dan kerja keras seluruh prajurit serta ASN TNI. Kepercayaan tersebut sekaligus menjadi kehormatan dan amanah yang harus dijaga melalui peningkatan kompetensi, kesiapan, disiplin, integritas, dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas. Demikian amanat yang disampaikan Panglima TNI yang dibacakan dan Kodral 7 Kupang, Laksamana Muda TNI Joni Sudianto ketika bertindak sebagai inspektur pada upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 yang digelar Senin 5 Oktober 2026 di lapangan apel Korem 161 Wirasakti.
2: Semakin kuat TNI, semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita pikul. Oleh karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Para prajurit dan ASN TNI yang saya hormati, kita menyadari bahwa lingkungan strategis terus berubah. Ketidakpastian global, dinamika ruang informasi dan kognitif yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat.
10: Lebih jauh dan Kodral 7, Laksamana Muda TNI Joni Sudianto menegaskan untuk menjawab tantangan saat ini, TNI meneguhkan prima sebagai budaya dalam pelaksanaan tugas, yaitu profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Lima nilai tersebut menjadi pedoman bagi setiap prajurit dan ASN TNI untuk senantiasa meningkatkan kemampuan. Semangat kebersamaan dan sinergi TNI dengan seluruh komponen bangsa mewarnai upacara peringatan hari ulang tahun TNI ke-81 yang mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Bertindak selaku Inspektur Upacara dan Kodral 7 Kupang, Laksamana Muda TNI Joni Sudianto, sementara Komandan Upacara dan Yonif 743 Pratnya Samapta Yuda Letkol Infantri Heri Mujiono hadir pada kegiatan tersebut, dan Rem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono, jajaran Forkompimda Provinsi Nusa Tenggara Timur, unsur pimpinan TNI Polri, para pejabat jajaran Korem 161 Wirasakti, tokoh masyarakat, tokoh agama, purnawirawan TNI, serta keluarga besar TNI.
3: Peringatan HUT ke-81 TNI tahun 2026 menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama masyarakat dalam menjaga kedaulatan dan membangun kesejahteraan rakyat. Selengkapnya laporan reporter Rudi Hartono.
11: Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Kabupaten Rotendao Kapten Mesak Belao ketika diwawancara RRI seusai mengikuti upacara HUT TNI ke-81 di Makodim 1627 Rotendao Senin 5 Oktober 2026. Kapten Mesak Belao menilai kehadiran TNI di tengah masyarakat Rotendao hingga tahun ini telah memberikan kontribusi nyata khususnya dalam memperkuat ketahanan nasional di tingkat desa. Menurutnya peran ini tidak hanya berkaitan dengan pertahanan dan keamanan tetapi juga membantu masyarakat dalam bidang pertanian, peternakan, serta membangun rumah bagi warga yang membutuhkan. Kapten Mesak Belao berharap kontribusi tersebut terus dipertahankan dan ditingkatkan, terutama dalam memperkuat pertahanan NKRI di wilayah perbatasan selatan Indonesia. Ia menyebut Rotendao sebagai titik 0 km terselatan Indonesia, sehingga keberadaan TNI memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI.
12: Menurut saya sebagai anggota DPR di Kabupaten Rotendao, peran Tentara Nasional Indonesia sampai tahun 2020 ini, terutama di desa-desa ini, sudah luar biasa karena banyak yang membantu terutama pertahanan ketahanan nasional, baik dari pertanian, peternakan, dan kebutuhan ekonomi lainnya. Terus termasuk juga sudah banyak membantu pada rumah, baik rumah yang sangat tidak layak dan juga kendala-kendala sosial lainnya yang ada selama ini.
11: Sementara itu, Komandan Kodim 1627 Rotendao, Letkol Kapleri Kurnia Santiadi Wicaksono menyampaikan bahwa HUT TNI ke-81 TNI menjadi momentum untuk terus memperkuat kebersamaan antara TNI, masyarakat, dan pemerintah daerah.
13: Besar harapan kami akan terus berpartisipasi di masyarakat dalam membangun daripada ekonomi rakyat yang mandiri, sejahtera, dan bahagia. Kami mohon doanya untuk bagi seluruhnya elemen daripada masyarakat, pemerintah daerah untuk terus bekerja dengan kami dan membangun bersama-sama untuk menuju daripada Rotendao maju, mandiri, dan sejahtera.
11: Peringatan HUT ke-81 TNI diharapkan tidak hanya menjadi momentum perayaan, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan pembangunan di wilayah Kabupaten Rotendao. HUT TNI ke-81 tahun ini mengusung tema TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sinergi TNI dan rakyat diharapkan semakin kokoh untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat serta masyarakat yang adil dan makmur. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Panitia pelaksanaan Pekan Spesial Olimpik Nasional ke-2 2026 bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar Karitin Night atau acara malam penggalangan dana sepekan menuju Pesonas 2026 di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT Senin 5 Oktober 2026 malam. Selengkapnya Alo Tani melaporkan.
14: Jam 6 sore kami melaksanakan kegiatan Charity Night dengan tema Sepekan Menuju Pesonas 2 tahun 2026.
15: Charity Night atau acara malam penggalangan dana menurut Sekretaris Panitia Pesonas 2 2026 Karel Muskanan merupakan momentum kebersamaan untuk memperkuat kepedulian dan dukungan berbagai pihak terhadap penyelenggaraan Pekan Spesial Olimpik Nasional ke-2 tahun 2026. Ia menyampaikan kegiatan tersebut menjadi wadah membangun semangat kebersamaan dan partisipasi dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan Pesonas 2 2026 di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
14: Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Bapak Gubernur NTT, di mana ketika kami panitia beraudiensi dengan Bapak Gubernur, perlu diadakan satu upaya penggalangan dana melalui Charity Night. Dan di dalam Charity Night ini, Bapak Gubernur menyumbangkan lagu yang dibawakan sendiri oleh Bapak Gubernur.
15: Menanggapi pelaksanaan Charity Night atau acara malam penggalangan dana sepekan menuju Pesonas 2 2026 di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT Senin 5 Oktober 2026 malam, Gubernur Melki Lakalena menyampaikan bahwa tujuan pemerintah bersama Soina menggelar malam penggalangan dana untuk mendorong seluruh kekuatan di NTT mendukung penuh multi-event 4 tahunan para penyandang disabilitas di Indonesia dalam event olahraga Pekan Spesial Olimpik Nasional ke-2 tahun 2026 di Kota Kupang mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober.
14: Sebelum pembukaan ini, seluruh kekuatan di NTT, pemerintah, Forkopimda, instansi pusat vertikal, BUMN-BUMD, swasta, dan semua pihak terkait lain, kita undang untuk melihat persiapan seminggu menuju Pesonas dan menjadi bagian dari kita sama-sama mengusulkan acara Pesonas dengan baik. Kita sambut seluruh peserta, ofisial, wasit, atlet, dan semua yang datang dari provinsi untuk nanti mereka bisa menjadi peserta Pesonas dan kita menjadi tuan rumah yang baik untuk mengusulkan acara ini dengan baik.
15: Sektor UMKM, kuliner, penginapan, transportasi lokal, hingga kerajinan daerah diproyeksikan menerima manfaat langsung dari perputaran ekonomi selama agenda berlangsung. Pesonas 2 2026 dirangkai dengan tur pada sejumlah destinasi wisata di Kota Kupang. Sementara itu, penggunaan Gor Oepue Kupang sebagai tempat pembukaan utama pada Rabu 14 Oktober 2026 sore turut memberi nilai tambah bagi kesiapan infrastruktur daerah. Dengan dukungan penuh lintas sektor termasuk TNI dan Polri untuk kelancaran mobilitas, pemerintah Provinsi NTT optimis Pesonas 2 2026 menjadi bukti nyata kesiapan NTT sebagai tuan rumah yang ramah, aman, dan berkesetaraan bagi seluruh warga negara. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap penyelam hilang di perairan Pulau Pangabatang, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, berakhir dengan kabar baik. Tim SAR gabungan berhasil menemukan seluruh penyelam yang terseret arus dalam kondisi selamat pada Senin 5 Oktober 2026 pagi. Operasi tersebut bermula pada Minggu 4 Oktober 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah. 6 orang penyelam yang terdiri dari 2 dive guide lokal dan 4 wisatawan asing melakukan penyelaman di perairan Pulau Pangabatang 16,6 nautical mil dari Pelabuhan Wuring. Ketika berada di bawah air, arus kuat memecah rombongan menjadi 2 tim. Tim 1 berisi 1 WNI dan 1 WNA Belanda berhasil naik dengan selamat, sementara tim 2 yang berisi 1 WNI dan 3 WNA hilang terseret arus. Laporan itu diterima kantor SAR Maumere pukul 14.10 waktu Indonesia Tengah dari tour guide Ibu Riana. Usai laporan, tim gabungan langsung bergerak ke lokasi. Kepala SAR Maumere Fatur Rahman mengatakan operasi SAR tersebut merupakan hari kedua pencarian 3 orang penyelam yang masih dalam pencarian. Ia mengungkapkan pencarian sudah dilaksanakan sejak pagi hari dengan mengerahkan KN SAR Punta Dewa 250, Speed Polair KP, Sukur, Sea Rider, dan Rubber Boat. Berdasarkan hasil operasi pada Minggu sore pukul 16.30 WITA, Patricia Reiter, 42 tahun, WNA Austria, ditemukan selamat di antara Pulau Babi dan Nanghale. Sementara pada Senin pagi pukul 9 waktu Indonesia Tengah, 2 WNA Irlandia ditemukan selamat di koordinat 3,17 nautical mil dari lokasi kejadian. Selang 5 menit, pukul 9 lebih 5 waktu Indonesia Tengah, dive guide WNI Frederick Horim pun juga ditemukan selamat oleh Speed Polair. Dengan berhasilnya penemuan 6 penyelam tersebut, operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Kita ke berita selanjutnya. Satu Abad Bahasa Indonesia, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur bangun kolaborasi bersama LPPRRI Kupang, perkuat literasi. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sege.
16: Sebanyak 12 bahasa daerah di Nusa Tenggara Timur telah direvitalisasi dalam 4 tahun terakhir melalui program Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Upaya pelestarian bahasa daerah ini diperkuat melalui kolaborasi dengan LPPRRI Kupang, terutama dalam menghadirkan konten edukatif kebahasaan dan kesastraan kepada masyarakat. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur, Heri Budiono, bersama Kepala Stasiun LPPRRI Kupang, Raden Muhammad Yusri Darto, Senin 5 Oktober 2026. Heri mengatakan revitalisasi bahasa daerah menjadi salah satu program strategis Badan Bahasa. Indonesia memiliki 729 bahasa daerah, karena itu pelestarian bahasa daerah tidak hanya menyasar penutur, tetapi juga generasi muda melalui penyusunan buku cerita anak Dwi Bahasa menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia.
17: Dan salah satu yang menjadi program unggulan kami adalah revitalisasi bahasa daerah dan penyusunan buku cerita anak dua bahasa, yaitu bahasa daerah dan bahasa Indonesia yang setiap tahun kami laksanakan. Sampai dengan tahun ini, kita sudah melakukan 4 tahun program revitalisasi bahasa daerah dan sudah ada 12 bahasa daerah yang sudah kita revitalisasi.
16: Kolaborasi dengan RRI menjadi bagian dari strategi memperluas jangkauan edukasi tersebut. Melalui siaran radio dan platform digital, Balai Bahasa bersama RRI akan mendorong konten kebahasaan dan kesastraan yang informatif dan edukatif, sekaligus memperkuat literasi bahasa agar lebih kritis terhadap informasi yang beredar. Kolaborasi ini juga bertepatan dengan Bulan Bahasa dan Sastra 2026 yang menjadi momentum 100 tahun Frasa Bahasa Indonesia.
18: Ini merupakan kebanggaan bagi kami, karena bagi kami semakin kami dibutuhkan oleh publik, semakin efektif, semakin betul peran media publik terhadap masyarakat.
16: RRI menegaskan kesiapan menjadi ruang interaksi publik bagi Balai Bahasa maupun lembaga lainnya, dengan menghadirkan informasi yang edukatif dan mencerdaskan. Satu Abad Bahasa Indonesia menjadi momentum memperkuat bahasa persatuan, sekaligus menjaga keberagaman bahasa daerah di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati Sumba Barat Daya tinjau lokasi terdampak gempa di Kecamatan Kodi. Peringatan HUT ke-81 TNI tahun 2026 menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama masyarakat dalam menjaga kedaulatan. Sekian warta NTT pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prima Maya mengucapkan terima kasih.

0: Kejadian luar biasa malaria di Indonesia merupakan salah satu beban tertinggi di Asia Tenggara yang telah mengakibatkan kematian jutaan orang. Tren kasus malaria yang diindikasikan dengan annual parasite incidence atau API di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut. Kasus malaria positif tahun 2017 30.232 atau 5,39 per mil. Kasus malaria positif tahun 2018 18.053 atau 3,00 per mil. Kasus malaria positif tahun 2019 11.234 atau 2,16 per mil. Untuk kasus api di 7 kabupaten yaitu Belu, Lembata, Alor, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat masih cukup tinggi, yakni lebih dari 5 per mil.
1: Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat malaria, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Pemerintah Republik Indonesia menyarankan agar kita menggunakan kelambu berinsektisida tahan lama yang sudah melalui uji standar WHO dengan efektivitas minimal 3 tahun tanpa penyelupan, atau juga menggunakan kelambu berinsektisida yang efektif 6-12 bulan. Diharapkan agar semua kabupaten atau kota terjadi penurunan kasus malaria setinggi-tingginya menuju eliminasi malaria Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023.
0: Agar kita terhindar dari kesakitan atau kematian akibat malaria.

0: Australia. Gunakanlah kelambu tersebut yang bisa melindungi sekurangnya 80% masyarakat yang tinggal di daerah endemis malaria, melindungi kelompok rentan terhadap penularan malaria, khususnya ibu hamil, bayi, balita, mencegah terjadinya kejadian luar biasa malaria, melindungi penduduk di daerah endemis malaria yang jauh dari unit pelayanan kesehatan, juga mencegah penularan malaria pada kelompok sasaran khusus TNI, Polri, wisatawan yang menginap di daerah endemis malaria.
1: Untuk mencegah agar masyarakat di Nusa Tenggara Timur terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria, maka berdasarkan lokasi dan sasaran penduduk, kelambu berinsektisida dibagikan secara massal ataupun rutin melalui kegiatan integrasi, yaitu dari puskesmas, didistribusikan melalui kepala desa dengan kebutuhan kelambu tiap desa secara gratis atau melalui kelompok masyarakat seperti RW, dusun, kader, LSM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain.
0: Ayo, jangan tunda lagi agar Anda terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria. Pakailah kelambu berinsektisida sekarang juga. Informasi lebih lengkap bisa Anda peroleh pada pengelola malaria, puskesmas terdekat, pengelola malaria pada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan kader malaria desa serta pemerintah desa setempat. Ayo, berantas malaria. Kelambu dipasang, tidur tenang, malaria hilang.
1: Info layanan masyarakat ini disampaikan oleh Global Fund, komponen malaria Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bekerja sama dengan RRI Kupang.

setia RRI Sumba. Di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Rotendao bersama Yayasan Arungi dan Survive kembali membahas pengembangan program Nusa Food Resilience and Nutrition. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Bupati pada Senin 5 Oktober 2026. Pembahasan berlangsung dalam audiensi persiapan fase awal program di Kabupaten Rotendao. Program tersebut berfokus pada ketahanan pangan, gizi, kesehatan, dan adaptasi perubahan iklim. Nuf Eren merupakan pengembangan program Arungi yang mengintegrasikan pertanian, gizi, kesehatan, dan adaptasi perubahan iklim. Program ini diarahkan meningkatkan ketahanan pangan dan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan. Program tersebut secara khusus menyasar perempuan dan anak usia dini di wilayah terpencil Rotendao. Pendekatan program juga diarahkan memperkuat kemampuan masyarakat menghadapi tantangan perubahan iklim. Bupati Rotendao Paulus Henuk meminta konsep program dipelajari secara serius oleh pemerintah daerah yang menilai pendekatan tersebut perlu mendukung pengembangan pertanian yang berbasis riset. Pemkab Rotendao akan membentuk tim koordinasi bersama Arungi untuk memperkuat pelaksanaan program. Tim tersebut diharapkan mempelajari mekanisme NUFRN untuk dikembangkan dalam program pemerintah daerah. Pendengar, informasi yang kami kutip pada portal rri.co.id.

0: Hayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Ngagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

Agustus bukan sekedar angka di kalender. Di balik merah putih yang berkibar, tersimpan kisah tentang air mata, pengorbanan, dan keberanian orang-orang yang memilih berjuang daripada hidup dalam penjajahan. Hari ini, kita menikmati kebebasan untuk belajar, bekerja, berbicara, bahkan bermimpi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah semangat kemerdekaan itu masih hidup di dalam diri kita? Dulu, para pejuang mempertaruhkan nyawa agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka datang dari berbagai suku, agama, bahasa, dan daerah. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, Indonesia harus bebas. Mereka mungkin tidak mengenal media sosial, tidak memiliki teknologi canggih, tetapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu rasa cinta kepada tanah air yang tidak terdoyahkan. Kini zaman telah berubah. Banyak generasi muda mengenal tokoh-tokoh dunia, tetapi mulai lupa nama para pahlawan bangsanya sendiri. Kita hafal lagu-lagu yang sedang viral, tetapi perlahan melupakan lagu-lagu perjuangan yang dahulu membakar semangat rakyat. Padahal, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah akar yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri teguh menghadapi masa depan. Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata. Kemerdekaan adalah keberanian untuk jujur, disiplin, menghargai perbedaan, mencintai budaya sendiri, menggunakan teknologi dengan bijak, serta mengisi negeri ini dengan karya dan prestasi. Itulah cara kita menghormati setiap tetes darah yang pernah tertumpah demi merah putih. Mari jadikan bulan kemerdekaan ini bukan hanya penuh perlombaan dan kemeriahan, tetapi juga menjadi momen untuk mengenang, belajar, dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mengenang sejarahnya, tetapi juga mampu meneruskan semangat perjuangannya. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kobarkan semangat persatuan, terus berkarya untuk negeri dan buktikan bahwa semangat 1945 tetap hidup di hati generasi kini. Merdeka!

0: Kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif.

Ya, pendengar sesaat lagi, Anda akan ikuti wawancara Kupang pagi ya, dan kita akan merilai Pro 1 RRI Kupang ya dengan topik penanggulangan infrastruktur pasca gempa Sumba Barat Daya dan juga bagaimana kesiapan anggaran daerah bersama narasumber Ibu Bupati Ratu Ngadu Bonula ST.

0: Nah, dulu waktu kita kecil, sebenarnya Kek, dia itu udah makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Woi, tapi sekarang ini kayak ada macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu sudi sumba toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal minta ampun sekarang. Aduh, iya toh?
1: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu eh. Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kete itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jaga budaya sebenarnya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kete harus dengan tulus, bukan karena malu. Kete dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hai, lali stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibar utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hai, itu lagi. Iya, Epona.

Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel, dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari waktu. Terus belajar aja.

Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa, apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya gitu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan menghendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar aja.

0: kami dan juga dari BNPB provinsi, kami langsung turun ke lapangan untuk memastikan kembali lagi ya dampak dari gempa. Data yang terbaru untuk Sumba Barat Daya itu korban jiwa tidak ada, luka-luka 1 orang, jumlah rumah rusak sedang 13 unit dan juga rusak ringan 282 unit. Ini cukup banyak dan gereja juga yang mengalami rusak-rusak ya, sehingga bersama dengan Sekda, asisten pimpinan OPD terkait upaya penanganan pasca gempa. Dan memang dari kami sendiri sudah menyiapkan anggaran ya dari BTT, namun ini kan ada mekanismenya ya, sehingga memang kami perlu mendapatkan data terkait seluruh masyarakat atau warga yang terdampak untuk kami dapat menentukan status gempa ya. Dan setelah itu kami akan melakukan dukungan atau bantuan kepada masyarakat. Namun hari ini, kemarin pagi juga langsung sampai malam kami memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak yang melakukan mengungsi ya. Kita bantu permakanan, terpal dan air bersih juga, karena mereka mereka mengungsi ke rumah keluarga, sehingga untuk tidak menjadi beban bagi keluarga tempat mereka mengungsi, ada bantuan permakanan, bantuan air bersih, dan juga mungkin bantuan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Puskesmas standby jika memang ada kebutuhan masyarakat ya. Dan tentunya kami sudah rapat juga untuk menyiapkan langkah-langkah selanjutnya, yaitu persiapan posko ya untuk menghimpun dukungan bantuan dan akan disalurkan kepada masyarakat. Dan juga kami akan mempersiapkan untuk upaya pasca bencana ya, karena ada beberapa rumah-rumah yang rusak ya, ini harus ada penanganan dari pemerintah ya. Kurang lebih itu yang sudah kami lakukan, dan tentunya memang sejauh ini masih bisa kami tangani, tetapi kami juga tetap berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Dan juga tadi malam bersama dengan BNPB kami langsung turun ke lokasi, sehingga ada hal yang menjadi kewenangan BNPB, mereka langsung untuk membantu kami. Namun data ini ya kami harus bersurat secara resmi dan menyampaikan data terkait dengan masyarakat yang terdampak gempa.
1: Ya, berarti
0: kami memantau terus.
1: Baik, Ibu Bupati, berarti masih menunggu data untuk masuk terkait dengan dukungan anggaran pemulihan infrastrukturnya ya, Bu?
0: Ya, benar. Kami batasi sampai tanggal 7 besok ya, data-data harus masuk. Setelah itu kami langsung bergerak ya. Nanti apakah nanti kami dukungan dari BTT yang sudah kami siapkan, atau ada pergeseran anggaran ya kepada program-program, tergantung nanti data-data semua yang masuk untuk kami menentukan status ya dari gempa yang terjadi di Kabupaten Sumba Barat Daya.
1: Oke, berarti batas waktunya sampai besok ya, tanggal 7 datanya bisa masuk untuk segera dilakukan rehabilitasi infrastruktur ya, disesuaikan dengan anggarannya ya Ibu ya.
0: Iya benar, dan tingkat kerusakan ya, karena kan ada yang rusak ringan, ada yang rusak sedang dan rusak berat. Dan kebanyakan memang yang terjadi di Sumba Barat Daya itu berada pada rusak sedang dan lebih banyak rusak ringan.
1: Baik, dan yang bersyukurnya adalah bahwa tidak ada korban jiwa. Ini salah satu hal yang penting juga untuk diketahui. Updatean terakhir memang seperti itu. Terjadi gempa susulan juga, Ibu?
0: Iya, terus ini sudah hampir 300 lebih ya gempa susulan yang terjadi dengan berbagai skala, ada yang 5 koma sekian skala Richter, 4, 3, 2, 1, dan itu terjadi. Pagi ini saja mungkin sudah beberapa kali terjadi gempa. Itu. Jadi memang gempa susulan ini terus terjadi dan sangat sering, sehingga memang kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada, tidak panik ya, sehingga ketika terjadi gempa lagi masyarakat bisa dengan tenang melakukan evakuasi diri ya, untuk bisa menyelamatkan diri, jangan sampai terkena runtuhan dari gedung atau rumah penduduk.
1: Baik, artinya juga harus selalu ada koordinasi dengan BMKG ya terkait dengan hal ini, walaupun ingin melakukan perbaikan atau rehabilitasi infrastruktur, tapi sekali lagi dengan proses gempa susulan ini tentunya belum bisa dilakukan jika belum ada kepastian aman ya dari segi BMKG-nya ya. Juga ya Bu ya.
0: Ya benar, dan memang kami rencana hari Kamis akan melakukan rapat ya dengan seluruh stakeholder termasuk dengan BMKG, untuk BMKG juga dapat mempresentasikan kepada kami seperti apa proyeksi kejadian gempa di Sumba Barat Daya, sehingga bisa ada upaya antisipasi dan kita bisa menyiapkan berbagai perencanaan, ya mungkin ada plan A, plan B, plan C terkait dengan antisipasi-antisipasi agar kita tidak, artinya kita kan tidak tahu ini gempa ini kapan terjadi ya Mbak ya, tapi Kakak ya, tetapi dengan adanya informasi awal kami bisa mengantisipasi, ada perencanaan-perencanaan yang dilakukan oleh Pemda sehingga ketika kita mengalami mungkin gempa susulan cukup berat ya, kami sudah punya kesiapan. Ini kami akan rapat hari Kamis dengan BMKG dan seluruh stakeholder terkait, pengusaha dari dunia usaha, dunia industri ya, NGO ya, berbagai sektor ya, untuk kita memastikan bagaimana kesiapan kita ya untuk mengantisipasi terjadinya gempa dan melakukan penanganan jika terjadi gempa ya, agar daerah ya, masih bisa kita ya, istilahnya udah siaplah untuk menghadapi itu.
1: Iya, masuk dalam tim Satgas Kebencanaan ya untuk Sumba Barat Daya ya. Gitu ya Bu ya.
0: Benar, tim Satgas sudah kami bentuk. Kemarin hasil rapat saya sudah minta untuk dibentuk Sekda ketuanya, dan setelah itu kita akan rapat bersama untuk kita mempersiapkan berbagai hal.
1: Gitu. Baik, terima kasih Ibu Bupati atas waktunya yang sudah diluangkan kepada kami. Sedianya kami mohon izin Bu, nanti kalau kami update kembali boleh ya Bu ya, kami hubungi lagi ya.
0: Oke, terima kasih. Saya sedikit terlambat karena tadi malam kami sampai dengan jam 1 ya.
1: Wow.
0: Kami jam 12.30 di lapangan, turun bersama dengan BNPB untuk memastikan semua, melihat langsung kondisinya, sehingga memang agak sedikit terlambat tadi, mohon maaf.
1: Ya tidak apa-apa Ibu, kita akan tunggu lagi update-annya setelah nanti tanggal 7 selesai dengan rangkuman datanya dan seperti apa hasil rapat yang bersama dengan setiap sektor ya Bu ya. Selamat pagi Ibu, selamat beraktivitas.
0: Terima kasih, selamat pagi Kak. Ya.
1: Ya, pendengar, demikian wawancara pagi dan kita langsung terhubung bersama dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Berjaringan Nasional. Tetaplah bersama kami.
2: Pro1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro1 Kupang.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
5: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar, dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan.
4: Dari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zey. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
6: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman.